Komisaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia merupakan negara besar dengan kekayaan alam yang melimpah sehingga menjadi sasaran pencurian oleh bangsa-bangsa lain. Selain itu, banyak pemimpin Indonesia sejak ratusan tahun lalu diadu domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
2: Segera ratusan tahun diadu domba, divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
3: melaksanakan tugas pemerintahan.
1: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
4: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya kita harus menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
5: Nanti ditempatkan di mana, Mas? Sudah tahu?
4: Siap. Saya siap untuk ditempatkan di mana saja.
1: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya Bu ada
7: sedikit Bu. Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kaw Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kaw saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kaw menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kaw mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya Alfred Uter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI, kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita. Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol, sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Soliha mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
14: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pula sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Ini judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokumen.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
15: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
16: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. Edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
17: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham, sih terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia, 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Palembang pagi ini, pendengar, pukul 7 lebih 34 menit, ya udah 34 menit waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita bergabung bersama RRI Pro 3 menyimak informasi lewat berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, sekarang lanjut lagi di Palembang pagi ini. Palembang pagi ini kami ajak Anda untuk bergabung di opini publik di 0713699707 0821792790. Bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Pagi hari ini nanti pada pukul 8 ada pembahasan yang akan kita bahas mengenai bagaimana kita menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan, pendengar. Nanti akan ada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Bapak Sarip SPMM, dan juga Ibu Tuti Murti SPMSI, ya, Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Pendengar, berbicara mengenai kekeringan, ya. Kekeringan dan juga pastinya kalau kering pasti akan hadir kebakaran hutan dan lahan, tapi diharapkan di tahun ini jangan sampai terjadi lah, ya. Nah, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri memperketat langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menjelang puncak musim kemarau. Jadi Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru juga mengatakan bahwa kesiapsiagaan perlu terus ditingkatkan untuk menjaga mencegah dampak karhutla yang bisa menurunkan kualitas udara hingga mengganggu aktivitas di wilayah lain. Jadi kita harus lebih waspada karena asap karhutla ini tidak hanya menurunkan indeks kualitas udara tapi juga bisa meluas ke wilayah lain hingga mengganggu penerbangan. Nah, selain mewaspadai potensi karhutla, pihaknya juga memperkuat langkah antisipasi terhadap ancaman kekeringan yang berpotensi berpengaruh, ya. Ini mempengaruhi sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan di Sumatera Selatan. Jadi dampak musim kemarau terhadap produktivitas pertanian juga harus ditekan supaya tidak mengurangi capaian produksi pangan yang selama ini menunjukkan tren positif. Jadi Sumsel pada tahun sebelumnya berhasil menjadi salah satu provinsi dengan produksi pangan tertinggi secara nasional. Oleh sebab itu capaian tersebut itu harus dipertahankan, tidak hanya dari sisi peringkat saja tetapi juga melalui konsistensi produktivitas di lapangan. Jadi nanti Anda bisa bergabung bersama kami, pendengar, di line telepon 0713699707 0821792790, bahkan bisa langsung ke aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.

0: Sumba Timur, salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan lahan savana yang luas, punya potensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Namun, masyarakat di sana memiliki tradisi unik untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi ketika musim kemarau tiba. Pahomba merupakan kearifan lokal di masyarakat Sumba yang melarang keras warga memasuki kawasan hutan dan mengambil hasil hutan. Pahomba mengandung nilai-nilai sosial. Jika dilanggar, warga akan mendapatkan tulah. Ritual Pahomba masih melekat di masyarakat. Kekuatan-kekuatan adat itu mempunyai nilai-nilai positif dalam upaya mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Warga yang melanggar adat Pahomba juga dikenai sanksi, antara lain harus mengorbankan ternak. Jika tidak mengorbankan ternak, orang yang melakukan pelanggaran akan mengalami musibah seperti terlilit ular atau dimakan buaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

92,4 FM dari Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi buat yang lagi di jalan, lagi dengerin Pro 1 Palembang, hati-hati di jalan dong. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi pada antar penumpang ya, kakak-kakak yang saat ini sedang drop penumpang, kakak-kakak yang sedang berjibaku, waduh. Ya, rekan-rekan yang maksudnya sedang menjalankan profesinya sebagai driver transportasi online, semangat terus. Pagi-pagi malah dia lebih pagi dari kita nih aktivitasnya, pendengar. Masa iya sih ada yang lebih pagi dari kita, dari saya dan Irul pagi ini. Kalau ada ya udah sama kita ya. Pendengar masih di opini publik ya, buruan ikutan aja di 0713699777, 0821792790. Apa yang ingin Anda sampaikan pendengar ya, atau Anda punya opini apa nih terkait dengan produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan? Nanti pada pukul 8 kita akan bahas bersama ya, bagaimana menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan ini. Akan ada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sarip SPMM, dan juga Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Tuti Murti SPMSI. BPBD sendiri ya, BPBD Sumsel itu mengerahkan 4 helikopter waterbombing atau pembom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, yang hingga kini itu telah meluas sekitar 8 hektar. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman mengatakan juga bahwa upaya pemadaman di kawasan tersebut, pendengar, itu telah dilakukan sejak beberapa hari terakhir dan masih berlanjut karena titik api ini belum sepenuhnya padam. Jadi 4 helikopter melakukan 6 sorti penerbangan dengan total 206 kali waterbombing ke arah yang terbakar, maksudnya ke area yang terbakar. Ya, meski demikian, hingga akhir operasi pemadaman pada Selasa kemarin, kebakaran ini belum sepenuhnya dapat diatasi dan lokasi masih mengeluarkan asap. Informasinya, lahan perkebunan yang terbakar milik perorangan, bukan perusahaan. Jadi pihaknya itu mengkhawatirkan asap dari karhutla itu bisa mengganggu kesehatan warga. BPBD Sumsel akan melanjutkan pemantauan melalui patroli udara dan pemantauan titik panas untuk memastikan perkembangan kondisi di lokasi kebakaran. Jadi hingga akhir pemadaman sore kemarin, kondisinya masih berasap. Upaya pemadaman akan dilanjutkan hari ini. Jadi selain di Banyuasin, satu helikopter waterbombing juga dikerahkan untuk memadamkan karhutla di Kecamatan Pangkalan Lampam, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan luas lahan yang terbakar di wilayah tersebut sekitar 0,5 hektar. Helikopter melakukan 46 kali waterbombing dan hingga operasi berakhir, kondisi di lokasi masih menyisakan asap tipis ya. Nah, nanti kita akan bahas pada pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti, ini mengenai bagaimana kita menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan.

0: 94.4 FM Mareri Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini pendengar. Ada 3 diva Lotte Love yang udah ngebawa kita ke pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan dulu untuk mendengarkan lagu-lagu yang baru saja kita dengarkan. Saya putarkan untuk Anda di ruang dengar Anda pada pagi hari ini pendengar. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk bergabung di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini, nanti Anda bisa bergabung bersama kami via telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang.
1: Palembang Menyapa.
0: Mendengar Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini, kita akan berbincang-bincang mengenai menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan. Musim kemarau tahun ini diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September. BMKG juga mengingatkan bahwa menguatnya fenomena El Nino berpotensi menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Kondisi ini menjadi tantangan bagi sektor pertanian karena dapat mempengaruhi ketersediaan air, menurunkan produktivitas tanaman, bahkan meningkatkan risiko gagal panen jika tidak diantisipasi sejak dini. Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sumatera Selatan dituntut tetap menjaga produksi pertanian agar ketahanan pangan tetap terjaga. Jadi berbagai langkah mulai dari pengaturan pola tanam, pemanfaatan irigasi, hingga pendampingan kepada petani terus dilakukan untuk menghadapi ancaman kekeringan. Nah, selanjutnya bagaimana kesiapan pemerintah menghadapi musim kemarau tahun ini dan strategi apa yang dilakukan agar produksi pertanian tetap optimal? Apa saja yang perlu dilakukan petani untuk mengurangi dampak kekeringan? Kita akan membahasnya pada kesempatan pagi hari ini. Topik kita adalah menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan. Dan saat ini pendengar sudah bergabung via Zoom di pagi hari ini di Dialog Palembang Menyapa. Saya akan sapa terlebih dahulu narasumber yang akan menyapa Anda. Ada Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Bapak Sarip SPMM. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Sarip. Pak Sarip, selamat pagi. Baik, sepertinya Pak Sarip untuk saat ini belum tersambung kembali ya. Tadi sudah tersambung. Oke, Pak Sarip selamat pagi, bisa mendengar suara saya di sini Pak Sarip? Baik, kita sapa juga pendengar ya. Sambil menantikan Pak Sarip bergabung bersama kita di sini, sudah tersambung juga via daring Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Tuti Murti SPMSI. Ibu Tuti, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Tata.
0: Pagi.
2: Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 ya.
0: Iya, Pro 1.
2: Acara Palembang Menyapa.
0: Betul, Dialog Palembang Menyapa pagi hari ini. Bu Tuti, kita masih menanti untuk segera tersambung bersama Pak Sarip SPMM maksud kami ya. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin. Tadi beliau sudah tersambung sih Bu Tuti. Tapi ya, mungkin bu. Iya.
2: Terlempar. Jadi beliau dalam perjalanan.
0: Sepertinya tadi sudah di dalam ruangan sih. Tapi mungkin ada kendala sedikit begitu ya. Baik. Nah, pendengar, kami ingatkan kembali, silakan bergabung bersama kami nantinya di 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung bergabung melalui aplikasi RRI Digital dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Karena siaran ini juga kami siarkan ya melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga aplikasi RRI Digital. Bu Tuti, sebelum kita tersambung bersama Pak Sarip, kita akan ajak Bu Tuti dulu untuk mendengarkan laporan dari reporter RRI terkait dengan lahan pertanian yang mulai retak. Petani di Musi Banyuasin juga diminta untuk melakukan pompanisasi saat kemarau hingga alih fungsi tanam.
3: Kondisi kemarau kian meningkat. Sejumlah petani mulai mengeluh kondisi air semakin mengganggu pertanian di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dikatakan Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan Sumbawa, Yogi, kondisi kemarau saat ini kian meresahkan petani di Banyuasin. Bahkan, dari pantauan penyuluh, kondisi tanah kian retak. Sementara untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pompanisasi agar air terpenuhi untuk pertanian, meski sempat terjadi hujan yang sangat singkat.
1: Ya, pada dasarnya sudah ada, apalagi di lahan-lahan itu kadang kalau nggak ada hujan itu sudah mulai retak, Bu. Ini ya, di sawah-sawah itu. Jadi kalau nggak pasangnya besar itu kadang nggak bisa sampai ke sawah. Ya, jadi memang harus ada pompanisasi di situ. Tapi karena kemarin ada beberapa hari kemarin ada hujan, ya alhamdulillah masih bisa tertolong.
3: Sementara itu untuk mendukung ketahanan pangan dunia pertanian, petani disarankan untuk beralih tanam dengan tanaman yang bertahan di saat kemarau. Sedangkan untuk tanaman padi yang gagal akibat kemarau, petani disarankan untuk terus melakukan koordinasi dengan tim penyuluh. Dari Palembang, Abah Suryah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bu Tuti, BMKG ini kan memprediksi musim kemarau tahun ini ya lebih kering begitu ya. Nah, seberapa besar sebenarnya potensi dampaknya terhadap sektor pertanian di wilayah Sumatera Selatan ini?
2: Baik, Mbak Tata. Kalau berbicara dampak, tentunya kekeringan ini akan selalu memberikan dampak ya. Ada wilayah-wilayah tertentu yang langsung begitu kering itu langsung terdampak. Tetapi ada juga wilayah-wilayah lain yang masih bisa, masih bisa bertahan. Kemudian tanaman itu pun semua kan fase tanaman tidak sama. Di semua wilayah itu fase tanaman tidak sama, sehingga masih bisa. Ada di beberapa wilayah masih bisa bertahan karena memang sudah hampir panen gitu ya. Nah, memang untuk wilayah-wilayah yang kemarin terlambat tanam, nah ini yang perlu kita selamatkan gitu Mbak Tata.
0: Nah, sebagai salah satu lumbung pangan nasional ya Bu Tuti ya, gimana jadi strategi Pemprov sendiri dalam menjaga produksi pertanian supaya ini tetap stabil selama musim kemarau ini?
2: Sumatera Selatan sampai dengan saat ini masih berada di posisi nomor 5 sebagai penghasil gabah terbesar di Indonesia ya, setelah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kalau berdasarkan prognosa BPS sampai dengan bulan Agustus, kita masih berada di angka 2,8 juta ya. Dan ada peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tahun lalu itu di posisi Agustus 2,7. Sejak bulan April, Gubernur Sumatera Selatan sudah mengeluarkan SK Gerakan Tanam Menyongsong El Nino ya. Menyongsong El Nino di Provinsi Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu, Mbak Tata dan pendengar RRI semua, lahannya itu mempunyai 4 tipologi lahan. Ada lahan irigasi, ada lahan rawa pasang surut, ada rawa lebak, kemudian ada tada hujan. Tentunya yang akan langsung terdampak adalah di sawah-sawah dengan tipologi lahan tada hujan. Kemudian lebak-lebak dangkal gitu ya. Jika petani tidak mengantisipasi lebak-lebak dangkal ini yang sering terlambat gitu. Nah, makanya kita berharap dengan El Nino ini lokasi lebak-lebak kita yang lebak tengahan justru bisa dipercepat tanam, kemudian lebak-lebak dalam malah bisa termanfaatkan, bisa tertanami. Nah, memang kemarin di bulan April itu kita sudah mengeluarkan SK Pokja Gertak untuk menangani El Nino gitu ya, yang diketuai oleh Dandek Garuda Gapo ya. Nah, ini semua stakeholder di SK-kan dan bekerja sesuai dengan tusinya masing-masing. Kemarin kita melakukan percepatan-percepatan tanam di beberapa wilayah dan sampai sekarang pun Provinsi Sumatera Selatan bersama dengan seluruh kabupaten kota di Sumatera Selatan itu tetap melakukan pertanaman. Jumat yang lalu kami panen dan tanam di wilayah Oki di Jejawi. Kemudian hari Sabtu kemarin kami juga melakukan panen dan tanam di Muara Belido. Artinya walaupun memang kemarau, Sumatera Selatan itu di bulan Juli ya, di bulan Juli ini masih ada panen lebih kurang 52.597 hektar. Dan memang setiap tahun angkanya kita itu berkisar di angka itu, Mbak Tata. Kemudian di bulan Agustus itu ada lebih kurang 71.592 hektar yang akan panen berdasarkan angka BPS. Nah, terkait dengan dampak, tentunya pasti akan ada. Saya tidak menidakkan ya, akan ada dampak di wilayah-wilayah lebak dangkal yang, tapi rasanya saat ini hampir semua lebak dangkal itu sudah panen. Nah, yang terlambat kemarin, yang terlambat tanam, inilah yang akan langsung terdampak pada saat sekarang. Tapi kami berharap yang terdampak ini, kita semua, sebenarnya seluruh jajaran Kementerian Pertanian sudah waspada nih ya, sudah waspada, karena di beberapa wilayah sebetulnya sudah tersedia pompa air ya, mm-hmm. di Brigade Dinas Kabupaten, kemudian di Brigade Proteksi Tanaman yang dipunyai Dinas Pertanian pun sebetulnya ada tersedia pompa air. Demikian Mbak Tata.
0: Berarti itu artinya perubahan, maksudnya panen ini tidak terlalu signifikan begitu ya Bu ya, penurunan ya, mengalami penurunan begitu ya Bu ya?
2: Kalau saat ini belum, mm-hmm. ya, kalau saat ini belum, karena itu tadi wilayah-wilayah yang panen sekarang itu adalah wilayah-wilayah lebak, artinya yang memang yang lebak itu kan mempunyai karakteristik tersendiri ya Mbak.
0: Iya.
2: Nah memang kalau dia tergenang, ada yang tergenang 6-9 bulan gitu ya. Nah inilah yang kita manfaatkan ketika musim kemarau datang gitu loh. Nah cuma sekarang ini memang sudah, kami akui sudah banyak perubahan, sudah mulai ada pergeseran gitu ya, pergeseran terhadap lahan-lahan rawa ini. Nah ini yang harus disiasati oleh petani, artinya memang harus memperhatikan dinamikanya ya, artinya harus menentukan waktu tanam yang tepat. Ini yang harus dilakukan oleh petani.
0: Oke, baiklah. Demikian, baik, Bu Tuti, ini kita sudah tersambung ya, Pak Sarip sudah join ini bersama kita di via Zoom ya pagi hari ini. Saya sapa terlebih dahulu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Pak Sarip SPMM. Selamat pagi Pak, Assalamualaikum. Pak Sarip, selamat pagi, Assalamualaikum. Sepertinya ini suaranya di sana masih di mute Pak. Belum keluar suaranya Pak Sarip ya, kita belum bisa mendengarkan. Gimana Pak Sarip? Pagi. Ya Pak Sarip, suaranya belum keluar nih Pak Sarip. Ya Pak Sarip. Ada kendala kah Zoom-nya pagi hari ini? Oke, baiklah. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini Pak Sarip ya. Tadi sebelum Pak Sarip bergabung, kita juga sudah sempat tanya jawab ya, sudah berjalan duluan begitu ya Bu Tuti ya. Dalam perbincangan kita di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Nah, baik. Saya akan tanyakan nih kepada Pak Sarip. Kabupaten Banyuasin ini kan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional dengan produksi gabah yang mencapai lebih dari 1 juta ton, begitu ya Pak Sarip ya. Apa strategi? 1,7. Oke. Okay. Iya, 1,7 juta ton ya. Nah, apa
4: strategi? 1,7. 1,170-an.
0: 1,170 ya. Nah, apa strategi utama yang dilakukan agar capaian tersebut bisa dipertahankan di tengah ancaman kekeringan, Pak?
4: Ya, baik, Bu. Tentunya Ya, kita Kabupaten Banyuasin, apa yang disampaikan Ibu Tuti tadi, kita punya komitmen lah. Ada komitmen untuk mempertahankan dari tahun 2025. Nah, tentunya kami punya komitmen-komitmen yang harus kita laksanakan, dan strategi utamanya yang harus dilakukan dalam menjaga produktivitas dan meningkatkan indeks ketanaman melalui percepatan tanam, optimalisasi lahan, infrastruktur, kendala air lah tentunya kondisi sekarang ini, tetap menggunakan benih yang unggul dan penerapan teknologi budidaya yang beradaptasi terhadap iklim ini, Bu. Selain itu, terus kami memperkuatkan sinergi dengan tentunya dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi. Nah, kalau untuk Kabupaten Banyuasin saja mungkin tidak bisa kita ini, tentunya kita sama-sama berkoordinasi dan bersinergi dengan tingkat pusat, tingkat provinsi, ataupun dengan penyuluh-penyuluh dan stakeholder lainnya untuk mempertahankan produksi kita di Kabupaten Banyuasin, apalagi kondisi sekarang kondisi kemarau. Itu, Bu.
0: Baik. Nah, selanjutnya, Pak, memasuki puncak musim kemarau ini, kondisi pertanaman padi di Banyuasin seperti apa? Apakah sudah mulai terlihat dampak terhadap pertumbuhan tanamannya atau ketersediaan airnya begitu, Pak?
4: Ya, baik, Bu. Itu tadi ini apa, secara umum kondisi pertanaman padi di Kabupaten Banyuasin sekarang ini masih dalam, masih di apa itu, masih dapat dikendalikan ya, Bu. Namun kita tetap waspada karena kondisi apa, setiap wilayah itu berbeda-beda. Apalagi kami di Kabupaten Banyuasin ada dua tipe, tipe pasang surut dan tipe rawa lebak, sehingga pengolahan tata air ini sangat sangat penting itu, Bu.
0: Baik.
4: Halo.
0: Iya, baik. Sebelum ke Bu Tuti kembali, saya ingatkan ya pendengar untuk bergabung bersama kami di 0711-369977, 0821-7927-9090, bahkan juga bisa langsung ke aplikasi RRI Digital ya, dan juga akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Anda bisa menyaksikan siaran ini via YouTube Pro 1 RRI Palembang. Bu Tuti, apakah pemerintah juga telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi mengalami kekeringan dan membutuh perhatian khusus pastinya? Silakan, Bu.
2: Baik, terima kasih, Mbak. Tentunya setiap tahun kita sudah melakukan ya pemetaan wilayah-wilayah yang rentan kekeringan ya maupun banjir. Dinas provinsi itu punya UPTD, Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, di mana UPTD ini memiliki petugas-petugas di setiap kecamatan. Nah, jadi melalui laporan dari teman-teman PUPT, namanya itu PUPT inilah, kita mendapatkan gambaran real lapangan per dua minggu. Kalau laporannya itu per dua mingguan ya, tetapi mereka punya laporan harian, tetapi yang diikhtisarkan itu adalah laporan per dua mingguan. Nah, dari situ kita tentunya sudah mendapatkan gambaran ya daerah-daerah mana nih yang harus segera kita tangani, karena hampir seluruhnya tidak seluruh kecamatan memiliki POPT, tetapi paling tidak secara keseluruhan seluruh kabupaten ada POPT. Itu yang kita dapatkan laporan secara langsung begitu, Bu Teta. Terima kasih.
0: Komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang mana nih, Bu, yang paling rentan terdampak kekeringan ya? Dan selanjutnya langkah antisipasinya pastinya bagaimana juga begitu, Bu Tuti?
2: Baik, Mbak Teta. Tentunya yang langsung terdampak dan biasanya itu memang terdampak cukup mengkhawatirkan, kadang-kadang bagi banyak orang mengkhawatirkan, sementara sebetulnya kita sudah menyiapkan antisipasi ya. Cuma itu tadi, misalnya padi ya, kalau jagung itu biasanya memang tidak terlalu. Kemudian kalau untuk komoditi hortikultura, biasanya tuh cabai ya, cabai merah yang langsung terdampak karena pengaruh iklim yang kemarau ini.
0: Baik, Bu Tuti. Bu Tuti dan juga Pak Sarif, saya bacakan dulu nih ya, ada WA yang sudah masuk di Pro 1 Palembang. Ada Ibu Lela di Pajol. Pak, embung atau penampungan air di Banyuasin sekarang ini sudah dimanfaatkan maksimal belum? Soalnya banyak petani berharap ada cadangan air saat kemarau. Silakan dijawab Pak Sarif.
4: Ya, terima kasih Bu. Ya, kami embung di Kabupaten Banyuasin, sebenarnya sumber air kan banyak di Banyuasin kan. Tentunya di Pasang Surut itu airnya melimpah, tapi kalau di Lebak memang posisi sekarang menguntungkan untuk kemarau ini. Apa yang dikatakan oleh Bu Tuti tadi kan, ada lahan dangkal, Lebak Tengah, Lebak Dangkal, Lebak Tengah, Lebak Dalam, itu kan ada tiga tipe kan lebak itu kan. Dengan posisi kemarau ini, yang Lebak Dalam, Lebak Tengah itu masih menguntungkan, Bu. Jadi posisi embung itu kalau kami Banyuasin ini belum begitu ini untuk kondisi saat ini, tapi kami siap, tetap kami siapkan, Bu. Terima kasih, Bu.
0: Baik, sudah dijawab ya pertanyaannya. Lanjut lagi, ini ada pertanyaan di akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Ada Ed Aurora, di beberapa desa Pak irigasi ini juga mulai kecil, bahkan ada yang kering. Apa ada bantuan nantinya atau solusi dari dinas buat petani yang daerahnya kekurangan air? Silakan Pak Sarif.
4: Ini Pak, untuk irigasi ini kami kan sudah berkoordinasi terus, dan tahun 2024 ini kan kita punya program dari Pak Presiden, program cetak sawah dan opla. Ya alhamdulillah kita Kabupaten Banyuasin ini untuk tahun 2024 itu pembenahan dari permasalahan sawah ini ada lebih kurang 11.700, dan di tahun 2025 ini 24.000 lebih kan. Nah di situ kami ya didukung oleh brigadir-brigadir pangan, sehingga kita untuk irigasi kita ya termasuk alhamdulillah kita Kabupaten Banyuasin dan dibantu oleh Balai Besar. Jadi kami dengan tingkat pusat maupun provinsi ya saling bersinergi, jadi saling bantu dan dibantu ini kan. Kalau untuk mengandalkan Kabupaten Banyuasin mungkin tidak bisa untuk ini, karena wilayah Kabupaten Banyuasin lahan baku sawahnya 189.345, cukup besar Bu, dan terdiri dari wilayah-wilayah Pasang Surut ya.
0: Oke. Bu Tuti, seberapa penting ini penyesuaian kalender tanam dan pola tanam ya dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin tidak menentu?
2: Baik Mbak Tata, dengan kondisi iklim yang tidak menentu ini memang harus dilakukan penyesuaian ya terhadap kalender tanam. Artinya memang kita harus pandai-pandai membaca tetapi sebenarnya kita selalu berkoordinasi dengan BMKG ya, BMKG terkait dengan kadang-kadang perkiraan iklim 3 bulan ke depan sampai 6 bulan ke depan. Nah, jadi dari situ itu yang selalu kita minta teman-teman penyuluh nih, yang garda terdepan itu adalah penyuluh yang untuk mensosialisasikan ya kepada petani bahwa harus dilakukan percepatan. Tetapi secara kebijakan di level middle-nya ya, di level middle kalau makro di pusat, di middle di provinsi, itu tadi yang saya sampaikan. Setiap tahun kita tuh selalu ada upaya ya. Artinya seperti tahun ini kita melalui SK Pak Gubernur itu supaya seluruh stakeholder terkait itu bergerak. Artinya tidak hanya jajaran pertanian ya, tidak hanya jajaran pertanian. Malah kita TNI pun kita libatkan, kemudian PU ya, terutama PU PSDA ya, artinya untuk membantu. Dan saat ini pun Kementerian Pertanian hari ini, mulai dari kemarin ada rapat di Karawang terkait dengan antisipasi dampak kekeringan untuk sektor pertanian. Dan kalau kami ini kami bocorkan sedikit, sebetulnya daerah diminta nih, sudah diminta untuk menyampaikan kebutuhannya terhadap dampak kekeringan ini. Yang paling mungkin yang paling cepat kita lakukan adalah kita akan segera melakukan pengusulan kebutuhan pompa, Bu, Mbak Tata, ke pusat.
0: Kalau di ya. Sumatera Selatan butuhnya apa, Bu? Kebutuhannya apa?
2: Ya antara lain pompa air.
0: Pompa air.
2: Pompa air itu yang paling cepat ya, itu yang paling cepat. Tapi untuk kebutuhan jangka panjang tentunya kita harus sudah berpikir untuk tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Lela tadi ya,
0: iya. Seperti

0: Ya, sudah memetakan kecamatan atau kawasan yang paling berisiko mengalami kekeringan sehingga memerlukan penanganan lebih awal?
1: Ya baik Bu, untuk kami Banyuasin sebenarnya sudah melakukan pemetakan wilayah rawan yang kekeringan menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi di wilayah pertanian ini kan. Nah, tentunya kami Kabupaten Banyuasin mengidentifikasi berdasarkan kondisi pertanaman, sumber air, dan jaringan irigasi karena karakteristik lahan serta informasi perkiraan cuaca tadi sudah disampaikan oleh Ibu Tuti bahwa kami tetap berkomunikasi dengan BMKG bahwa kondisi saat-saat puncaknya di mana tentunya kami dari sinilah sudah mulai sudah ada pemetaan-pemetaan berdasarkan dari data-data BMKG itu kan. Nah, kawasan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap curah hujan menjadi perhatian khusus dengan pemetaan ini. Dan kami menentukan langkah-langkah inventarisasi lebih awal termasuk peraturan-aturan pola tanam di pertanian di Kabupaten Banyuasin ini. Percepatan tanam yang tentunya karena kondisi di September ini harus kita melakukan percepatan tanam semoga bisa di titik akhir kita bisa panen dan waktu-waktu yang tertentu. Itu sudah kalau pemetaan-pemetaan kami sudah melakukan dengan berkoordinasi dengan PPL di lapangan, dengan kelompok tani, dan kami melakukan sosialisasi, melakukan kunjungan ke lapangan untuk melihat langsung kondisi-kondisi di mana wilayah-wilayah yang harus dipercepatkan tanam ataupun yang dijadwalkan tanam untuk berikutnya. Itu Bu.
0: Baik Pak Sarip, terima kasih. Pak Sarip dan Bu Tuti, kita ke pendengar yang sudah bergabung via telepon dulu nih. Sudah ada penelpon. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Sama Mbak siapa, di mana Mbak?
2: Saya Arianti di Kenten.
0: Mbak Arianti di Kenten, silakan.
2: Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Menarik ini perbincangannya tentang pertanian. Apalagi kalau di Banyuasin ini kan ternyata nomor 3 ya untuk apa penghasil pangan terutama
1: produksi
2: di Indonesia ya. Betul ya Pak?
1: Ya, nomor 3.
2: Nah, tadi kan saya dengar Pak Sarif itu apa menjelaskan bagaimana pertanian di Banyuasin. Nah, kalau di musim-musim kemarau seperti ini Pak, bagaimana nih? Karena harga beras kayaknya naik, apa ikutan juga ya pengaruh dari beras di Banyuasin? Saya salah satu konsumsi apa beras jalur gitu Pak, kan hasil dari Sumsel sendiri ya. Nah, saya mau tanya juga nih sama ibu Tuti ya.
0: Iya, Bu Tuti.
2: Yang dari provinsi. Bu, kalau selain di Sumsel sendiri tuh udah ada belum sih Bu kesadaran yang selain padi gitu ada apa yang lainnya mungkin untuk pertanian, apalagi di musim kemarau seperti ini saya lihat tuh Sungai Musi aja kan surut ya. Apa pengaruh juga justru katanya di Sumsel kan kalau surut begini lebak-lebak itu digunakan untuk pertanian. Nah, di beberapa wilayah nih misalnya di dusun saya itu ada yang nanam padi tuh di lebak tapi tidak dikasih pupuk, nggak diapain. Itu kan kalau di luar negeri mungkin mahal ya Bu, karena nor apa sih namanya nggak menggunakan bahan-bahan ilmi apa ya. Bagaimana kalau di Sumsel? Itu saja Mbak, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Mbak Arianti di Kenten. Kita ke Pak Sarip dulu ya Bu Tuti ya. Silakan Pak Sarip, ini ada pengaruh untuk harga beras?
1: Halo Bu.
0: Iya, silakan Pak Sarip.
1: Iya, Bu Arianti ya.
0: Iya, di
1: mempertanyakan
0: Kenten.
1: Apa tolong diulangi lagi beras, harga beras.
0: Iya, kan di musim kemarau seperti ini apakah nanti akan ada pengaruhnya untuk harga beras di sana begitu? Beras, harga berasnya naik apa tidak, Pak?
1: Untuk Kabupaten Banyuasin kalau kami hasil dari data perindang tidak belum ada kenaikan Bu kalau beras. Nah, walaupun kondisi sekarang sudah mulai kemarauan. Karena kami kondisi sekarang ini panen Bu.
0: Oke, saat ini panen ya. Jadi saat

0: Ini tuh harga beras tuh masih stabil begitu ya Pak ya?
1: Iya.
0: Oke. Kita ke Bu Tuti. Bu Tuti, ini kan selain di Sumatera Selatan udah ada belum ini kesadaran selain mungkin menanam padi dan komoditas lainnya ya untuk pertanian ini begitu Bu?
2: Baik, terima kasih Bu Arianti. Jadi gini, terkait dengan kesadaran petani ya, petani itu terkadang mereka melihat tren harga ya. Kalau padi kan 2 tahun ini harga itu cukup baik gitu ya, HPP pemerintah 6.500. Nah ini yang mendorong petani untuk tanam padi. Jadi petani itu berhitung sebetulnya, berhitung lebih menguntungkan padi atau jagung atau komoditi lainnya gitu untuk tanaman pangan. Sementara kalau untuk tanaman horti biasanya mereka menggunakan tidak lahannya bukan di sawah ya. Artinya gini juga, kita harusnya ya, harusnya memang kita masyarakat itu sudah melakukan diversifikasi pangan ya, sehingga tidak tergantung kepada padi gitu ya, tidak tergantung kepada beras. Artinya sumber karbohidrat itu ada yang lain, ada ubi dan lain-lain. Nah, cuma untuk mengalihkan sumber karbohidrat ini memang dibutuhkan waktu yang tidak singkat ya. Memang mungkin kita masih membutuhkan waktu yang lebih panjang daripada yang kita lakukan. Nah, memang kampanye untuk ini itu tidak segencar dulu sepertinya begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan saya menambahkan tadi terkait dengan harga. Terkait harga beras, ini memang mungkin di Banyuasin tidak mengalami kenaikan, tetapi mungkin di Palembang akan ada kenaikan. Karena kemarin saya juga dihubungi oleh teman-teman dari tim inflasi daerah. Terkait harga ini, pembentuk harga itu kan bukan hanya produksi Bapak-Ibu semua ya. Tapi memang yang paling besar adalah produksi. Tapi kan untuk Sumatera Selatan sebetulnya sampai dengan untuk bulan Juli ini, bulan Juli itu ada 52.228 hektar yang panen. Dan artinya prediksi produksinya ada sebesar 266.394 ton gabah kering panen. Kalau dijadikan beras itu sekitar 140 ribuan ton. Nah, sementara kebutuhan beras Sumatera Selatan itu satu bulan adalah lebih kurang antara 80 sampai 90 ton, 90 ribu ton saja. Artinya masih ada lebihnya. Masih ada lebih ya. Nah, cuma itu tadi kita ini pada tataran distribusi ini yang tidak merata. Nah, kemudian gabah-gabah kita pun tidak hanya dibeli oleh pelaku usaha di Sumatera Selatan saja. Nah, jadi gabah-gabah kita pun bisa juga dikirim oleh pelaku usaha itu ke provinsi lain, ke provinsi tetangga gitu loh. Ini yang menyebabkan mengapa harga itu mungkin bisa mengalami peningkatan. Demikian Mbak Tata.
0: Baik. Pak Sarif, sekarang seperti yang sudah Bapak sampaikan tadi kan lagi panen ya wilayah di sana ya. Ada pengaruh jumlahnya ya, tidak Pak di musim kemarau saat ini? Daerah mana saja kalaupun ada pengaruh ya di musim kemarau ini? Silakan Pak.
1: Oh iya. Pengaruh dengan harga Bu?
0: Bukan, apa jumlahnya? Kan biasanya misalnya menghasilkan sekian ton ya Pak ya. Nah, saat ini adakah pengurangan begitu?
1: Baik Bu, posisi sekarang kan kita ini kan tanam ini bulan 7. Bulan 7 berarti kita ketanam kemarin bulan Maret. Nah, posisi sekarang kita panen begitu untuk mulai padi menguning itu kalau kondisi lahan sudah mengering. Jadi tidak pengaruh untuk masalah iklim. Namun kami di Kabupaten Banyuasin kondisi sekarang ini masalah hama tikus itu. Kalau masalah kemarau, ya kita kondisi sekarang belum begitu signifikan. Karena posisi sekarang sudah panen lebih kurang, sudah 80% Bu, kami panen sekarang.
0: Oke, baiklah. Baik Bu Tuti dan Pak Sarif, kita jeda sebentar ya. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung via telepon. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Tata.
0: Iya, pagi. Selamat Mbak siapa? Di mana Mbak?
3: Saya Tantri di Indralaya.
0: Mbak Tantri di Indralaya, silakan.
3: Ini, Mbak Tata, saya ingin bertanya sama dua narasumber pagi hari ini ya. Ini saya selaku anak dari petani kecil di Indralaya nih Mbak Tata. Orang tua saya ini kan bisa dikata modalnya untuk bertani ini tidak terlalu besar atau memang punya keterbatasan modal Mbak Tata. Jadi untuk musim kemarau ini kan terkadang hasil panen menurun. Apakah ada bantuan ini Mbak Tata dari pemerintah sendiri? Dan kalaupun ada bantuannya itu seperti apa mekanismenya?
0: Baik.
3: Itu aja Mbak Tata.
0: Baik, terima kasih Mbak Tantri di Indralaya ya, Ogan Ilir. Baik, saya ke Bu Tuti ya. Bu Tuti, ini ada bantuan tidak dari pemerintah kita Bu, dari Pemprov sendiri? Kalaupun ada, mekanismenya seperti apa?
2: Baik, terima kasih Mbak Tantri ya.
0: Iya.
2: Jadi gini, kalau misalnya memang sawah-sawah yang terdampak itu dari awal resiko itu sudah harus disadari oleh petani. Artinya bantuan pemerintah itu untuk yang gagal panen itu ada dua Mbak. Artinya ada tiga sebetulnya. Yang pertama tentunya ada bantuan benih nantinya, penggantian benih nanti diajukan nih. Mekanismenya, si petani tentunya harus tergabung di dalam kelompok tani. Nah, kemudian mengajukan melalui penyuluhnya, bisa ke penyuluhnya langsung. Penyuluhnya nih yang akan mengusulkan, apakah mereka mengusulkan melalui katimkernya ataukah melalui dinas kabupaten. Cuman itu aja, nggak ada persyaratan yang berat-berat sebetulnya. Yang sepanjang si petani tergabung di dalam kelompok tani, silahkan mengajukan. Demikian Mbak Tantri.
0: Oke, jadi syarat utamanya hanya harus bergabung di kelompok tani ya Bu Tuti ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan kelompok taninya itu sudah terdaftar di dalam Simlutan.
0: Oh, oke.
2: Sistem Informasi Manajemen Pertanian ya. Itu yang dipunyai oleh Kementerian Pertanian. Cuman itu aja, nggak ada yang lain-lain.
0: Oke, baik. Nah, ini ada apa hubungannya dengan statement dan juga apa pernyataan Bu Tuti tadi ya. Ada pemirsa kita yang bertanya via YouTube ya Bu Tuti. Ada Mbak Gea. Jadi ada bantuan pompa air ya Bapak Ibu. Tapi listrik dan BBM kan mahal ya. Ini sedih juga kalau misalkan mau pakai pompa air terus. Nah, apakah bantuan pompa air ini akan menyasar semua petani atau bagaimana Bu? Oke, silakan Bu.
2: Baik. Sama seperti bantuan pemerintah yang lainnya Mbak. Artinya bantuan pemerintah itu bisa diakses sepanjang petani itu bergabung di dalam kelompok tani. Jadi kelompok tanilah yang akan mengajukan bantuan gitu loh. Tentunya kalau untuk semua petani terlayani pasti menjadi sulit ya. Nah, tetapi paling tidak yang paling terdampak itu dulu yang kita dahulukan. Biasanya seperti itu. Teman-teman di lapangan itu akan prioritaskan yang memang kekeringan gitu loh.
0: Okay.
2: Yang secara kasat mata kita lihat butuh gitu ya. Artinya sepanjang mereka kelompok tani itu mengajukan kepada penyuluhnya atau secara kasarnya ya petani penyuluh itu tahu bahwa di situ terjadi kekeringan, itu biasanya mereka mengusulkan gitulah, mengusulkan. Nggak mesti juga kadang-kadang petani mengusulkan gitu. Jadi kita yang saya sampaikan tadi ada POPT di situ. Nah, kadang-kadang POPT yang respon cepatnya gitu. Oh, ini butuh pompa. Nah, cuman memang kadang-kadang jarak ya, karena kadang-kadang pompa posisinya di mana, lahannya di mana, ini yang seringkali dikomplain oleh petani. Ini kan butuh waktu ya untuk mendekatkan pompa ke lokasi.
0: Baik. Saya ke Pak Sarip nih, Pak Sarip, Banyuasin ini kan terus menjalankan program cetak sawah dan percepatan tanam ya. Nah, bagaimana program tersebut mendukung ketahanan pangan di tengah perubahan iklim ini Pak?
1: Baik Bu, ini masalah cetak sawah ini kami sudah 2 tahun, kemarin itu 2 tahun 2025 sampai dan 2026. Nah, kalau untuk sekarang ini posisi untuk peningkatan produksi memang belum 100%, tapi diharapkan harus 100% Bu ini. Karena ini belum masih dalam proses, yang namanya cetak sawah kan lagi proses. Tentunya tetap ini prioritas utama untuk meningkatkan produksi padi di Kabupaten Banyuasin. Karena dalam sistem pertanian ini ada 5 macam untuk peningkatan produksi, Bu. Nah, tentunya pertama intensifikasi, yang kedua ekstensifikasi. Nah, ekstensifikasi memperluaskan areal tanam, areal sawah. Nah, tentunya cetak sawah ini kan. Yang ketiga ini diversifikasi. Yang keempat tentang masalah teknologi modern, yang apa yang dikatakan oleh ini apa Alsintan itu, yang untuk percepatan tanam, untuk pasca panen, untuk pompa air, itu perlu di ini, dan tentunya pemupukan dan benih yang harus yang unggulan. Yang kelima adalah harga, itu untuk meningkatkan produksi ini, karena harga ini yang paling menentukan. Harga ini kan harga, kalau harganya rendah oleh yang tidak distandari oleh pemerintah, tentunya petani kita walaupun tidak kemarau, walaupun apalagi kemarau, tidak akan menanam. Jadi itu yang harus kita antisipasikan, itu Bu.
0: Nah, Bapak tadi kan menyebutkan ada diversifikasi begitu ya, Pak Sarip ya. Jadi kan Banyuasin juga selain padi ada komoditas lain seperti jagung ya. Nah, seberapa penting ini diversifikasi komoditas ini untuk menjaga ketahanan pangan dan pendapatan petani, Pak?
1: Benar, Bu. Itu jagung kami posisi sekarang seperti di Tanjung Lago dan Muara Sugihan sekarang lagi posisi tanam jagung, karena kondisi di situ lahannya itu tipe D, Bu, dan tipe D itu ya mau tak mau ya mau tanam jagung. Nah, dan kondisi sekarang ya kita ada yang sudah terpanen tapi baru sedikit. Kemarin lebih kurang 5 ribuan di Tanjung Lago untuk menopang di ketahanan pangan ini, ya, Bu.
0: Baiklah, saya kembali ke Bu Tuti di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini ya. Pendengar juga Anda masih bisa berpartisipasi karena masih ada beberapa menit ke depan kebersamaan kita di Dialog Palembang Menyapa pada pagi hari ini. Nah, untuk bantuan tadi kan sudah di spill ya sebenarnya ya Pak ya, ya Bu Tuti ya, program ataupun bantuan yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani menghadapi musim kemarau, baik dari sisi sarana produksi maupun pendampingan ya. Nah, kalau berbicara soal sinerginya sendiri begitu Bu Tuti ya, sinergi antara Dinas Pertanian, BMKG, bahkan juga Balai Wilayah Sungai dan Pemkab ya, dalam menjaga produksi pertanian sejauh ini seperti apa nih Bu?
2: Baik, Mbak Tata, sinergi Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten, kemudian Dinas Penunjang yang lain ya, terutama PSDA, kemudian BBWS, BMKG, ini alhamdulillah sinerginya berjalan baik ya, artinya saling mendukung. Data BMKG itu kami manfaatkan untuk untuk mengambil keputusan ya, artinya bagi pimpinan untuk mengambil keputusan menentukan kebijakan apa yang harus dilakukan. Kemudian jika ada yang masih dibutuhkan terkait dengan jaringan irigasi, tentunya akan berkoordinasi dengan sesuai kewenangannya, jika memang kewenangan provinsi ke PSDA, kemudian kalau kewenangan pusat tentunya ke BBWS. Demikian, Mbak Tata.
0: Baik, Pak Sarif, pemerintah ini kan juga menargetkan luas tanam lebih dari 52 ribu hektar ya pada periode Juni kemarin sampai dengan September yang akan datang. Nah, perkembangannya sejauh ini bagaimana Pak untuk realisasinya ya hingga saat ini?
1: Untuk realisasi Kabupaten Banyuasin, di Kabupaten Banyuasin ini meeting luas tanam ini sudah hampir mencapai, nah, tentunya di bulan September, Bu. Di bulan September kami yang masih ada sisa dari target yang sudah ditentukan dari provinsi maupun dari nasional, di puncak untuk penanamannya di September, Ibu.
0: Jadi nanti September baru akan ketahuan hasilnya seperti apa begitu ya Pak ya? Atau gimana?
1: Iya, okay. Karena ini sekarang saat ini sudah terlapor lebih kurang 15.285 hektar tercatat di LTT sampai dengan hari ini. Kami sangat optimis sebagai ini apa di bulan September karena kondisi di bulan September sudah hampir ini kan, dan ini ada program dari pusat PMAS ini untuk mendukung dari gerakan-gerakan ini.
0: Oke. Nah, Pak Sarip, kan ada penyuluh pertanian juga begitu ya, Pak ya? Peran penyuluh pertanian di sana dalam mendampingi petani untuk menghadapi musim kemarau ini seperti apa, Pak?
1: Ya, karena penyuluh ini ujung tombak, Bu. Di satu desa itu ada penyuluh. Tadinya ada program Pak Gubernur itu kan satu desa satu penyuluh kan. Nah, sekarang memang agak kita berkurang, tapi penyuluh tetap di tugasnya ya ujung tombak dari masalah pertanian di lapangan. Tentunya kami dengan penyuluh ini tetap berkoordinasi untuk memeta masalah pertanaman-pertanaman ini sehingga kita bisa menerapkan teknologi-teknologi yang apa yang disampaikan oleh pusat provinsi untuk disampaikan ke petani kita di lapangan ini.
0: Ada pertanyaan dari pendengar kita yang masuk via WA di pagi hari ini, Pak ya, dari Pak Marwan di Jalur 13. Kami sekarang petani melon di musim kemarau, air jadi surut dan asin. Nah, ini mempengaruhi hasil melon dan terancam gagal panen. Apakah ada semacam pendampingan dari pemerintah daerah untuk kami, Pak, agar bisa menghadapi musim kemarau yang masih 2 bulan ini? Silakan, Pak Sarip. Ya,
1: Halo, Bu.
0: Iya, silakan, Pak.
1: Iya. Untuk bantuan, kalau untuk bantuan ke Horti masalah melon, memang kami belum ada program-program seperti itu. Namun kami untuk pompanisasi, apa yang disampaikan oleh Ibu Tuti tadi, melalui kelompok akan kami dibantu dan proses melalui penyuluh ke Kabupaten Banyuasin. Kalau memang benar-benar ada barangnya di Kabupaten Banyuasin, kami...
0: Pak Sarip. Baik, ada sedikit kendala sepertinya ya nih suaranya ya. Pak Sarip. Ya silakan, halo, bisa. Iya Pak, silakan diulang Pak.
1: Untuk bantuan khusus melon, memang kami akui belum kami terprogram di Kabupaten Banyuasin. Namun masalah pompa, tolong berkoordinasi ke penyuluh. Penyuluh akan menyampaikan ke kabupaten. Jika ada di kabupaten, kami sampaikan langsung untuk pompanisasi. Namun kalau jika tidak ini, kami lanjutkan ke provinsi. Mudah-mudahan di provinsi ada tetap kami berkoordinasi untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, Bu.
0: Baik, Pak, ini infrastruktur pendukung seperti SPBU pertanian kan mulai dikembangkan ya. Sejauh mana fasilitas ini membantu meningkatkan efisiensi usaha tani, Pak?
1: Ya, ini SPBU ini sebenarnya yang sangat utama ditunggu-tunggu kan oleh Kabupaten Banyuasin. Karena kita ini petani Banyuasin ini ya pada umumnya di perairan. Kesediaan bahan baku merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam usaha tani ini, Bu. Khususnya di daerah-daerah yang menggunakan alat dan mesin pertanian, pompa, traktor, kombain, harvest, dan mekanisasi lainnya. Dengan adanya fasilitas SPBU ini, SPBU pertanian, diharapkan petani mendapat memperoleh akses bahan bakar secara lebih mudah dan mendukung kelancaran kegiatan produksi tentunya. Ini harus dibarengi dengan pengelolaan yang baik dan dimanfaatkan benar-benar dirasakan oleh petani dan pelaku usaha pertanian. Demikian, Bu.
0: Ya, saya ke Bu Tuti. Bu Tuti, apa target? Halo. Ya. Iya, terima kasih Pak Sarif. Saya ke Bu Tuti ya. Apa target pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Bu Tuti, agar produksi pangan ini tetap terjaga hingga akhir musim kemarau?
2: Target provinsi adalah produksi tetap terjaga ya, produksi tetap terjaga. Kalau kemarin kita di 3,7, kita menargetkan di tahun ini 4 juta. Tentunya dengan berbagai macam upaya, antara lain dengan yang tadi saya sampaikan, sejak bulan April kita sudah ada SK Gubernur terkait dengan menyongsong El Nino. Kemudian ditambah lagi dengan di bulan Juli itu sudah ada program baru dari Kementerian Pertanian, yaitu adalah PMAAS, yang di mana target program ini adalah peningkatan produktivitas. Sumatera Selatan teralokasi kegiatan lebih kurang 43.000 hektar. Nah, ini kegiatan-kegiatan inilah yang akan kita harapkan berkontribusi produksi. Kemudian tentunya kontribusi dari cetak sawah juga akan menambah angka produksi Provinsi Sumatera Selatan. Demikian, Mbak Tata.
0: Baik, Bu Tuti. Nah, saya ke Pak Sarif. Pak Sarif, ini kan yang paling dibutuhkan petani Banyuasin saat ini apa, Pak? Agar tetap mampu berproduksi secara optimal ya di tengah ancaman kekeringan ini. Baik, Pak. Suaranya, Pak, tidak terdengar. Silakan dibuka, Pak. Volume suaranya, Pak.
4: Halo.
0: Ya, silakan, Pak.
4: Baik, Bu. Apa yang paling dibutuhkan petani Banyuasin saat untuk tetap mampu memproduksi secara optimal ya, Bu, ya?
0: Iya.
4: Tentunya kepastian dukungan terhadap usaha tani, terutama kesediaan air, sarana produksi, benih berkualitas,
1: pupuk, alat dan mesin pertanian, serta akses pembiayaan dan pasar. Namun yang paling utama menghadapi kekeringan ini adalah pengolahan air, karena kita membutuhkan sinergi semua pihak untuk memastikan infrastruktur tata air berfungsi dengan baik, sumber air dapat dimanfaatkan secara optimal. Kami juga terus mendorong petani untuk menerapkan teknologi dan pola budidaya yang adaptasi terhadap perubahan iklim ini. Itu.
0: Baik, Pak Sarif dan Bu Tuti, nih sebelum kita akhiri perbincangan kita di pagi hari ini, ada pesan untuk para petani agar tetap optimis begitu, Bu Tuti dan Pak Sarif, agar tetap mampu ya menjaga produktivitas pertanian meskipun menghadapi tantangan kekeringan. Saya silakan kepada Bu Tuti, silakan Bu. Ya, Bu Tuti, silakan.
2: Baik, terima kasih Mbak Tata. Jadi harapan kami kepada petani adalah agar petani tetap melakukan budidayanya di lahan pertanian. Kalau ada kendala ataupun ada permasalahan terkait dengan masalah budidaya ataupun dalam peningkatan produksi, agar dapat menghubungi penyuluh terdekat sehingga akan dicarikan solusinya. Demikian, Mbak Tata.
0: Baik, Pak Sarif, silakan.
4: Pesan saya kepada seluruh petani Banyuasin, jangan pernah kehilangan optimisme tantangan perubahan iklim dan kekeringan memang harus kita hadapi. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Pemerintah akan terus hadir dan berupaya memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan yang ada. Saya mengajak seluruh petani untuk harus berkoordinasi dengan penyuluh, mengikuti perkembangan informasi cuaca dan kondisi pertanaman, serta menerapkan teknologi yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Tentunya mari kita jaga bersama sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dengan semangat kerjasama dan gotong royong, kita yakin produksi pangan dapat terus dipertahankan. Kesejahteraan petani meningkat dan ketahanan pangan nasional semakin kuat. Banyuasin bangkit.
0: Baik. Ya baik, terima kasih Pak Sarif dan juga Bu Tuti. Bu Tuti dan Pak Sarif, terima kasih banyak ya waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang di pagi hari ini. Mudah-mudahan upaya mencegah ya produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan ini bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Sehingga petani kita tetap semangat dan hasil panennya tuh tetap optimal begitu ya Bapak Ibu. Tetap senyum.
2: Bisa tersenyum terus.
0: Iya Bu, baik. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu kedua narasumber. Selamat lanjutkan aktivitas kembali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami di Dialog Palembang Menyapa. Pada pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang bersama Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Banyuasin, Sarif SPMM, dan juga Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, Tuti Murti SPMSI. Demikian Dialog Palembang Menyapa, menjaga produksi pertanian di tengah ancaman kekeringan. Saya Tata Edin, selamat pagi.
5: Palembang Menyapa.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, jika bencana alam tidak hanya tanah longsor, banjir, gempa bumi, dan tsunami? Kekeringan, salah satu dari bagian bencana alam yang tidak bisa kita anggap sepele. Kekeringan dapat terjadi secara alamiah maupun karena manusia. Dari tingkat curah hujan pada suatu daerah yang di bawah normal, hingga konsumsi air yang berlebihan. Itulah sebabnya, pengelolaan sumber daya air yang ada secara baik perlu dilakukan. Misalnya, membuat sumur bor untuk mendapatkan air, menyediakan pompa air, mendirikan waduk yang disesuaikan dengan lingkungan, dan menciptakan resapan air dengan tidak menutup semua permukaan menggunakan semen dan keramik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu. Gua punya teman, malam minggu dia blongo. Soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

92,4 FM Mareri Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi masih di Palembang pagi ini pendengar. Udah pukul 9 lebih 9 menit waktu Indonesia Barat. Nanti kami akan hadirkan cek fakta sesaat lagi ya. Kita akan cari informasi tersebut benar apa tidak lewat cek fakta yang nanti akan saya bacakan. Kira-kira cek fakta pagi hari ini nanti saya akan bacakan informasi terkait dengan berita hoax yang mana. Tunggu aja makanya. Karena kan sekarang ini seliweran hoax itu banyak sekali ya pendengarnya, warawiri di media sosial, bahkan juga pesan berantai. Nggak henti-hentinya. Nah jadi kita harus lebih bijak lagi, harus telusuri kebenaran informasi yang kita dapatkan supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mempercayai informasi hoax atau informasi tidak benar. Nah, sebelum saya hadirkan cek fakta, saya akan putarkan dulu ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti. Ini lagu buat yang mungkin sekarang lagi pada di jalan, lagi mau menuju tempat aktivitas kah, atau jangan-jangan memang ya udah di jalan aja ngabisin waktu. Ada gitu ya, ngabisin waktu di jalanan aja begitu. Ini buat teman-teman saya satu alma mater dulu ya. Buat Yandi yang lagi dengerin Pro 1 Palembang ya di Palembang pagi ini. Wah, ya, keren banget lah pokoknya. Kalau stay tune di Palembang pagi ini udah dapat informasi yang terupdate, terus bisa dengerin lagu-lagu yang memang hits pada tahunnya ya. Seperti lagu yang satu ini, ada band Karena Wanita Ingin Dimengerti.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Waktunya cek fakta hadir menemani Anda di pagi hari ini. Informasi yang akan saya sampaikan adalah berita hoax terkait dengan Zulkifli Hasan yang menyebut tidak boleh ada toko kelontong radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada toko kelontong dalam radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih. Nah, faktanya pendengar, klaim tersebut tidak benar ya. Jadi tidak ada bukti Zulkifli mengeluarkan pernyataan semacam itu. Foto yang dicantumkan dalam narasi Facebook tersebut ditemukan dalam unggahan di laman resmi Kemenko Pangan. Foto yang dicantumkan menunjukkan Zulkifli memberikan sambutan dalam seminar nasional Kopdes Merah Putih. Dalam kesempatan itu, ia tidak menyatakan bahwa masyarakat dilarang mendirikan toko kelontong dalam radius 2 km dari Kopdes Merah Putih.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Channel informasi dan inspirasi.
5: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi dari Gia Indrawari melangitkanmu. Udah ngebawa kita ke pukul 9.46 waktu Indonesia Barat. Pendengar, penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Mangunjaya, tepatnya di KM 103 plus 131 Desa Sukarami, Kabupaten Muba, terus dipercepat. Hingga akhir Juli 2026 ini, progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 54% dan masih berjalan sesuai jadwal. Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Wilayah Sumsel menargetkan seluruh pekerjaan selesai pada akhir Desember 2026. Pejabat pembuat komitmen 1.3 PJN 1 BBPJN Sumsel Yusridiansyah mengatakan bahwa penanganan longsor ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Longsor terjadi pada akhir 2025 setelah badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Musi terdampak pasang air sungai dan cuaca ekstrim. Kondisi itu menyebabkan bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami keruntuhan. Jadi untuk mengatasi kerusakan tersebut, BBPJN membangun dinding penahan tanah sepanjang 99 meter dengan tinggi sekitar 5 meter dari total panjang sekitar 38 meter badan jalan diketahui runtuh akibat longsor. Saat ini pekerjaan masih berfokus pada pemasangan tiang pancang yang ditargetkan rampung dalam sepekan. Tahap berikutnya pendengar adalah pembangunan dinding penahan tanah berbahan beton yang dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Oktober 2026. Setelah konstruksi dinding penahan selesai, pada awal November pekerjaan akan dilanjutkan dengan penimbunan badan jalan, kemudian diakhiri pengaspalan hingga target penyelesaian pada akhir Desember 2026. Dan informasi tersebut sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini. Selain ini akan ada Palembang siang ini pendengar. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Tata Aidin, pamit undur dari ruang dengar Anda semua. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Ibu.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini, ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda. Palembang siang ini.
7: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
8: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
7: Kilau Pancasila,

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang siang ini. Untuk hari ini ya, hari Kamis 30 Juli 2026. Saya Esi akan bersama Anda, menemani Anda dengan beragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk Anda. Tentunya informasi juga hiburan yang akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikutnya pukul 11 nanti, Warta Berita Olahraga atau Dinamika Olahraga ya, yang akan mengisi ruang dengar Anda. Pukul 11.00, selanjutnya tentunya beragam informasi juga hiburan hingga ke pukul 13 nanti. Kami akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Berikutnya pendengar pukul 13.30 menit, program Indonesia Banget kembali akan mengisi ruang dengar Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang siang ini bersama saya Esi Armisi.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan bantuan pangan beras tahap kedua akan disalurkan one shot untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026. Kepastian itu menyusul persetujuan Kementerian Keuangan atas usulan anggaran belanja tambahan atau ABT sebesar Rp17,52 triliun. Deputi Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa, mengatakan sebelumnya bantuan pangan direncanakan disalurkan untuk satu bulan terlebih dahulu. Namun, Kementerian Keuangan ini memberikan persetujuan penyaluran sekaligus untuk tiga bulan. Ia mengatakan penyaluran bantuan pangan ini akan dimulai pada Agustus mendatang. Bapanas selanjutnya akan memberikan penugasan kepada Perum Bulog untuk menyalurkan bantuan tersebut. Menurut Ketut, Bulog telah menyiapkan stok cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,25 juta ton. Jumlah itu dinilai mencukupi untuk mendukung penyaluran bantuan pangan tahap kedua.

Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Coba kau tengok ini dulu, bapak bagus sekali mana, buat video mana mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Anda Firsa Besari Celengan Rindu membawa kita ke pukul 10 lebih 39 menit saat ini. Kami masih terus bersama Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Informasi berikut pendengar mengenai pengaturan parkir lokasi UMKM dan arus lalu lintas di kawasan Car Free Day Kamang Iwa segera ditata ulang. Pemerintah Kota Palembang menargetkan kawasan tersebut lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Rencana penataan dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang Isnaini Madani pada Rabu 29 Juli 2026. Rapat tersebut dihadiri Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Koperasi dan UKM, serta perangkat daerah terkait. Pendengar, pemerintah memprioritaskan penataan kantong parkir, lokasi UMKM, dan jalur kendaraan untuk mengurangi kepadatan serta menjaga kenyamanan pengunjung selama Car Free Day. Pengaturan tersebut diharapkan menciptakan kawasan yang lebih tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat maupun pelaku usaha. Isnaini mengatakan pemerintah juga sedang mengkaji regulasi penataan pedagang kaki lima yang akan diterapkan di kawasan Car Free Day Kamang Iwa. Kajian dilakukan agar seluruh kebijakan sesuai ketentuan serta mengakomodasi kepentingan masyarakat dan pelaku UMKM.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya ini mengenai pemerintah Kota Palembang yang menetapkan status siaga bencana menyusul meningkatnya kebakaran lahan selama musim kemarau. Langkah tersebut diikuti pembentukan tim reaksi cepat dan tim Jitu Pasna. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengumumkan kebijakan tersebut pada Rabu 29 Juli 2026. Pemerintah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran lahan yang terus meningkat. Pendengar, data BPBD menunjukkan 9 kejadian kebakaran lahan terjadi selama Januari hingga Mei 2026. Jumlah tersebut meningkat menjadi 50 kejadian sepanjang Juni hingga Juli 2026. Ratu Dewa mengatakan peningkatan kasus ini menunjukkan tingginya kerawanan kebakaran lahan. Kondisi tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor yang lebih cepat. Pemerintah Kota Palembang membentuk tim reaksi cepat sebagai garda terdepan penanganan bencana. Tim tersebut juga bertugas merespon keadaan darurat secara cepat dan terkoordinasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

Track 19.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Górnik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026, bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, penegar Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matty Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams-Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi squad Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembalikan tim nasional Italia di tempat yang memang pantas.
2: Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelumnya Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020 namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari ArenaNet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan skor 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important to see the players that are available for the next match.
2: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
2: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half we have chances, we go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half we win many times good transition, but after the last pass not so good.
2: Sementara itu gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
3: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap ini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
2: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Salmi di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United itu dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef Demetian CDM tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke pelatnas sepak takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tahun kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan. Hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga masukkan pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti ke tanah air, itu menjadi tanggung kami.
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet, pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pratiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ya, kami terus bersama Anda pendengar masih dalam rangkaian Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut pendengar mengenai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menegaskan menghormati setiap hasil survei, kajian maupun analisis yang disampaikan lembaga kredibel. Ia juga menghargai partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis yang diterbitkan Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Wakil Presiden. Wapres menilai pengawasan publik ini merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Gibran mengatakan setiap warga negara ini memiliki hak menyampaikan pendapat dan juga kritik. Menurutnya masyarakat juga berhak memberikan masukan termasuk melalui inisiatif seperti Kabinet Bayangan. Dan pendengar, ia juga menyebut pengawasan publik ini perlu disampaikan secara objektif. Pengawasan juga harus berbasis data dan berorientasi pada solusi. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi berikut ini mengenai Badan Gizi Nasional atau BGN yang akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah timur dan daerah konflik. Sejumlah skema distribusi tengah disiapkan agar layanan gizi tetap menjangkau anak-anak di kawasan tersebut. Demikian disampaikan Kepala BGN Sudaryono melalui keterangannya di Jakarta. Pendengar, terkait Papua, Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku ingin diperbaiki dan menurutnya BGN juga telah memetakan berbagai persoalan pelaksanaan MBG untuk menentukan langkah perbaikan yang menjadi prioritas. Pendekatan tersebut dilakukan agar penanganan difokuskan pada persoalan yang dinilai paling mendesak. BGN juga tengah menyusun mekanisme distribusi MBG bagi anak-anak di daerah rawan konflik. Sejumlah uji coba juga telah dilakukan dengan melibatkan TNI dan Polri, termasuk memanfaatkan fasilitas gereja sebagai titik penyaluran makanan bergizi. Sudaryono menambahkan seluruh anak Indonesia, termasuk di daerah terpencil dan rawan konflik, berhak memperoleh akses terhadap makanan bergizi. Karena itu, BGN akan terus memperkuat pola distribusi agar program MBG ini dapat menjangkau kelompok yang paling membutuhkan. Pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda. Nanti tepat pada pukul 12, kami juga akan menghadirkan kilas berita dalam Pas Jam Pro 1 dan setelahnya kami juga akan menghadirkan alunan nada religi untuk Anda menantikan kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya yang akan tiba di hari ini pada pukul 12 lebih 11 menit. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kompas jam berusat.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima kunjungan peserta visitasi kepemimpinan nasional atau VKN PKN tingkat 2 Angkatan 11 Jawa Timur. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kerjasama dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sekda Banyuasin Erwin Ibrahim memperkenalkan potensi daerah, termasuk produksi beras, kelapa, dan jagung. Banyuasin disebut sebagai kabupaten penghasil beras terbesar di Indonesia pada 2025. Peserta VKN memilih Banyuasin karena dinilai memiliki keunggulan di bidang pangan. Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang berbagi motivasi dan pengalaman antar daerah. Pendengar, Dinas Kesehatan Sumatera Selatan mencatat 9.548 kasus tuberkulosis atau TBC hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut tercatat 366 pasien meninggal dunia. Kota Palembang menjadi wilayah dengan kasus TBC tertinggi, mencapai 2.816 kasus. Dinkes Sumsel terus memperkuat screening dan pemeriksaan kontak erat untuk memutus penularan. Dinkes Sumsel juga menghimbau pasien TBC menjalani pengobatan hingga tuntas. Upaya ini dilakukan untuk mendukung target eliminasi TBC nasional pada 2030. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami, rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk menjadi pribadi yang memudahkan, bukan menyulitkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Permudahlah, jangan persulit. Berilah kabar gembira, jangan membuat orang lari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi cerminan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Beliau senantiasa meringankan beban orang lain, baik dalam urusan ibadah, muamalah, maupun kehidupan sosial. Kadang, kita tak sadar, sikap keras atau aturan yang kita buat menyusahkan orang lain, baik di keluarga, tempat kerja, atau masyarakat. Islam mengajarkan bahwa membantu meringankan beban saudara seiman adalah bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Barang siapa mempermudah orang lain yang kesulitan, Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat." Hadis riwayat Muslim. Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Jangan mempersulit pinjaman yang sudah waktunya dilunasi bila belum mampu. Jangan mempermalukan orang lain yang terlambat jika alasannya masuk akal. Dan jangan mempersulit urusan birokrasi hanya karena kita punya kuasa. Menjadi pribadi yang memudahkan adalah tanda hati yang lapang dan akhlak yang mulia. Karena sesungguhnya, Allah mencintai hamba-hambanya yang memberi kemudahan kepada sesama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيط الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur dan semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin.

Dalam Islam, berbagi bukan sekedar memberi. Ia adalah bentuk ibadah yang memperkuat ikatan antar sesama dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalimat ini bukan hanya ajakan, tapi penegas bahwa keimanan sejati tercermin dari kepedulian kita terhadap orang lain. Berbagi tidak harus menunggu kaya, bahkan senyum pun adalah sedekah. Saat kita membagikan makanan kepada tetangga, menyisihkan sebagian rezeki untuk anak yatim, atau sekadar memberi waktu untuk mendengarkan keluh kesah orang lain, semua itu dicatat sebagai kebaikan yang akan kembali kepada kita. Allah berjanji dalam surat Al-Baqarah ayat 261 bahwa sedekah di jalannya akan dibalas berlipat ganda. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 bulir dan setiap bulir mengandung 100 biji. Berbagi mengajarkan keikhlasan, menumbuhkan empati, dan memperkuat rasa syukur. Di tengah dunia yang penuh tantangan, berbagi adalah cahaya yang bisa menuntun kita dan orang lain menuju harapan. Mari jadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk berbagi. Karena dengan berbagi, kita tidak pernah kehilangan. Justru kita akan selalu diberi.

Dalam Islam, menolong bukan hanya sebuah tindakan baik, tetapi juga bentuk ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya." Hadis riwayat Ahmad. Setiap kali kita membantu orang lain, sekecil apapun itu bukan hanya meringankan beban mereka, tapi juga memperkuat hati kita sendiri. Entah itu memberi makan pada yang lapar, membantu tetangga memperbaiki rumahnya, atau sekedar mendengarkan keluh kesah sahabat, semua itu bernilai besar di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji, dan Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Bentuk pertolongan tidak harus besar atau spektakuler. Bahkan, senyuman yang tulus, kata-kata penyemangat, atau doa dalam sunyi bisa menjadi cahaya bagi orang lain. Ingatlah, dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang peduli. Ketika kita menolong, kita sedang menyebarkan kasih sayang Allah di muka bumi. Jadilah tangan yang menolong, bukan yang menuding. Karena boleh jadi, satu pertolongan kecil darimu adalah jawaban doa besar bagi orang lain.

Kami terus bersama Anda mendengar masih dalam Rekan Palembang siang ini di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti informasi berikut mengenai pemerintah Kabupaten Banyuasin yang menggelar rapat evaluasi dan penyusunan target retribusi daerah pada perubahan RAPBD tahun anggaran 2026 serta RAPBD tahun anggaran 2027 di Ruang Rapat Rumah Dinas Sekda Banyuasin pada Rabu 29 Juli 2026. Rapat tersebut digelar untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan asli daerah atau PAD sekaligus menyusun target penerimaan daerah pada perubahan RAPBD 2026 dan RAPBD 2027. Kegiatan ini dihadiri para kepala perangkat daerah atau perwakilan, kepala bagian, serta tamu undangan terkait. Pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim menegaskan kondisi fiskal pada 2026 menjadi tantangan yang tidak ringan. Karena itu seluruh perangkat daerah diminta menjaga integritas, memperkuat sinergi, dan meningkatkan kekompakan dalam mengoptimalkan pendapatan daerah tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Terima kasih pendengar terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 12.49 menit. Kami masih terus menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Dan nanti tepat pada pukul 13, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Informasi selanjutnya, pendengar, mengenai pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang SMA, MA, dan SMK tahun 2026 resmi dibuka. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikdasmen RI mempersiapkan pelaksanaan TKA tahun ini secara lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan seluruh pelaksanaan TKA 2025 ini harus menjadi bahan evaluasi dan alarm mutu pendidikan. Menurutnya perbaikan tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga kualitas hasil asesmen yang dihasilkan. Ia menekankan proses evaluasi harus dilakukan berdasarkan data dan hasil penelitian, bukan sekedar asumsi. Pendekatan berbasis bukti dinilai mampu memberikan gambaran nyata mengenai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Nyatanya ya baik. Motor, minyak, listrik, air, penggunaan juga majelis kantor sudah ada hitungannya dan udara sudah ada.
3: Ternyata kalau kita lihat dari sisi fenomena globalnya, saat ini juga musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia itu secara bersamaan dipicu atau ditrigger oleh adanya fenomena iklim global yaitu yang bernama El Nino. Tentunya beberapa dampak dari fenomena iklim global berupa El Nino ini tentunya akan memperparah kondisi kekeringan bahkan di beberapa wilayah

Selamat siang, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Kebijakan work from home WFH bagi ASN pada hari Jumat diklaim sukses pangkas tagihan listrik Pemprov Sumsel hingga 30%. Fenomena El Nino membuat kemarau di Sumatera Selatan lebih kering dan meningkatkan potensi karhutlah. Inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Esi Armisi.

0: Mendengar kebijakan work from home atau WFH bagi ASN pada hari Jumat diklaim sukses pangkas tagihan listrik Pemprov Sumsel hingga 30%.
1: Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home yang diterapkan setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terbukti memberikan dampak signifikan terhadap efisiensi anggaran daerah. Selain menekan konsumsi BBM, kebijakan ini mampu memangkas tagihan listrik kantor secara drastis. Langkah yang awalnya merujuk pada instruksi pemerintah pusat ini ternyata menjadi instrumen penghematan yang efektif bagi kas daerah. Data menunjukkan pengurangan BBM untuk kendaraan dinas berhasil ditekan hingga hampir 40%. Tak hanya itu, beban biaya operasional kantor dari sektor kelistrikan juga ikut melandai signifikan. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, mengungkapkan penurunan penggunaan energi ini terasa nyata dalam hitungan anggaran operasional harian. Menurut Edward, angka penghematan listrik di berbagai kantor dinas mencapai kisaran 30% selama kebijakan WFH Jumat diberlakukan. Hal ini dimungkinkan karena aktivitas di gedung-gedung pemerintahan berkurang drastis sehingga penggunaan perangkat elektronik dan sistem pendingin ruangan dapat diminimalisir secara masif.
2: Nyata ada yang penggunaan perangkat, minyak, listrik, air, dan penggunaan juga majelis kantor juga ada hitungannya dan kita rasakan ada penggunaan.
1: Meski ribuan ASN tidak berkantor secara fisik pada hari Jumat, Pemprov Sumsel menjamin kualitas pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Edward menegaskan sistem kerja jarak jauh ini telah diatur sedemikian rupa agar tidak ada kendala bagi masyarakat yang membutuhkan layanan administratif maupun teknis. Rian Apridani melaporkan.
0: Pendengar, fenomena El Nino membuat kemarau di Sumatera Selatan lebih kering dan meningkatkan potensi karhutlah.
3: Fenomena iklim global El Nino turut mempengaruhi kondisi cuaca di Sumatera Selatan dengan menyebabkan musim kemarau berlangsung lebih kering dan berpotensi lebih panjang. Kondisi ini menjadi perhatian karena dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan, terutama saat wilayah memasuki puncak musim kemarau. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Siswanto, mengatakan Sumatera Selatan saat ini tengah memasuki puncak musim kemarau yang berlangsung bersamaan dengan musim kemarau di sebagian besar wilayah Indonesia. Kondisi tersebut dipengaruhi fenomena iklim global El Nino yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih kering dan berpotensi berlangsung lebih lama.
4: Ternyata kalau kita lihat dari sisi fenomena globalnya, saat ini juga musim kemarau yang berlangsung secara umum di wilayah Indonesia itu secara bersamaan dipicu atau di-trigger oleh adanya fenomena iklim global yaitu yang bernama El Nino. Tentunya beberapa dampak dari fenomena iklim global berupa El Nino ini tentunya akan memperparah kondisi kekeringan bahkan di beberapa wilayah. Awal musim kemarau itu mengalami kemajuan, bahkan beberapa zona musim yang ada di Sumatera Selatan itu musim kemarau itu bisa berlangsung lebih lama antara 3 dasarian sampai dengan 6 dasarian.
3: Sebagai langkah antisipasi, masyarakat dihimbau tidak melakukan pembakaran lahan saat membuka atau membersihkan area perkebunan maupun pertanian. Sinergi antara pemerintah, petugas, dan masyarakat dinilai menjadi kunci untuk mencegah meluasnya kebakaran hutan dan lahan selama puncak musim kemarau, sehingga dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan, dan aktivitas masyarakat dapat diminimalkan. Esi Armisi melaporkan. RRI terus mengudara.
5: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Ya, pendengar, beralih ke informasi lainnya, kendaraan bertona sebesar seperti truk angkutan barang dan bus antar kota, antar provinsi, kini dilarang melintas jalan lingkar perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin.
6: Kendaraan bertona sebesar seperti truk angkutan barang dan bus antar kota antar provinsi kini dilarang melintasi jalan lingkar perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta kelancaran arus lalu lintas di kawasan perkantoran yang setiap hari menjadi pusat aktivitas masyarakat dan aparatur pemerintah. Larangan tersebut disosialisasikan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Banyuasin kepada para pengemudi kendaraan berat. Mereka diminta mengalihkan perjalanan melalui jalan lintas Sumatera yang telah ditetapkan sebagai jalur utama bagi kendaraan bertona sebesar. Personel Satlantas Polres Banyuasin, Aibda Andri Nopan menjelaskan, jalan lingkar perkantoran hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 jenis minibus. Menurutnya, kondisi jalan serta karakter kawasan perkantoran tidak dirancang untuk menampung lalu lintas kendaraan berbobot besar. Dikatakan Andri Nopan, keberadaan kendaraan berat di kawasan perkantoran berpotensi menghambat kelancaran arus lalu lintas dan meningkatkan risiko kecelakaan. Karena itu, pengalihan kendaraan ke jalur lintas utama menjadi langkah pencegahan agar aktivitas pelayanan publik maupun mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar.
7: Jalan kantoran Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin, untuk wilayah jalur lintas ini hanya boleh dilintasi oleh kendaraan roda 4 minibus dan roda 2. Dihimbau kepada para pengemudi kendaraan truk angkutan barang dan bus agar melintasi jalan lintas Sumatera yang telah ada. Untuk ruas jalan perkantoran ini hanya boleh dilintasi oleh kendaraan roda 4 minibus dan roda 2 demi kenyamanan, keamanan, dan aktivitas di kawasan perkantoran.
6: Selain melakukan sosialisasi, personel Satlantas juga mengingatkan para pengemudi agar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan menggunakan jalur sesuai peruntukannya sebelum memasuki kawasan perkantoran. Polres Banyuasin berharap seluruh pengguna jalan mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan bersama sekaligus mendukung terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan nyaman di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Banyuasin. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan terus meningkat. Petugas gabungan masih berjibaku memadamkan api, sementara masyarakat diminta berperan aktif mencegah munculnya kebakaran baru.
8: Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan terus menunjukkan peningkatan. Petugas gabungan masih melakukan pemadaman di beberapa lokasi, di antaranya kawasan Germantol Kalmasan dan Sungai Rotan Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, kondisi serupa juga terjadi di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera, Ferdinand Krisnanto, mengatakan, memasuki puncak musim kemarau, masyarakat dihimbau tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Ia juga meminta warga segera melaporkan jika menemukan titik api, agar penanganan dapat dilakukan sejak dini. Sementara itu, hingga 27 Juli 2026, BPBD Sumatera Selatan mencatat 1.170 titik panas tersebar di sejumlah wilayah.
9: Secara umum, BMKG juga sudah memprediksi hal ini, bahwa El Nino akan menguat dan ini baru mulai, baru start aja ini, baru naik frekuensinya dan bisa jadi akan lebih banyak lagi kebakaran di bulan Agustus dan September.
8: Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sudirman, menghimbau masyarakat segera melaporkan temuan titik api kepada perangkat desa atau petugas agar api tidak meluas.
10: Dalam hal penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini, makanya juga kita juga dibantu pemerintah pusat melalui BNPB dan dibantu juga dari Kementerian Kehutanan. Kita masih bersyukur karena di beberapa, walaupun ada kebakaran, kita dibantu dengan adanya OMC yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dilaksanakan nanti sampai dengan tanggal 30 Juli, berarti 12 hari kalender.
8: Untuk memperkuat penanganan Sumatera Selatan, mendapatkan dukungan 5 helikopter waterbombing dari BNPB. Bantuan tersebut difokuskan untuk memadamkan kebakaran di kawasan yang sulit dijangkau, melalui jalur darat sekaligus menekan risiko meluasnya karhutla dan bencana asap. Aditya Dwi Permana melaporkan.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Programa 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store. Beralih ke berita lainnya, Kanit Reskrim Polsek Sukarame Palembang AKP Lady mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mewaspadai berbagai bentuk tindak pidana.
11: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang tidak hanya membangun infrastruktur tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan non-fisik. Salah satu penyuluh hukum bagi masyarakat yang menghadirkan Kanit Reskrim Polsek Sukarami Palembang AKP Ledi. Dalam penyuluhan tersebut, AKP Ledi mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum, mentaati peraturan perundang-undangan, serta mewaspadai berbagai bentuk tindak pidana Ia juga mengingatkan agar masyarakat menghindari kebiasaan yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti mendirikan tenda di badan jalan atau memutar musik dengan suara keras hingga larut malam.
12: Kebiasaan kita, masyarakat kita, kalau ada sedekah, masang tenda di tengah jalan. Terus sering memutar musik tengah malam. Terus ada beberapa program perusahaan sosial yang selama ini masyarakat tidak tahu, agar kita tahu bahwa di dalam hukum, kitab hukum pidana kita yang baru, itu diatur. Dengan harapan ini, kami mengharapkan masyarakat melek hukum. Melek hukum dan saling mengerti di antara masyarakat sama tetangga.
11: AKP Ledi menambahkan KUHP yang baru turut mengatur berbagai persoalan sosial yang perlu dipahami masyarakat. Melalui penyuluhan ini, warga diharapkan semakin sadar akan hak dan kewajibannya, serta mampu menjaga hubungan yang baik dengan sesama di lingkungan sekitar. Program TMMD ke-129 Kodim 0418 Palembang diharapkan tidak hanya memberikan manfaat melalui pembangunan fisik, tetapi juga membentuk masyarakat yang sadar hukum, sehingga tercipta lingkungan yang aman, tertib, dan harmonis. Lamsi Hersiltonga melaporkan.
0: Mendengar, Komunitas Tangan di Atas atau TDA bersama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan didukung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Sumsel dan sejumlah sponsor menggelar Pesta Wirausaha Sriwijaya atau PWS 2026 di Palembang pada Rabu 29 Juli 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari dukungan terhadap implementasi program 100.000 Sultan Muda Sumsel itu dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sumsel, Basyaruddin Ahmad. Ketua TDA Palembang 8.0 Eko Panca Gustiono mengatakan TDA merupakan komunitas kewirausahaan yang lahir pada 2006 dari sekelompok pelaku usaha di Jakarta dengan semangat berbagi ilmu dan saling menguatkan sesama entrepreneur. Saat ini TDA telah berkembang pesat dengan jaringan di 119 kota kabupaten, 27 wilayah, bahkan menjangkau 4 negara, menjadikannya salah satu komunitas wirausaha terbesar di Indonesia. Menurut Eko, Pesta Wirausaha Sriwijaya bukan sekedar ajang pameran produk UMKM, tetapi menjadi ruang belajar dan membangun ekosistem bisnis melalui berbagai program edukasi.
13: Program ini dirancang untuk mendorong lahirnya pengusaha muda melalui pelatihan, pendampingan, penguatan literasi keuangan, digitalisasi usaha, hingga perluasan akses pasar dan pemodalan. Tadi di Transit Room kita bincang-bincang bahwa di era smart society saat ini tentunya kita dituntut dua hal, yaitu knowledge. Yang pertama, knowledge inilah yang diberikan hari ini. Edukasi, bagaimana kita, pemahaman kita dari konsep-konsep tentang bisnis, tentang literasi keuangan, dan lain sebagainya.
0: Sementara itu, Ketua Panitia PBS 2026 Chandra Eka Prabuti menegaskan kegiatan ini dirancang untuk membangun mental dan karakter wirausaha muda agar mampu bersaing di tengah perkembangan ekonomi yang semakin dinamis. Menurutnya, Pesta Wirausaha Sriwijaya menjadi wadah strategis untuk mempertemukan pelaku usaha, memperluas jejaring bisnis sekaligus membuka peluang kolaborasi lintas sektor. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Kebijakan work from home atau WFH bagi ASN pada hari Jumat diklaim sukses pangkas tagihan listrik Pemprov Sumsel hingga 30%. Fenomena El Nino membuat kemarau di Sumatera Selatan lebih kering dan meningkatkan potensi karhutlah. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821 7927 9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi undur diri. Sampai jumpa.
5: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar, masih di program Indonesia Banget tentunya yang kami hadirkan untuk hari ini ya, hari Kamis 30 Juli 2026. Ya pendengar, seperti biasa tentunya melalui program Indonesia Banget, kami juga mengundang Anda ingin bergabung melalui line telepon di 0711369977 atau juga nanti bisa mengirimkan WA-nya untuk bergabung. Dan seperti biasa juga ada

tema yang kami hadirkan di kesempatan siang ini ya, pendengar, di hari ini 30 Juli jadi peringati sebagai Hari Persahabatan Internasional. Pernah gak nih pendengar bertemu dengan seseorang yang awalnya mungkin berasa asing ya, tapi akhirnya menjadi sahabat yang selalu ada di setiap fase hidup. Nah, tema yang Esi hadirkan di kesempatan siang hari ini jadi masih ada kaitannya dengan Hari Persahabatan Internasional ya. Jadi siapa nih sahabat yang paling berpengaruh dalam kehidupan Anda? Nanti boleh disampaikan di line telepon kami 0711369977 atau juga bisa melalui WA ya. Dan tentunya Anda juga bisa merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di kesempatan siang ini di program Indonesia Banget. Tetap terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kilas Jam Perusahaan.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Esi, inilah informasi selengkapnya. Pendengar, kinerja APBN Sumatera Selatan hingga Juni 2026 mencatat pendapatan negara Rp7,95 triliun rupiah, tumbuh 17,87% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan didorong oleh peningkatan penerimaan pajak dan PNPB. Belanja negara mencapai Rp19,01 triliun rupiah, meski turun akibat penurunan transfer ke daerah atau TKD, namun belanja pemerintah pusat tetap tumbuh 32,58%. Ekonomi Sumatera Selatan tetap terjaga dengan inflasi 2,89% dan surplus perdagangan 2,17 miliar US dollar. Pemerintah terus memperkuat kebijakan fiskal untuk mendukung pembangunan daerah. Pendengar, pemerintah Kabupaten Oku Timur meraih predikat baik dalam PPID Sleep Award 2026. Penghargaan ini diberikan atas upaya meningkatkan pelayanan informasi publik. Penghargaan diterima Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Oku Timur, Sri Suhartati di Palembang. Capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menyediakan informasi yang terbuka dan terpercaya. Pemerintah Kabupaten Oku Timur akan terus memperkuat pengelolaan informasi publik. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang cepat dan akurat. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Esi, selamat siang dan sampai jumpa. Pas Jam Perusahaan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Indonesia banget. 90.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Bersama Esi ya, tentunya di Indonesia Banget untuk kesempatan hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Dan seperti tadi yang sudah Esi sampaikan, di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini, Anda yang ingin bergabung, ingin merequest lagu, juga ingin memberikan komentarnya ya terkait topik yang tadi Esi juga sudah sampaikan untuk Anda. Ini masih ada kaitannya tentunya dengan peringatan Hari Persahabatan Internasional hari ini 30 Juli. Nah, siapa nih sahabat yang selalu ada di setiap fase hidupnya pendengar? Jadi boleh disampaikan tentunya di Indonesia Banget. Esi sudah tersambung dengan penelpon pertama di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Langsung saja Esi sapa ya. Pro 1 Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget. Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Ini sama Ari di Sekayu ini Mbak Esi.
0: Kuyung Ari di Sekayu ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Okay. Kuyung Ari di Sekayu gimana nih untuk sahabat? Kira-kira siapa nih sahabatnya yang senantiasa berada di setiap fase kehidupannya Kuyung Ari ya?
1: Kalau Ari pribadi ya Mbak ya? Itu ada sahabat yang setiap susah nari ataupun gimana ya?
0: Iya.
1: Itu selalu ada.
0: Siapa ya, namanya?
1: Teman dekat Ari juga ya.
0: Boleh disebut namanya?
1: Ya, namanya ini siapa tuh? Erik.
0: Erik ya?
1: Iya, dia selalu ada. Dia juga selalu memberikan yang terbaik lah kalau dalam ada masalah, misalnya ada apapun. Dia benar-benar bisa dipercaya.
0: Oke, benar-benar teman yang tahu banget gitu ya kondisinya. Iya. Kuyung Ari ya. Oke, ya, baik. Masih sekarang masih terus komunikasi?
1: Iya, terus lah Mbak.
0: Terus ya? Iya, sama ya di tempat yang sama di Sekayu juga tinggalnya?
1: Ya, mungkin dia juga masih dengar sekarang.
0: Oke, baik.
1: Walaupun dia sering ini jarang monitor di Pro 1 kan, tapi sering mendengar dia kalau kita gabung di Pro 1 ini.
0: Oke, mau mengucapkan apa nih kira-kira kalau Mas Eriknya mendengarkan
1: dia,
0: gitu ya?
1: Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin ya.
0: Amin.
1: Tiap dia jalan usahanya dia ya.
0: Oke, itu aja?
1: Ya itu aja lah Mbak.
0: Oke, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari siapa ya? Ini dari Wali.
0: Wali ya?
1: Ada Gajah di Balik Batu.
0: Oke, nanti ya.
1: Iya.
0: Itu aja.
1: Gak jadi balik batu, Mbak.
0: Baik, mau dikirim lagunya?
1: Kirim buat Aldo. Aldo juga itu termasuk teman yang baik. Sahabat yang baik juga itu.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya.
0: Satu circle Bali, gitu ya kalau bahasa anak sekarang.
1: Sering komunikasi sama dia, sering saling curhat juga ya.
0: Oke.
1: Terus buat Visi juga ya di Pelaju. Ada juga ini Saharul ya sama Raranya juga, ada Tobi juga ya di Ramakasi, sama Elinya juga. Buat semuanya aja lah Mbak, dari A sampai Z ya, apa yang terkecuali yang lagi monitornya. Oh iya buat Pak Zakria ya di Kentan. Buat Mbak Esinya sukses selalu, sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sekayu, silakan nih untuk Anda yang ingin bergabung pendengar di line telepon ya 0711-369977. Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget, Mbak Esi.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Robin ya.
2: Iya, Mbak Esi.
0: Oke, di Ramakasi.
2: Apa kabar, Mbak Esi?
0: Alhamdulillah baik tentunya ya, Bang Robi. Bang Robi sendiri, alhamdulillah udah.
2: Ayam geprek.
0: Kok tahu? Waduh, ngintip jangan-jangan tadi ya. Oke, Bang Robi gimana nih kalau buat sosok sahabat nih, siapa yang selalu ada gitu ya di kehidupannya Bang Robi?
2: Sahabat. Ya banyak Mbak Esi sahabat.
0: Satu aja deh.
2: Satu ya sahabat. Ada lah Mbak Esi sahabat di ini sering di teleponan Mbak Esi. Ya sering teleponan ada. Ya ada pokoknya Mbak Esi.
0: Gak mau disebutin namanya?
2: Enggak lah Mbak Esi, pasti tahu orangnya Mbak Esi.
0: Pasti tahu ya. Oke, ada mungkin momen yang paling berkesan ya, atau ada satu peristiwa gitu ya yang membuat Bang Robi gitu ya, wah ini benar-benar sahabat sejati gitu ya, dengan sosok itu apa? Mungkin ada?
2: Gak ada momen, yang penting itu setiap hari kami tuh berhubungan terus Mbak.
0: Oh, setiap hari ya?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Ya, telepon-teleponan terus Mbak. Mm-hmm.
0: Oke. Ya. Mau denger lagu apa nih?
2: Lagu Jamrut aja Mbak.
0: Jamrut ya?
2: Asal British judulnya Mbak.
0: Jamrut?
2: Asal British.
0: Asal British ya?
2: Iya Mbak.
0: Oke, buat siapa lagunya?
2: Lagunya buat Eli ya, digantung saya buat Ari tadi ya, Skyu ya. Buat Sisi, buat Uju, buat Andra, buat Anggi, buat Bang Aldo, Bang Herdian, Heri Prabumule, Pak Jakaria, Bang Napi, Bang Idam, Bang Ideham apa ya, Bang Idam katanya.
0: Ideham ya?
2: Ideham. Terus Pak Darmawan, Bu Masito, dan semuanya aja Mbak Isi. Mbak Sarul, Mbak Rara juga ya.
0: Oke.
2: Ya semuanya aja Mbak Isi ya. Ucapannya selamat siang aja lah Mbak Isi.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Isi ya, selamat tugas Mbak Isi ya.
0: Terima kasih.
2: Makasih Mbak Isi.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Anda yang bergabung via WA, jangan lupa juga ya untuk menyebutkan juga sosok sahabat yang ada di kehidupan Anda. Jadi bisa ditulis juga di chatnya di WA, selain juga tentunya request lagu ya. Pastinya kami terus bersama Anda di program Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini. Terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan Pak Tamrin yang ada di Linggau. Berikutnya juga ada pendengar kita yang sudah bergabung. Ini silakan dari 081376821789 ya, tentunya melalui Indonesia Banget bisa request lagu. Juga silakan nih berkomentar tema yang saya hadirkan di siang ini. Ini dalam peringatan Hari Persahabatan Internasional hari ini ya, 30 Juli. Siapa sahabat yang paling berpengaruh dalam kehidupan Anda? Boleh disampaikan tentunya. Baik, kita dengarkan lagu yang udah di request oleh pendengar di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu nggak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
0: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Indonesia Barat, 92,4 MHz, Pro 1.

0: Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget untuk kesempatan siang ini ya. Langsung saja saya sapa penelpon berikutnya. Indonesia banget. Ya, silakan Indonesia banget. Dengan siapa di mana? Udah masuk nih. Silakan dengan siapa? Oke. Okay.
1: Oh,
0: ya. Silakan nih udah. Udah nyambung ini ya teleponnya. Dari siapa?
1: Siapa?
0: Mm-hmm.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan?
1: Dengan Sako. Itu. Mbak.
0: Dari Sako. Uju ya?
1: Mbak. Iya.
0: Oke. Okay. Kok ini, agak ini ya?
1: Ini
0: bunyi ya teleponnya.
1: Delay di sini deh.
0: Oh, delay.
1: Masalah sinyal kan di sini kan.
0: Iya, ini agak ada suara telepon juga nih.
1: Ya,
0: oke, okay. Gimana Uju tadi sudah menyimak temanya untuk hari ini?
1: Udah ya?
0: Betul. Siapa nih sosok sahabat yang selalu ada di kehidupannya?

0: libur kan. Mm-hmm. Akhirnya nanti entar lagi nggak main lagi kan.
1: Oke.
0: Okay. Di kucing bekerang gitu kan.
1: Oke, baik. Terima kasih Uju ya untuk ceritanya di siang ini. Jadi ya, ada Kiki tadi ya. Tapi Kiki cewek apa cowok sih?
0: Cewek, Mbak.
1: Cewek ya. Oke. Okay. Ya, baik, Mbak Kiki ya.
0: Panggilnya Ayu Kiki.
1: Oh, Ayu Kiki.
0: Ayu Kiki. Ayu Kiki.
1: Ayu Kiki ya. Oke, okay. Salam aja ya. Hmm? Kenapa?
0: Sedang monitor.
1: Waduh, halo Mbak Kiki.
0: Ini Ayu Kiki tadi.
1: Mm-hmm.
0: Mana tahu dia minta lagu apa tadi.
1: Oke. Okay. Ini pengen denger lagu apa sih yang ini Uju?
0: Lagu dari Republik, Mbak.
1: Republik yang mana nih? Ikutan aja.
0: Boleh.
1: Boleh ya. Oke. Okay.
0: Lagu ini kita kirim untuk Mbak Ayu Kiki tadi ya.
1: Mm-hmm.
0: Ke Pak Darmawan ya.
1: Oke. Okay.
0: Pak Darmawan, malam itu ada nomor masuk dalam ada ujungnya 46 itu kami punya nomor Pak Darmawan. Ya itu tadi Bang Robi ya sama Edi Andra sama Agi.
1: Mm-hmm.
0: Ya di tadi Bang Harry, Koyong Harry ya.
1: Ari.
0: Oh iya Koyong.
1: Ari ya di Skayu.
0: Skayu ya.
1: Iya.
0: Yeah. Juga Mbak Yunida. Bang Aldo, Bang Ijah, Pak Gadi dan semua Indonesia, Indonesia banget ya.
1: Iya.
0: Mungkin itu Mbak Esi.
1: Baik.
0: Dilanjut sampai akhir acara nanti.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uju ya Dadi. Sako lanjut lagi ya ke penelpon berikutnya. Indonesia banget.
2: Indonesia banget.
1: Iya.
2: Mbak Eci.
1: Iya, dengan
2: apa kabar,
1: alhamdulillah. Dengan siapa
2: lama
1: nih?
2: Lama enggak gabung sama Mbak Eci.
1: Betul. Dari siapa dulu nih?
2: Ya, enggak kenal rupanya.
1: Udah lama kan soalnya enggak gabung. Iya, agak-agak ini jadi suaranya.
2: Mbak Eci di Mori nih.
1: Oh iya.
2: Ada Mas Andra. Mbak Eci terakhir gabung waktu Mbak Eci sama siapa? Mbak Tata apa siapa itu kemarin?
1: Waduh, udah lama banget tuh. Kalau selama bulan Juli ini sendirian terus Indonesia banget
2: siang ya. Siang hari
1: iya.
2: Kan? Ada berdua siarannya itu.
1: Iya, berarti udah jadwal yang lalu, bulan lalu tuh. Aduh, Mbak Andra nih ya. Oke.
2: Okay. Iya,
1: Bang Andra sendiri gimana nih? Sosok sahabat buat Bang Andra siapa nih?
2: Woi, banyak Mbak kalau sosok sahabat enggak bisa dihitung pakai jari, Mbak, apalagi yang di jalur telepon maupun yang di darat.
1: Waduh. Jalur daratnya siapa?
2: Jalur daratnya adalah teman dari sekolah.
1: Mm-hmm.
2: Sampai sekarang masih berteman.
1: Wow. Itu udah berapa tahun tuh kira-kira? Udah berapa lama? Udah berapa tahun?
2: Ya, dari SD, Mbak.
1: Dari SD.
2: Iya, sampai sekarang kalau temenan di darat.
1: Oke.
2: Iya, bahkan pergi ke masjid bareng gitu.
1: Waduh. Ada kenangan apa gitu yang sangat berkesan buat Bang Andra dengan sosok sahabat ini gitu ya?
2: Bisa ada pasti ada banyak sekolah, ya. Mbak, yang berkesannya.
1: Kenapa tuh?
2: Bareng dia itu sering makan es bareng.
1: Oh.
2: Iya. Berkesannya di situ. Terus apa ya, pergi ke sekolahnya sering satu sepeda itu
1: berdua.
2: Berdua.
1: Boncengan gitu. Ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Itu kesannya.
1: Ada lagi mungkin
2: kalau jajan itu kan esnya bisa satu itu bagi dua gitu.
1: Oh gitu. Waduh.
2: Iya, saking kesannya kan kalau saking beli kan
1: ininya,
2: dulu kan
1: ya?
2: Kalau zaman dulu ke sekolah itu kan ada yang jual kempleng ada merah putih itu kan.
1: Mm-hmm.
2: Nah, itu dikasih cabai sudah itu dibelah jadi dua.
1: Oke.
2: Okay. Kesannya nggak aja kalau kita sama orang pacaran itu kan saling suapin enggak.
1: Karena teman ini ya. Oke. Okay. Sekarang masih di tempat yang sama ya, masih di Muara Enim juga.
2: Alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah. Jadi bisa
2: sama-sama
1: terus komunikasi.
2: Hujan, Mbak.
1: Oh gitu.
2: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti
2: jadi,
1: segera.
2: Kadang-kadang kalau sholat Jumat,
1: ya.
2: Sering bareng gitu kan.
1: Oke. Okay.
2: Kalau sholat-sholat yang lain kadang-kadang dia ada kadang enggak karena sama-sama ada kesibukan gitu.
1: Oke. Okay. Baik, Bang Andra, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan jodohnya ya. Jadi nanti bisa bareng-bareng dengan istri juga gitu ya, sahabatannya.
2: Iya.
1: Oke. Baik.

0: Terima kasih udah ceritanya. Kenapa?
1: Ketemu jodohnya juga mbaknya itu. Apa udah punya?
0: Udah, saya udah. Udah dong.
1: Iya, kalau udah punya biar ini nambah apa dia?
0: Nambah apa? Nambah jodoh.
1: Bahagia gitu.
0: Aduh, bukan Randy ya. Oke, baik. Terima kasih yang pasti ceritanya menarik banget loh Bang Andra ya.
1: Oh iya ya.
0: Oke, salam buat sahabatnya ya.
1: Kisahnya kalau emang teman itu, kalau teman yang setia itu kayak gitu.
0: Betul.
1: Di saat kita berbagi itu kan, misalnya kita kan yang berbagi duluan, itu kan dia yang mendengarkan gitu, nanti dia kasih saran kayak gitu.
0: Oke.
1: Kalau kalau dia lagi cerita, kita yang dengerin, nanti kita kasih saran kayak gitu.
0: Oke.
1: Itu namanya berteman.
0: Itu namanya berteman ya.
1: Zaman sekarang itu kan kalau di telepon itu banyak lagi tuh.
0: Oke. Okay. Ya. Baik, terima kasih loh.
1: Telepon-telepon di perusahaan ini udah temenan semua itu.
0: Iya, jadi sahabat juga secara gak langsung gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Yang di darat itu tadi. Masih ada sih yang lain-lain walaupun yang di darat tanpa dia kan ada juga yang lain.
0: Ada juga yang lain ya.
1: Tapi yang itu kan rumahnya deketan.
0: Jadi bisa sama-sama terus ya.
1: Iya, Mbak.
0: Oke, baik. Terima kasih. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya kalau ada dari boy band.
0: Dari?
1: Tip X? Iya.
0: Oke.
1: Ada.
0: Tip X ya.
1: Iya.
0: Wah, itu siapa tuh? Adeknya ya?
1: Keponakan, dia mau pulang.
0: Keponakan.
1: Dia main ke rumah untuk adek Halifa Yura namanya.
0: Halifa, halo Halifa. Oh gitu.
1: Iya kayak mamanya, Mbak.
0: Oh, kayak mamanya. Berarti omnya juga ya. Enggak cantik ganteng ya kalau cowok ya.
1: Oke. Alhamdulillah.
0: Baik. Lagunya Tip X yang mana dipilihin aja?
1: Boy band.
0: Oke. Okay. Iya. Nanti ya. Oke, okay, ada lagunya.
1: Ya kirim ya.
0: Boleh. Silakan nih
1: Bang. Buat Bang Ujuk Sako barang Sisi, ada Bang Robi barang Eli, ada juga buat siapa itu ya, Arya dia yang di Bali juga ya, garis miring Ken Arok ya.
0: Waduh, ada garis miringnya ya.
1: Iya, soalnya gambaran namanya tadi, jadi garis miringin aja Ken Arok gitu.
0: Oke.
1: Okay. Terus buat Pak apa itu yang di Prabu Muli itu Pak?
0: Pak Heri ya. Pak Heri juga ya, di Prabu Muli ya.
1: Iya, terus tuh buat Pak Herdian ya, ada juga yang di kawasan Bukit ya, tanpa terkecuali, termasuk Ibu Marsitonya juga ya, situ ya.
0: Yeah.
1: Ada yang di kawasan mana itu ya? Mana Mbak? Yang di kawasan Mbak Yuni tuh, daerah mana itu?
0: Oh, di Belitung ya?
1: Marta ya. Apa di mana itu namanya? Pokoknya di sana lah ya, Mbak ya.
0: Di Belitung, Mbak Yuni di Belitung ya.
1: Iya. Terus yang di Maroke ya, tanpa terkecuali ya. Betul. Kita sebut semua pokoknya ya, sering pendengar radio Pro 1
0: ya.
1: Yang ikutan, kita sebut semua, kita sengol semua ya. Ucapannya selamat siang menjelang sore, semoga sehat selalu semuanya ya. Kita saling sama-sama mendoakan ya, semoga sehat selalu panjang umur.
0: Amin, ya. Sehat selalu buat ya, kita.
1: Selalu panjang
0: amin, umur. Amin, terima kasih.
1: Semoga makin bahagia Pak ya.
0: Amin, terima kasih Bang Andra.
1: Spesial Mbak ya.
0: Iya, silakan.
1: Buat Anggita ya, yang di jauh di sana Mbak ya.
0: Wah, di mana tuh?
1: Jauh di sana, dekat di telinga, Mbak. Bukan dekat di hati, dekat di telinga.
0: Oke.
1: Okay. Iya, ucapannya semoga sehat selalu bareng keluarga.
0: Oke.
1: Okay. Doa yang terbaik, Mbak, yang pastinya, Mbak, ya, buat si dia, ya.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Buat Mbaknya juga, Mbak, ya. Makasih atas waktunya, Mbak.
0: Terima kasih juga.
1: Lagunya aku tunggu, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andra yang ada di Muara Enim. Terima kasih sudah bergabung, ya. Via WA juga ini sudah saya terima. Atensi dari pendengar tadi, lagu dari Kangen Band itu request dari Pak Arifin ya, yang sudah bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang ini di Tangga Buntung. Berikutnya juga atensi via WA, ini dari Pak Tamrin yang ada di Lubuk Linggau. Request lagunya It Gitaf. Terus kalau Pak Tamrin ini sahabat yang sangat seide dan sangat cocok sekali, katakanlah sahabat sejati. Tapi saya semenjak dia pindah ke Lampung, persahabatan itu putus sampai sekarang, tidak bisa berkomunikasi lagi. Begitu Mbak Esi. Oke, terima kasih ya Pak Tamrin sudah ikut bergabung di Indonesia Banget untuk kesempatan siang hari ini. Lagunya nanti akan Esi hadirkan, pastinya tetap terus bersama kami.

Pernah mengalami kartu ATM tidak bisa digunakan untuk melakukan transaksi? Jika itu terjadi, bank mengenal kondisi tersebut dengan istilah dormant atau rekening tidur. Ada sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya rekening nasabah menjadi rekening tidur. Di antaranya, adanya aktivitas tidak wajar berupa penarikan tiba-tiba dalam jumlah yang sangat besar hingga aktivitas transfer berulang kali dengan durasi yang singkat. Salah transfer dengan nominal yang cukup besar menjadikan pihak bank mempasifkan rekening nasabah sebagai tindakan untuk melindungi dan mengurangi resiko penipuan serta untuk melacak aktivitas transaksi mencurigakan. Atas permintaan pihak berwajib, khususnya pada penyelidikan kasus korupsi sebagai barang bukti. Tindakan mendormankan yang dilakukan pihak bank diakibatkan rekening nasabah kosong berturut-turut selama 6 hingga 12 bulan, di mana pihak bank rugi karena tidak memotong biaya admin bulanan. Nasabah dinyatakan meninggal dunia juga menjadi penyebab rekening nasabah tidak bisa dipergunakan untuk bertransaksi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda mendengar masih di program Indonesia Banget. Baik, Esi Sapa, penelpon terakhir di Indonesia Banget untuk siang ini. Indonesia Banget.
1: Indonesia Banget.
0: Iya, dengan?
1: Sama Anggita, Mbak Esi.
0: Oh, Mbak Anggita. Oke, Mbak Anggita tadi yang disapa ini ya, Bang Andra bukan?
1: Oh, iya.
0: Beda Anggita, sama ya?
1: Sama.
0: Oke. Mbak Anggita di Pusri ya?
1: Pusri, iya.
0: Oke. Baik, Mbak Anggita, gimana nih kalau buat Mbak Anggita ya, sosok sahabatnya yang selama ini selalu ada gitu ya, untuk Mbak Anggita, siapa nih?
1: Itu Mbak dari taman kecil, dari umuran mungkin belum sekolah gitu ya, 4 tahun, SD ketemu, SMP ketemu, bahkan sampai SMA, sampai ngelamar kerja bareng gitu.
0: Oh gitu, dari kecil banget ya berarti ya?
1: Benar.
0: Oke. Okay.
1: Tetanggaan kan. Jadi yang satunya interview, ya sama-sama interview, ada yang satunya nggak masuk, dia yang ditungguin sampai pulang.
0: Oh gitu, waduh enak banget ya punya sahabat yang kayak gitu ya.
1: Ya ditungguin sampai yang kalau nggak masuk kan absen interview kan dibacain yang masuk-masuk. Dibacakan hanya masuk.
0: Oke.
1: Yang nggak masuk boleh keluar kan. Jadi kita ada yang saling tunggu gitu, saling.
0: Oke. Baik. Terima kasih ya sudah sharing, Mbak Anggita. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya dari Aisyah, Mbak. Yang bertema sahabat sejati.
0: Sahabat sejati ya. Oke, okay, baik, nanti akan Esi hadirkan ya. Terima kasih sudah bergabung, Mbak Anggita.
1: Iya, untuk Mbak Esi, terima kasih spesialnya untuk Bang Andra aja, Mbak ya.
0: Oke, okay.
1: Terima baik. Kasih Mbak Esi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini Mbak Anggita penelpon terakhir ya di Indonesia Banget untuk kesempatan hari ini, di hari Kamis 30 Juli 2026 sekaligus juga menutup kebersamaan Esi menemani Anda dalam rangkaian Palembang siang ini. Terima kasih untuk minat dengar Anda, tetap terus bersama kami pendengar untuk mengikuti rangkaian acara kami berikutnya. Kami selanjutnya juga akan menemani Anda di program Beranda Asta Cita. Esi pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Casta 12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian ya, agar semuanya tidak telat gitu tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: Sukacita, siaran berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali Beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita saya masih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncul lagi dalam GBHN. Muncul dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Kinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara.
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GBHN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97 bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik, di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua, ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada, hanya tertulis kepercayaan titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongso Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling urut menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu diantaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan. Iya toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu semua ada merupakan satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk termasuk di dalam tubuh manusia. Sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayu hayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya Pak Oto. Oh, baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan Presiden tentang pelayanan pada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah, kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
1: Baik, selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat para kadang penghayat janji kita dan slogan kita bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning ngendi wae penghayat kudu sumunar pindu baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita. Sekalipun ini mungkin singkat, namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.

0: Anda hasta Chita.
1: Selamat 1,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Sejuta Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal Hadir Untuk Semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksumawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat meluluhlantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksumawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksumawe.
3: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
4: Selamat siang Pak.
3: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
4: Agama saya Kristen Protestan, dan saya tinggal di Loksumawe ini sudah sekitar 30 tahun.
3: 30 tahun ya?
4: 30
3: tahun. Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemari sudah berkeluarga atau masih lajang?
4: Ya? Masih lajang.
3: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksumawe di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak? Mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
4: Terima kasih. Kalau saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksumawe ini, saya merasa sukacita.
3: Iya.
4: Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita, walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini. Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada saat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi ke gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu Pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
3: Iya.
4: Nah, inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksumawe.
2: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
3: Tumpul, kalau boleh kami tahu nih ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu, yang bantu kita?
4: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Antara Aceh, Pemko Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
3: Baitul Mal ya.
4: Oh, Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
3: Baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
3: Baitul Mal dalam ini memberikan jakan ini ya. Nah, akhirnya Pak Marujaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya.
0: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulullah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya. Dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
2: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
3: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe ini?
0: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik,

0: Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRIND, Toleransi Keberagaman dalam Kajian Pendidikan Pancasila.
1: Beranda Astacita. Pendengar Beranda Astacita RRI dimanapun Anda berada, Indonesia berdiri di atas fondasi keberagaman suku, budaya, dan agama. Untuk merawat keutuhan ini, moderasi beragama menjadi fondasi utama dalam toleransi keberagaman. Menurut dosen Pancasila Universitas Flores, Bapak Carolus Charles Bego, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
2: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing setiap penganutnya dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
1: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan, berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Charles Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
2: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik atau manusia yang Islam atau Hindu atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
1: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu,

0: Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakinan bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas
0: Sedita,
1: gitu juga, bahwa itu yang tidak benar, tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas, seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemarin baru habis, ketika Idul Fitri habis, kita yang namanya apa ya, Idul Fitri bersama. Dan itu kita kumpul semua, kita apa, saling memaafkan. Walaupun kita di luar kampus, kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal, misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu, sadar atau tidak sadar, kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu, masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain, silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
0: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktikkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ede, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
1: Untuk di Kabupaten Ede, kalau umpamanya Mas Tito perlu saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motupaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana cari keluarga Muslim. Ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi menurut saya harapan saya ke depan itu, apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
0: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI ND edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Astacita berjaringan dari RRI ND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Astacita.

0: kekeluargaan menjadi perekat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap dalam bincang-bincang reporter RRI Tahunan Milania bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
1: Baik pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawi di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
2: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Ya. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
1: Iya.
2: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
1: Ya, betul.
2: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama justru nimbrung bersama-sama.
1: Betul.
2: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
1: Betul.
2: Iya.
1: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan,
2: ya.
1: Memang sangat terasa kuat
2: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen, khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan, itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
1: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
2: iya,
1: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
2: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
1: Betul. Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
2: Bukan
1: ya,
2: sebagai hambatan.
1: Baik
2: ya.
1: Kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
2: ya,
1: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan
2: ya. tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
1: Betul.
2: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah siar, dakwah, dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu? Cinta kasih, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
1: Ya.
2: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
1: Ya, kebebasan untuk,
2: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
1: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun-temurun?
2: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial, maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
1: Betul.
2: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
1: Iya.
2: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
1: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
2: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah, maka pada bulan Oktober tahun 2025, bersama Kementerian Agama, kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta untuk waktunya.
2: Terima kasih Mbak Mila.
1: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawe.
0: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Asa Cita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Asa Cita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Asa Cita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Baik, dengan sesaat lagi kita akan menuju RRI Jambi untuk mengikuti Warta Belajar Sumba di hari ini, kebersamaan kita di hari Kamis 30 Juli 2026.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Lekanan sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Lekanan.
2: Kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu, fleksibel. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini dalam Warta Belajar Sumba. Kamis 30 Juli 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belajar Sumba kali ini bersama saya, Suci Rahayu. Warta Belajar Sumba sore hari ini kami awali dari RRI Palembang.

0: tingkat SD, SMP hingga SMA mendapatkan layanan cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Saboking, Palembang. Laporan disampaikan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Saboking King Palembang dipastikan masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang termasuk dalam Astacita Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Saboking King Palembang, Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina menjelaskan bahwa program CKG sudah dimulai sejak diluncurkan pada tahun 2025. Hingga saat ini, layanan tersebut tetap berjalan dan terbuka untuk seluruh masyarakat dan semua umur. Menurut Dr. Gigi Kiki, target pelaksanaan CKG yang ditetapkan Kementerian Kesehatan mencapai 46% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Saboking King Palembang. Meski demikian, sasaran utama sebenarnya adalah seluruh masyarakat agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam pemeriksaan CKG, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan gratis. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, tinggi badan, kesehatan gigi, mata, telinga, hingga pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu, tersedia juga pemeriksaan EKG dan IVA bagi perempuan.
2: Sekolah kalau di Puskesmas Saboking King ada SMA ada 5, terus SMP 8, SD 15.
1: Itu total seluruh ada berapa siswa, Dok, yang kita tangani, Dok?
2: Datangnya ada 3 ribuan,
1: Dok. Ditambahkan Dr. Gigi Kiki, tidak hanya dilakukan di Puskesmas, layanan CKG juga menyasar lingkungan sekolah. Puskesmas Saboking King Palembang saat ini melayani 5 SMA, 8 SMP, dan 15 SD dengan jumlah siswa mencapai sekitar 3.000 orang. Dr. Gigi Kiki menegaskan bahwa masyarakat umum dapat langsung datang ke Puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan gratis. Warga hanya perlu membawa KTP atau NIK, sedangkan anak-anak cukup menggunakan kartu keluarga sebagai identitas pemeriksaan. Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya deteksi dini kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih parah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan masyarakat Lampung terkait program cek kesehatan gratis atau CKG yang berhasil dihimpun oleh reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Siti, saya baru mengetahui adanya program ini dari tetangga. Menurut saya, sosialisasinya masih perlu ditingkatkan karena masih banyak warga yang belum tahu kapan dan di mana pemeriksaan dilaksanakan. Jadi, jika informasi disampaikan melalui media sosial, kelurahan atau RT, saya yakin masyarakat yang datang akan lebih banyak.
2: Saya Ina, menurut saya program ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang selama ini jarang untuk memeriksa kesehatan karena terkendala biayanya. Dengan adanya layanan gratis ini, masyarakat jadi lebih terdorong untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Saya berharap program ini bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak wilayah, terutama daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Selanjutnya menuju ke RRI Jambi.

0: reporter Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Leskari, terkait capaian cek kesehatan gratis.
1: Kita mau mengetahui sejauh ini seperti apa nih untuk update perkembangan pelaksanaan program cek kesehatan gratis khususnya di Provinsi Jambi nih, Bu Dewi.
2: Oh ya, perlu diketahui Mbak Yuni bahwa ada perubahan terkait dengan CKG ini. Jadi kalau dulu untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini dinamakan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Nah, jadi ada 8 program hasil terbaik cepat dari pemerintah. Nah, itu salah satunya menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tujuan untuk menurunkan kasus TB sebesar 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, program yang terbaru dari PHTC ini kemudian menjadi PKPN sekarang. Jadi PKPN itu adalah program kerja prioritas nasional. Artinya untuk 2026 ini pemeriksaan kesehatan gratis masih menjadi prioritas untuk di nasional. Nah, sementara untuk terkait dengan dukungan dari lintas sektoral, ya PKG ini tidak hanya domainnya di Dinas Kesehatan, tetapi ada di Kemendagri, kemudian di Kemenag, Kemendik Dasmen, kemudian Kemensos juga, dan pastinya Kemenkes ya. Jadi kita saling mendukung untuk lintas kementerian dalam pelaksanaan CKG ini. Kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan periode ya di Provinsi Jambi, itu di 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari. Jadi sesuai dengan program masih mencakup ya. Kemudian untuk sarana-prasarana pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, itu ada 155.400 peserta yang sudah dilayani oleh klinik. Nah, klinik di Jambi yang sudah melayani memang baru satu ya. Nah, untuk pelaksanaan CKG untuk kabupaten kota di 11 kabupaten kota untuk total kehadiran ya, jadi hadir datang itu 435.295 kehadiran atau 11,5% terhadap sasaran di tahun 2026 ini. Nah, jadi itu update yang terbaru untuk Provinsi Jambi mengenai perubahan untuk program dan data yang terbaru di 2026.
3: Iya. Kalau untuk sasarannya Bu masih sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa nih Bu Dewi?
2: Ya, untuk sasarannya masih sama Mbak. Sasarannya artinya tidak ada perubahan karena ini kan menyangkut siklus hidup, artinya dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian penyakitnya juga. Jadi sebenarnya CKG ini kan untuk ini ya, untuk pintu gerbang lah untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya pada saat CKG ditemukan misalnya tekanan darahnya tinggi, berarti kan untuk lanjutannya adalah pemeriksaan hipertensi atau pengobatan hipertensi. Jadi kalau yang sehat tentunya ya cukup mengetahui kesehatannya gitu bahwa baik. Tapi kalau untuk yang ada gejala baik dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yang terkait.
3: Iya, baik. Tapi mungkin terakhir himbauannya berkaitan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat mungkin yang belum mengikuti program tersebut, Bu Dewi.
2: Baik, untuk masyarakat Provinsi Jambi jangan ragu ya untuk datang memeriksa akan dirinya ke pasienkes di klinik yang sudah ada maupun di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi, agar kita lebih peduli dengan kesehatan kita, sehingga jika ditemukan gejala-gejala penyakit seperti hipertensi itu bisa mencegah supaya tidak menjadi stroke. Jadi CKG ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, karena ini juga tidak dibebani biaya ya, tidak dibebani biaya, sehingga pengobatan dini juga jika ditemukan pada tubuh kita itu akan lebih cepat ditangani.
1: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dewi Lestari.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRISP Wai Kanan. Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk. Laporan Teddy Herianto, RRISP Wai Kanan.
4: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses sampai penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
5: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Wai Kanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Wai Kanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Wai Kanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
4: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses sampai di penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang, telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Wai Kanan. CKG dilakukan tiap hari ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Wai Kanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
5: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA Sederajat pada bulan Agustus 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk edukasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Kaur berencana menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC yang dikhususkan bagi pelajar tingkat SMA Sederajat di wilayah setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, mengonfirmasi langsung rencana pelaksanaan kegiatan edukatif tersebut. Dia menjelaskan bahwa jika tidak halangan, gelaran LCC antar pelajar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Agustus 2026 mendatang. Tony menambahkan, saat ini jajaran dan tim internal KPU Kaur sedang fokus melakukan persiapan matang, termasuk merancang serta merumuskan seluruh mekanisme teknis kegiatan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan perlombaan dapat berjalan secara optimal, objektif, dan memberikan dampak edukatif yang maksimal bagi para peserta.
2: KPU dalam hal ini sedang merancang ya kegiatan, salah satunya adalah lomba cerdas cermat ya tingkat SMA Sederajat ya. Itu sudah kita susun, kita agendakan di tanggal 26 Agustus 2026. Ini lagi proses persiapan teman-teman, kita lagi bentuk panitia dan tim perumus segala macam. Mudah-mudahan tidak ada halal yang ada rintangan sehingga nanti ada banyak antusias atau peserta dari adik-adik kita di tingkat SMA Sederajat.
1: Ditambahkan oleh Tony, melalui ajang LCC ini KPU Kabupaten Kaur berharap para pemilih pemula tidak hanya mendapatkan wadah untuk berprestasi, tetapi juga dapat menyerap pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan demokrasi sejak dini. Edukasi interaktif ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda Kaur yang kritis, cerdas, dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Gato melaporkan.
0: Beralih ke

0: aplikasi ICSS 5.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrit Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Upaya mitigasi kebencanaan diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi ICSS 5.0 yang mengintegrasikan edukasi kebencanaan dengan program latihan fisik bagi masyarakat. Program ini digagas oleh Dr. Bogi Restu Ilahi MPD bersama Yuza Reswan M.Kom dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiasa MA dari Universitas Bengkulu yang mengintegrasikan ilmu olahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan respon adaptif masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi menjelaskan, program latihan yang diberikan dirancang untuk membentuk kesiapan fisik masyarakat dan dituangkan ke dalam aplikasi ICSS sebagai sarana persiapan menghadapi bencana. Menurutnya, masyarakat dilatih untuk memiliki sikap siap, mampu melakukan akselerasi, serta memiliki fleksibilitas gerak yang diperlukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saat terjadi gempa bumi.
2: Kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Jadi kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu fleksibel, ada komponen flexibility pada saat gempa. Jadi pada saat gempa bumi itu mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya. Maka kita siapkan dengan program latihan itu dan edukasi-edukasi di dalam itu sehingga mitigasi yang sesungguhnya itu muncul. Kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang harus ditakuti, juga tidak harus dianggap sepele. Jadi kita harus siap.
1: Ia mengatakan, melalui ICSS 5.0, masyarakat mendapatkan edukasi dan panduan latihan mengenai langkah antisipasi ketika bencana terjadi, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Ia menambahkan, latihan fisik dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk kemampuan mitigasi yang sesungguhnya melalui kesiapan masyarakat dalam merespon bencana. Dr. Bogi menjelaskan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana agar masyarakat tidak merasa takut tetapi juga tidak menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepele. Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan karena dalam menghadapi bencana membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun pengetahuan. Dari Bengkulu, Anggrit Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang berada di wilayah Kepulauan Bangka, Belitung. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi.
2: Kantor imigrasi kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan 3 langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
2: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sebanyak 325 ibu hamil mengikuti gebiar kelas ibu hamil di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebiar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka stunting dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan. Diharapkan bayi yang lahir sehat memiliki pertumbuhan yang baik dan terhindar dari resiko stunting.
2: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang usia kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan.
1: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta turut menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi, sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh beralih ke RRI SP Belitung.

0: narkoba lewat kurikulum sekolah. Selengkapnya Arif Juliantoro, RRI SP Belitung, melaporkan.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah. 15 sekolah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui penerapan kurikulum integrasi anti-narkoba di lingkungan sekolah. Kepala BNN Kabupaten Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Sementara untuk jenjang SMA pihaknya masih melakukan koordinasi karena menjadi kewenangan BNN Provinsi. Ia menjelaskan edukasi bahaya narkoba dalam kurikulum tersebut tidak terdiri dari berbagai mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Materi anti narkoba disampaikan melalui beberapa bidang pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah. 15 sekolah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Namun demikian, kita sudah mencoba di SMA 1 dan SMA 2. Nanti kita lihat berdasarkan evaluasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan seperti apa, nanti akan kita sampaikan progresnya.
3: Apa aja mungkin di dalam kurikulum
1: itu? Kurikulum itu ada beberapa kurikulum, diantaranya kurikulum agama, kemudian pendidikan biologi, kemudian kalau dulu namanya BKN ya, BMP ya, nah sekarang apa nama itu? Ya, kemudian olahraga. Jadi ada 5 mata pelajaran yang dimasukkan kurikulum ikan, sehingga ini bisa untuk dia kolaborasi.
2: Menurut Agus, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini, mengingat penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan bersama. Berdasarkan data nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 4,5 juta orang atau 2,11%. Selain penguatan kurikulum, BNNK Belitung juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau aksi anti narkoba melalui anak sekolah. Selain penguatan kurikulum, BNNK juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau anti narkoba mulai dari anak. Program tersebut merupakan upaya membangun kesadaran anti-narkoba dari lingkungan anak-anak. Agus berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Belitung sebagai daerah yang bersih dari narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini. Dan Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Selamat sore.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan. Sehingga

Perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

0: Baik, pendengar, kita tinggalkan kitab dengan satu-satu. Bahwa kita saat ini melangkah 42 menit dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 17.30 kita akan hadirkan Lentera Hati menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kekurangan kalsium bisa meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Karena kalsium merupakan salah satu mineral yang paling banyak terdapat dalam tubuh kita. Karena berperan penting dalam menjaga fungsi berbagai organ tubuh. Tanda tubuh kekurangan kalsium yang jarang kita sadari, seperti otot yang sering kram atau kejang, kemudian juga keselumutan dan mati rasa, mudah lupa atau sulit berkonsentrasi, kemudian tulang dan gigi menjadi lebih rapuh. Kuku mudah patah dan kulit kering, juga dikatakan meskipun gejala ini dapat dipengaruhi banyak faktor, perubahan tersebut tetap perlu diwaspadai apabila muncul bersamaan dengan gejala kekurangan kalsium lainnya. Sumber kalsium untuk memenuhi kebutuhan harian, yaitu dengan memenuhi kalsium atau kebutuhan kalsium setiap hari, jauh lebih efektif dibandingkan mengatasi kekurangan yang sudah terjadi. Orang dewasa umumnya membutuhkan sekitar 1000 mg kalsium per harinya. Adapun cara terbaik memenuhi kebutuhan kalsium dengan pola makan yang seimbang atau gizi seimbang, seperti susu, yogurt, dan keju merupakan sumber kalsium yang paling dikenal. Kemudian imbangi juga dengan asupan harian dengan gaya hidup sehat seperti berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, serta membatasi konsumsi alkohol dan rokok. Dengan seperti itu kita bisa terhindar dari tanda tubuh kekurangan kalsium.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi Bai 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

0: Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.
1: Pendengar, penanganan titik longsor di ruas jalan batas kota Sekayu Bangun Jaya, tepatnya di KM 103-131 Desa Sukarami, Musi Banyu Asin terus dipercepat. Hingga akhir Juli 2026, progres pekerjaan fisik telah mencapai sekitar 54% dan masih berjalan sesuai jadwal. Pejabat pembuat komitmen L atau juga BPK 13PJN BPJN Sumsel Yusri Diansah mengatakan penanganan longsor dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan nasional sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan yang melintasi kawasan tersebut. Longsor terjadi pada akhir 2025 setelah badan jalan yang berada tepat di tepi Sungai Musi terdampak pasang air sungai dan cuaca ekstrim. Kondisi ini menyebabkan bagian jalan yang belum memiliki perlindungan mengalami reruntuhan. Selain konstruksi dinding penahan selesai pada awal November, pekerjaan akan dilanjutkan dengan penimbunan badan jalan, kemudian diakhiri pengaspalan hingga target penyelesaian pada akhir Desember 2026. Nah, berdengar sama pekerjaan berlangsung, arus lalu lintas tetap dipertahankan melalui sistem buka tutup satu lajur. BPJN telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satlantas agar mobilitas masyarakat tidak terganggu.

0: ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah love you, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah love you ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Holik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan

Pendengar dimanapun Anda berada, Lentera Hati hari ini kami pilih yaitu berjudul Bagaimana Kisah Dibalik Doa Nabi Yunus yang dibaca dalam perut ikan. Pendengar, dalam jajaran 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita imani, kisah Nabi Yunus menjadi salah satu narasi yang paling terkenal sekaligus penuh dengan pelajaran spiritual di dalamnya. Melalui kisah ini, umat Islam diwarisi sebuah untaian doa istighfar yang sangat dahsyat. Doa ini kerap diamalkan ketika seseorang sedang menghadapi jalan buntu, kesempitan hidup, ataupun cobaan yang berat. Kisah sejarah Nabi Yunus diabadikan secara indah dalam Al-Quran, Surah As-Saffat ayat 139-148. Tugas utama Nabi Yunus kala itu mengajak penduduk Ninawa untuk kembali mentauhidkan Allah, meninggalkan tradisi menyembah berhala. Tetapi meski beliau telah mengerahkan waktu dan tenaga, kaum Ninawa tetap memberiatkan penolakannya. Melihat respon kaumnya yang bebal dan enggan menerima kebenaran, manusiawi jika kemudian Nabi Yunus merasa sangat kecewa, sekaligus kesal. Menariknya, sepeninggal Nabi Yunus, tanda-tanda datangnya sisaan Allah mulai tampak di langit Ninawa. Menyadari ancaman tersebut nyata, seluruh penduduk Ninawa seketika dicekam rasa takut. Mereka langsung bertobat secara massal, meratapi kesalahan mereka, memohon ampunan dengan tulus kepada Allah. Alhasil, Allah menerima tobat mereka dan mengangkat azab tersebut dari Ninawa. Di sisi lain, Nabi Yunus terus berjalan menjauh tanpa menyadari bahwa kaumnya telah bertobat. Perlu digarisbawahi bahwa kepergian Nabi Yunus didasari oleh keputusan atau pribadinya yang belum mendapatkan perintah atau izin dari Allah. Perjalanan laut yang semula tenang mendadak berubah mencekam. Kapal yang ditumpangi Nabi Yunus dihantam badai hingga memicu gelombang laut yang sangat dahsyat. Dikisahkan juga, demi menyelamatkan kapal agar tidak karam, para penumpang sepakat mengurangi beban dengan cara melemparkan salah satu orang ke dalam laut. Atas kehendak Allah, ketika undian dikocok, Nabi Yunus keluar. Mengingat beliau adalah sosok yang dikenal soleh, para penumpang merasa ragu dan mengulangi undian tersebut. Tapi takdir tidak berubah. Sadar kalau ketetapannya, Nabi Yunus akhirnya diceburkan ke dalam laut yang sedang bergemuruh. Nabi Yunus mendapati dirinya terjebak hidup-hidup di dalam perut paus selama berhari-hari. Terkait durasi pastinya, para ulama memiliki perbedaan pandangan. Berada di ruang yang sempit, diselimuti tiga kegelapan, dan Nabi Yunus selama berada di dalam perut ikan, beliau justru menangkap fenomena yang luar biasa.

0: Beliau mendengar riuh rendah suara dari ikan-ikan, jutaan telur ikan di dasar lautan yang sedang bertasbih, memuji kesucian keagungan Allah. Mendengar zikir alam semesta ini, Nabi Yunus langsung tersadar akan khilafannya yang telah meninggalkan medan dakwah tanpa izin Allah. Dengan penuh penyesalan dan ketundukan, beliau bertobat, seraya melanturkan doa yang kini diabadikan dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Berkat ketulusan, pengakuan dosa dan untaian zikir, Allah mendengar rintihan Nabi Yunus. Allah kemudian memerintahkan ikan paus untuk memuntahkan beliau kembali ke tepi pantai dalam keadaan selamat. Nah, pendengar, kisah ini mengajarkan kita bahwa seberapapun cobaan hidup, masalah sedang kita hadapi, selalu ada jalan keluar jika kita mau merendahkan hati, mengakui kesalahan, dan kembali bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pendengar Rantai Hati untuk hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda. Semoga memberikan manfaatnya untuk mengisi kolbu kita. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Lentera Hati. Terima kasih perhatian dan kebersamaannya. Wassalamualaikum.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Jabatan, bahkan pujian kadang menjadi tujuan utama. Namun, Islam mengingatkan kita tentang bahaya sifat serakah, tamak yang dapat menghancurkan hati dan kehidupan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki dua lembah harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi perut anak Adam selain tanah atau kematian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat serakah membuat hati tak pernah puas. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain seolah tak ada habisnya. Akibatnya, manusia menjadi gelisah, iri terhadap sesama, dan rela menempuh jalan yang tidak halal demi memenuhi nafsunya. Padahal, Allah telah menjanjikan rezeki yang cukup bagi setiap hambanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman, Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Islam mengajarkan kita untuk qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, serta terus bersyukur. Orang yang qanaah tidak berarti pasrah, tapi tahu batas antara usaha dan ketamakan. Mari kita periksa hati kita. Apakah kita sedang bekerja keras untuk kebaikan atau sedang dikuasai oleh keserakahan? Karena keberkahan bukan terletak pada seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa bersih niat dan cara kita dalam mendapatkannya.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah surah Al-Mu'minun yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan 14 yang akan dibacakan oleh Susiana SPD. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

حي على الصلاة.

Dengan terdengarnya azan sholat maghrib untuk saat ini, maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhaannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Allah tidak hanya melihat ibadah kita, tapi juga bagaimana kita memperlakukan sesama. Ketika kita membuat orang lain tersenyum, mendoakannya atau menguatkannya di saat sulit, itu adalah bentuk ibadah yang besar. Sebaliknya, saat kita membuat seseorang menangis karena keegoisan atau kata-kata tajam kita, bisa jadi Allah menunda kebahagiaan kita sebagai pelajaran. Ingatlah, doa orang yang terzalimi itu mustajab. Maka dari itu, sebelum bicara, tanyakan pada hati, apakah ini akan membuat saudara saya bahagia atau justru sedih? Jika ragu, diam lebih baik, karena diam bisa menjadi bentuk kasih sayang. Mari kita jadi pribadi yang lembut, menenangkan, bukan menyakitkan. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat dan paling menenteramkan bagi sesamanya.

Barang siapa ingin disenangi Allah dan Rasulnya, hendaklah berbicara jujur, menunaikan amanah, dan tidak mengganggu tetangganya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

Baik pendengar, sampai di sini lagu-lagu nuansa islami untuk Anda. Dan selanjutnya kita akan jelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI dengan lagu-lagu dan informasi untuk Anda melalui Pro 1 dengan ragam hiburan pop Indonesia pilihan.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

Atua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Saya akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi, kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di Ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di Ori?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya menurut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan sudah kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi ya, sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq, dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh, hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 ya, satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam apa ya peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA ke rumah asisten tersebut, dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem, jadi antara motivasi anak, jadi Mas Bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti, terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu, Boyolali, Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
15: Tentang itu penjualan online itu.
11: Oh. Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2006, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada Permen Pan RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permenpan RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80, kalau tidak salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja Tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi Perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius serta bekerjasama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama Selatan-Selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan tim setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranoan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor, tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, malam hari ini setelah tadi warta berita dari Pro 3 RRI, selanjutnya di hari Kamis malam Jumat kita akan mendengarkan mimbar agama Islam. Malam hari ini bersama dengan Haji Asep Saipudin SAG MHI, penyuluh agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang. Dengan topiknya malam hari ini, memaknai rahmatan lil alamin, tafsir dari Quran Al-Anbiya ayat 107.

Tuh, pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja yang berbahagia, yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini, pada malam yang berbahagia ini, kita bersama-sama masih diberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita dapat mendengarkan acara mimbar agama Islam yang diselenggarakan oleh RRI Pro 1 Palembang pada malam ini 29 Juli 2026. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan curahan rahmat-Nya kepada kita, kemudahan segala urusan, dijauhkan dari segala bala dan penyakit, sukses dalam segala cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad

melalui situs NLU Online Banten bahwa agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang memberikan kebaikan, kenyamanan, keselamatan, dan kedamaian bagi seluruh alam. Namun masih banyak orang belum memahami secara utuh tentang makna dan aktualisasinya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memunculkan gesekan-gesekan di antara masyarakat disebabkan pemahaman yang belum utuh itu. Maka untuk itu menjadi hal yang penting untuk memberikan pemahaman yang utuh dan maksimal tentang pemahaman makna dari kalimat rahmatan lil alamin, baik dalam teori maupun dalam praktiknya. Kalimat rahmatan lil alamin merujuk firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi sebagai berikut.

Amin. Yang artinya kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Ayat ini menjelaskan sebagaimana dalam tafsir situs NU Online Banten memaknai Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, ayat 107 dikemukakan sebagai berikut. Allah mengutus Nabi Muhammad membawa agama Islam bukan untuk membinasakan orang-orang kafir, melainkan untuk menciptakan perdamaian. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, perlindungan, kedamaian, dan kasih sayang yang lahir dari ajaran dan pengamalan Islam yang baik dan benar. Menurut Imam Ibnu Katsir, dalam menafsiri Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 tersebut dipadukan dengan ayat-ayat lain atau disatukan dalam satu tema yang mana antara satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan maknanya, yaitu tentang kehadiran Islam yang dibawakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk memberikan kebaikan dan keselamatan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman seraya memberitahukan tentang apa yang telah dipastikan dan ditetapkan untuk hamba-hambanya yang saling, hamba-hambanya yang saleh, berupa kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta warisan bumi di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 128 ini, bahwa sesungguhnya bumi ini adalah kepunyaan Allah, dipusakakannya kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Berdasarkan firman Allah surat Al-A'raf 128 tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan bumi ini adalah untuk memberikan kebaikan kepada umat manusia, dan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membawa ajaran agar mereka umat manusia berlaku baik di muka bumi ini, tidak menimbulkan kerusakan, tidak melakukan kezaliman, merugikan orang lain, dan tidak durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberitahukan bahwa ini tertulis dalam kitab-kitab syariat dan takdir, bahwa hal ini pasti terjadi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya telah kami tulis dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis dalam Lauhil Mahfuz. Menurut Imam Ibnu Abbas

Imam Al-Hasan, Imam Qatadah dan lainnya berkata bahwa Zabur adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Sedangkan Az-Zikr adalah kitab disebutkan atau diturunkan ke dalam kitab Taurat. Semuanya itu adalah membawa pesan-pesan kebaikan agar umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepadanya, banyak berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan kezaliman. Imam Mujahid berkata bahwa Zabur artinya semua kitab sesudah Az-Zikir. Dan Az-Zikir adalah induk kitab yang ada di sisi Allah. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir, demikian juga yang dikatakan Zaid bin Aslam, bahwa itu adalah kitab pertama. Sedangkan Ali bin Abi Talha meriwayatkan dari Imam Ibnu Abbas bahwa Allah Subhanahu wa taala memberitahukan di dalam kitab Taurat dan Zabur serta pengetahuannya yang terdahulu sebelum ada langit dan bumi, bahwa Dia Allah akan mewariskan bumi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga, yaitu orang-orang yang saleh. Imam Mujahid meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang saleh, yaitu bumi surga. Demikian juga dikatakan Abul Aliyah, Mujahid, Sa'id bin Zubair, Asy-Sya'bi, Qatadah, As-Suddi, Abu Salih, Ar-Rabi' bin Anas dan Imam Ats-Tsauri. Allah berfirman bahwa sesungguhnya apa yang disebutkan dalam surat ini benar-benar menjadi peringatan bagi kaum yang menyembah Allah, yaitu sesungguhnya di dalam Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu Muhammad, yaitu mengandung manfaat dan kecukupan bagi kaum yang menyembah Allah. Mereka menyembah Allah sesuai dengan apa yang disyariatkan, Dia sukai dan yang Dia ridhai, serta lebih memilih taat kepada Allah daripada tunduk kepada syaitan dan hawa nafsu mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam ayat yang lain yang artinya Dia tiadalah kami mengutus kamu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya seperti yang dijelaskan tadi dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang terjemahannya sebagai berikut. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah memberitahukan bahwa Dia menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi alam semesta, yaitu Dia mengutusnya sebagai rahmat untuk mereka semua. Maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, maka dia berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Dan barang siapa yang menolak dan mengingkarinya, maka dia merugi di dunia dan akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 29, tidaklah kamu perhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan kekafiran dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan, yaitu neraka jahannam. Mereka masuk ke dalamnya dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Jadi berdasarkan kumpulan firman-firman Allah yang dihimpun oleh Imam Ibnu Katsir tersebut, bahwa makna rahmatan lil alamin artinya kehadiran Rasulullah SAW membawakan ajaran Islam adalah untuk memberikan kedamaian, keselamatan baik dunia maupun di akhirat. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk mujahid, baikkan untuk rahmat bagi semesta alam. Dia berkata bahwa orang-orang yang mengikutinya mendapatkan rahmat di dunia dan akhirat, dan orang-orang yang tidak mengikutinya terhindar dari cobaan yang pernah dialami umat-umat lain, berupa ditenggelamkan ke bumi, dikutuk, ditimpa azab, dan lain sebagainya.
pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada. Rahmatan lil alamin artinya rahmat bagi seluruh alam, yaitu kasih sayang bagi semesta alam. Kedatangan Nabi Muhammad diutus Allah untuk menyampaikan ajaran Islam sebagai rahmat kepada seluruh makhluknya, khususnya umat manusia, untuk membawa kedamaian. Ini menunjukkan bahwa Islam artinya damai. Jadi Islam rahmatan alamin artinya Islam yang kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Bahkan dalam keadaan mengancam dan genting sekalipun, Nabi Muhammad tetap menunjukkan dirinya sebagai sesosok pembawa rahmat Allah. Nabi Muhammad tetap menampakkan kasih sayangnya yang tinggi, termasuk pada mereka yang menolak dan menyerangnya. Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai universal, dinamis, humanis, kontekstual, dan abadi sepanjang masa. Dan agama Islam merupakan agama yang sudah Allah sempurnakan untuk menjadi pedoman manusia, untuk pedoman hidup manusia yang sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Dan Allah tegaskan bahwa Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir dan penutup para nabi, sebelumnya melalui Malaikat Jibril. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 33 sebagai berikut.

Muhammad itu bukanlah bapa dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Menurut Dr. Haji Hazim Maksalina dalam salah satu artikelnya di dalam situs Mahkamah Agung menjelaskan bahwa makna rahmatan lil alamin dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang artinya tidak aku utus kamu Muhammad kecuali untuk rahmat seluruh alam. Manusia bukan isinya alam semua, tetapi manusia persaudaraan di antara sesama manusia dan juga kepada seluruh makhluk-makhluknya yang lain, menjalin komunikasi hubungan yang baik dan benar dengan makhluk-makhluk lainnya. Disinilah terletak arti daripada lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Tiap orang berhak mengikuti cara masing-masing. Maka dengan demikian Nabi Muhammad diutus untuk mengayomi seluruh umat manusia semuanya, tak peduli etnis, suku dan apa agamanya. Islam harus menyejukkan dan menjadi pengayom bagi semuanya, seperti halnya Nabi Muhammad melibatkan semua suku atau klan untuk mengangkat Hajar Aswad, meski semuanya telah percaya kepadanya. Atau ketika beliau menjadi pengayom bagi semua agama dan klan ketika menjadi pemimpin negara Madinah, tetap beliau berperilaku baik kecuali bagi siapa yang berkhianat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menindaknya dengan hukuman, dan jika menyusun besar-besaran untuk melakukan perlawanan, maka Rasulullah pun demikian membalas dengan kekuatan. Adapun batasannya adalah agama masing-masing. Meski berbeda tetap bisa bersama membangun bangsa. Paham pluralisme yang digagas beliau adalah hubungan sosial kemasyarakatan, kenegaraan, bahkan kemanusiaan, bukan soal akidah. Beliau mengemukakan ada 10 nilai pokok dalam konteks profil rahmatan alamin, yaitu keteladanan, qudwah, kewarganegaraan dan kebangsaan, muwattanah, ta'addud, keberadaan, syura, tegak lurus, i'tidal, inovatif, tasawur, dan dinamis, i'tibar, ibtikar. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada, jadi aktualisasi dari agama yang di peluknya yaitu Islam, bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin mengajarkan agar kita dapat memberikan keselamatan dan kedamaian kepada siapa saja, tidak hanya umat muslim itu sendiri, tetapi juga seluruh manusia dan makhluk di muka bumi ini. Dengan Islam yang damai dan rahmatan alamin menjadi pelindung dan pengikut berbagai agama dan keyakinan. Dan disinilah terlihat betapa luhurnya ajaran Islam di permukaan bumi ini yang telah dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut almarhum almaghfurullah Ki Haji Abdul Muhid Muzaddi, beliau merupakan adalah kakak dari Ki Haji Muzaddi, mantan ketua Nahdlatul Ulama, bahwa Islam rahmatan lil alamin merupakan konsep yang komprehensif dan holistik. Di dalamnya terdapat nilai persaudaraan, perdamaian, dan kebijaksanaan yang mudah diterima oleh masyarakat ketika disebarkan oleh para muballil, penyebar, dan pembawa agama melalui ustadz, ulama, dan lain sebagainya.
bahwa di Indonesia banyak keanekaragaman, baik secara suku, budaya, agama maupun paham keagamaan. Hal inilah bukan menjadi alat atau bahkan untuk memancing perbedaan, tetapi dijadikan sebagai alat untuk saling menghormati, menghargai, dan memperkaya potensi bangsa di mata bangsa lain. Dan keanekaragaman adalah merupakan bagian dari fitrah manusia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Ar-Rum ayat 32.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Pendengar RRI Pro 1 Palembang dimanapun saja berada. Perdamaian dan kerukunan beragama dalam melahirkan kesejukan dan kedewasaan dalam beragama. Hal tersebut merupakan salah satu cita-cita Islam dari makna rahmatan lil alamin itu sendiri, yang diharapkan menjadi rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya lintas suku, agama, ras atau golongan, apalagi untuk kalangan sendiri. Pemahaman Islam rahmatan lil alamin menjadi sangat urgen untuk diejawantahkan kepada masyarakat agar kelak tidak terjadi gesekan antara bangsa, atau minimal bisa terkontrol sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat kondusif. Adapun langkah-langkah yang bisa diambil menuju rahmatan alamin ada sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan kepemilikan ilmu yang luas. Mencari ilmu menjadi hal yang sangat penting agar manusia bisa memiliki ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Semakin banyak memiliki ilmu, seseorang akan bisa menilai sesuatu dari berbagai sudut pandang, sehingga pada ujungnya dia akan lebih bijak dalam menilai atau bersikap dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Banyak dorongan untuk memiliki ilmu yang luas dan mumpuni adalah dimulai dari perintah membaca, yang merupakan wahyu pertama turun sebanyak 5 kali, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dan masih banyak ayat lagi yang mendorong umat Islam untuk banyak membaca. Di antaranya surat Al-Ankabut ayat 29. Surat Al-Ahzab ayat 33. Surat Fatir ayat 35. Surat Al-A'la ayat 87. Yang kedua, kontrol yang kuat dalam berucap dan bertindak adalah istilah mulutmu adalah harimaumu. Ini hal yang sangat penting dalam kehidupan, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Istilah tersebut menjadi kontrol kepada semua masyarakat di dalam bermasyarakat dan bernegara. Mengingat di negara Indonesia yang merupakan negara yang masyarakatnya sangat heterogen dalam semua bidang, Allah sudah mengingatkan kepada umat Islam bahwa kebaikan yang diucapkan atau diperbuat akan mendapat balasan sesuai dengan yang dilakukan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7-8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihatnya. Menjunjung tinggi persaudaraan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara, seringkali gesekan terjadi bukan karena ketidakpahaman tentang masalah yang sedang diperselisihkan, tetapi bisa saja terjadi karena adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin digolkan agar kelompok tersebut bisa eksis atau lebih dari itu. Untuk menetralisasi gesekan tersebut yang sudah ditunggangi oleh berbagai kepentingan, apalagi di negara yang heterogen dalam berbagai bidang, dibutuhkan perekat yang baik agar mereka masih bisa berdekatan dan bekerja sama. Persaudaraan dan persatuan inilah suatu nilai yang perlu dijunjung tinggi dan dikedepankan untuk menetralisasi gesekan di antara mereka walau banyak kepentingan. Itulah makna daripada rahmat alamin adalah persaudaraan, mempersaudarakan dan mempererat persatuan dalam rangka untuk mewujudkan keharmonisan di antara satu dengan yang lain. Dijelaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 3, wa'tasimu ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun saja berada, demikianlah barangkali uraian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila qawmit thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi mimbar agama Islam bersama Ustadz Haji Asep Saepudin SAGMHI, penyul agama Islam kantor Kementerian Agama Kota Palembang, dengan topiknya memaknai rahmatan lil alamin, tafsir dari Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Semoga memberikan manfaatnya untuk kita semua. Berakhirnya mimbar agama Islam, maka berakhir sudah kebersamaan Senadiar di Palembang sore ini. Dan nanti akan lanjutkan Palembang Malam bersama rekan Alvina Damayanti. Baik pendengar, selamat beristirahat dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Kepenatan setelah seharian beraktivitas.
5: Palembang malam ini.
4: Waktu santai Anda akan dimanjakan dengan ragam acara pilihan menemani istirahat Anda.
2: Palembang malam ini.
4: Palembang malam ini.

0: Sekitar 1.000 rumah di Samarinda, Kalimantan Timur terendam banjir. Genangan air terjadi akibat luapan sungai Karang Mumus. Alur daerah aliran sungai atau das Karang Mumus yang menyempit dan sangat dangkal di kawasan belakang Pasar Segiri ditengarai jadi sebab utama banjir. Padahal seharusnya dapat terbuang cepat ke Sungai Mahakam di saat surut.
1: Aku harus pergi.
2: Mau kemana, Kamias?
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Kemana?
1: Ada yang mau ku kerjakan.
2: Kenapa sih? Udah di rumah aja? Penting kah?
1: Penting lah, Kak.
2: Di rumah aja, Yas.
1: Aku mau pergi, Kak.
2: Di rumah aja gini, Yas. Kamu tuh mentang-mentang libur, gak betah betul di rumah.
1: Aku pergi, Kak.
2: Yas.

0: Karang Mumus adalah sungai yang membelah kota tepian Samarinda, bermuara di sungai terpanjang kedua di Indonesia, Mahakam. Endapan lumpur dan tanah mengakibatkan pendangkalan pada sungai Karang Mumus, sehingga ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, membuat kota tergenang. Sandiwara radio yang berjudul Riak Karang Mumus, produksi RRI Samarinda ini terinspirasi dari bencana banjir yang baru saja terjadi di kota Samarinda. Dengan para pemain, Veranino sebagai Ayas, Safarudin memerankan Gusti, Rian Arika sebagai Irul, Fahru Rozi memerankan Aji, Mama diperankan oleh Syarifah Kalsum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah kalau sehat, karena kita harus bertugas hari ini. Seperti kita ketahui, beberapa wilayah sudah tergenang air alias banjir. Karang Mumus sedang tidak bersahabat kembali akibat curah hujan yang tinggi. Wilayah yang akan kita datangi nanti merupakan wilayah yang terdampak parah dari sekitar 14 kawasan yang terdampak. Korban keseluruhan ada 30 ribu jiwa, terdiri atas 9.300 kepala keluarga. Sebenarnya warga sudah diminta mengungsi karena sangat berbahaya dan saat ini listrik masih menyala. Jadi tugas kita selain memberikan bantuan, sekaligus juga mengajak warga untuk mengungsi.
3: Kayak apa bang kalau mereka tidak mau?
1: Nah, itu dia tugas kita. Mengajak mereka untuk mengungsi ke posko terdekat. Bisa dipahami, mungkin mereka tetap bertahan karena tidak tahu harus mengungsi kemana. Kemungkinan lain karena ingin menjaga rumah mereka.
4: Siap bang.
1: Nah, nanti kita akan mendistribusikan bantuan ke wilayah-wilayah yang sudah ditentukan supaya bantuan merata distribusinya. Saya juga sudah berdiskusi dengan tim relawan lain.
4: Nah, betul itu bang. Jangan sampai nanti ada wilayah yang nggak kita datangin.
1: Iya, betul. Nah, siap-siap turun ke lapangan. Jangan lupa barang-barang yang diperlukan. Berhubung perahu diperlukan untuk mengangkut korban dan barang bantuan, jadi relawan harus siap berenang. Relawan siap?
5: Siap bang, mengarungi samudra pun aku siap, asal sama Ayas.
1: Gimana Ayas, siap enggak?
6: Kalau enggak menjawab, artinya siap tuh.
1: Aku sih merestui aja sudah.
7: Ah sudah, kerja dulu kita kerja.
6: Ayas malu, tapi mau tuh.
1: Ayo sudah Ji, betul tuh kata Ayas, dorong dulu itu perahu.
5: Siap bang.

0: Mama.
1: Hah?
0: Mama udah makan kah? Ayah sudah buatkan sarapan buat mama.
1: Iya kah?
0: Iya, Ma. Kayak apa hari ini, Ma? Sudah mendingan kah?
1: Sudah.
0: Kalau gitu mama sarapan ya.
1: Iya. Kamu gak sekolah, nak?
0: Masih libur sekolah, Ma.
1: Oh, begitukah? Tapi kenapa sudah rapi?
0: Ayah mau jalan, Ma.
1: Mau kemana?
0: Ada keperluan, Ma.
1: Gitukah? Keperluan apa?
0: Adalah, Ma.
1: Kenapa kayak itu sama Mama?
0: Nggak apa-apa, Ma. Ayah jalan ya.
1: Ya, sebelum senja. Sudah pulang ya, nak?
0: Iya, Ma.
1: Mana kakakmu?
0: Masih di kamar, Ma.
1: Iya, sudah.
0: Ayah jalan ya, Ma.
1: Iya.

0: Ya ampun, sunyinya pang tempat ini.
1: Iya, listrik sudah dimatikan Yas. Mungkin sudah mengungsi kali.
0: Kasiannya nah mereka nih. Lihat itu airnya, sudah masuk lewat jendela.
2: Iya, alhamdulillah tempat kita tidak kena banjir lah.
0: Iya itu dah, jadinya kita nih bisa bantu.
3: Ipul juga kena banjir Yas, tapi dia tetap turun membantu.
0: Iya kak bang?
3: Iya, nanti kita lewat rumahnya. Kalau tidak salah daerah sekitar sini juga.
0: Mak, salutnya sama Ipul.
3: Itulah kalau orang sudah punya jiwa relawan.
4: Hei, siapa itu? Hendak maling kah?
0: Astagfirullah, siapa gerang tuh ngomong kayak gitu?
1: Orang mau membantu malah digomongin kayak gitu.
3: Tenang, tetap sabar.
4: Hei, siapa itu?
3: Kami Bu Ai, relawan.
4: Bapak relawan kesinian?
3: Kami hendak memberi bantuan Bu, nasi bungkus, obat-obatan. Adakah yang diperlukan?
4: Oh, bolehlah. Kayak apa aku mengambil?
3: Sebentar Bu. Haji, kamu naik ke atas pagar, antarkan lewat jendela atas itu. Bisa kan?
2: Iya, bisa Bang.
0: Hati-hati Ji.
1: Iya Yas.
3: Nggak apa dia Yas, cuma naik ke atas pagar aja, Bah.
2: Ya, bismillah. Bu, nih nasi dengan obat-obatannya.
4: Iya, makasih lah.
2: Iya Bu, sama-sama. Ibu udah mengungsi kah?
4: Siapa yang mau menjaga rumahku kalau aku mengungsi?
2: Tapi gelap Bu Ai di dalam.
4: Kada apa-apa, ada di bari lilin kemarian.
2: Oh, pakai lilin kah?
4: Iya.
2: Bila ibu hendak mengungsi ke posko, kami bantu nih naik perahu.
4: Kada usah, makasih lah.
2: Ah, ya sudahlah Bu.
3: Sini Ji, ku pegangi.
2: Oi, enggak usah Bang. Aku bisa kok turun sendiri. Yang penting enggak ada paret aja di bawah tuh.
3: Aman Ji, turun sudah?
2: Iya. Enggak mau mengungsi dia Bang.
3: Itulah, padahal sejak awal sudah diminta mengungsi. Tapi ya sudahlah. Tugas kita yang membantu mendatangi mereka.
2: Iya Bang, ayo jalan lagi.
0: Nasi. Pak, Bu, nasi, Bu, Pak.
2: Belum laku kaya sejualan.
3: Pokoknya bagikan sampai habis.
5: Siap, ya, semangat. Dorong lagi.

0: Alhamdulillah, tugas kita hari ini selesai. Istirahat dulu.
1: Iya, Bang.
2: Tolong, geser. Kasih jalan.
0: Kenapa itu?
3: Kenapa itu ya?
1: Gak tahu aku, Yas. Kita tunggu kabar dari Bang Gusti sama Aji aja.
3: Iya, mau minum kah?
1: Boleh. Tenang. Bang Gusti sama Aji.
3: Kenapa, Bang?
0: Jatuh tadi pas ngasih bantuan.
3: Ya ampun, kasiannya Ai. Jadi kenapa, Bang?
0: Itu tuh terselahu kakinya.
4: Kepuhunan dia tuh.
3: Hah? Kepuhunan? Kepuhunan kenapa?
4: Iya, tadi pagi tuh mamanya tuh sudah nawarkan makan. Gak dimakannya dulu.
3: Emak, gitu kah?
0: Jadi teman-teman, percaya tidak percaya mitos ini berlaku di daerah kita Kalimantan Timur. Ini ya, aku sekaligus mengingatkan, bila ada kebakaran misalnya, kita hendak menolong, tapi lagi makan, lanjut aja dulu sampai selesai, supaya tidak kepuhunan. Kita ini sebagai barisan kedua, insya Allah yang lain sudah duluan di lapangan. Jadi, selesaikan aja dulu makan kita, baru kita jalan.
3: Oh, begitu kawang?
0: Iya Yas, ini sekaligus juga informasi buat kamu yang baru beberapa bulan bergabung jadi relawan.
3: Iya bang. Untung aja Aji gak jatuh tadi.
1: Kenapa Yas? Ada yang khawatir cie.
3: Ih, bencinya nah. Aku nih kalian, munyak. Kiu.

0: Sebenarnya aku nih malu kamu antar pulang. Habis gimana? Yang lain udah mau ngantar aku, Bang.
1: Sudahlah, ada aku, Yas. Gak apa-apa kali. Besok-besok aku sering ngantar kamu pulang, boleh yuk?
0: Ya udah, aku masuk ya.
1: Oke, sampai besok ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dari mana kamu, Yas? Pulang hampir senja. Senyam-senyam kayak gitu. Dia kah yang buat kamu jarang di rumah tuh?
0: Kakak ini ngomong apa sih?
2: Kamu ini gak punya prioritas kah? Kenapa kamu gak di rumah nemani mama?
0: Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama, Kak. Mama tuh nyuruh aku pulang sebelum senja. Ini loh aku udah pulang. Apa sih kakak nih?
2: Ngapain sih, Yas? Tiap hari berjalan terus kamu tuh keluar rumah. Udah tahu di mana-mana lagi banjir.
0: Ya justru itu, Kak.
2: Justru apa? Banjir tuh di rumah. Ini mentang-mentang libur sekolah, malah jalan terus. Jadi anak kok susah dibilangi. Sudah tahu mama lagi sakit.
0: Mama tuh udah mendingan, Kak. Tadi pagi tuh aku udah pamit sama mama. Tahu ah.
2: Iya, mama sudah mendingan. Tapi kamu ini kan anak perempuan, Yas. Diam aja sudah di rumah. Yas! Ayas! Ayas!

0: Siap bang, siap, siap. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih sudah datang lagi. Kebetulan kita datang pagi. Barusan saja kita dapat informasi kita harus segera mengevakuasi seorang ibu yang hamil besar. Mungkin sudah saatnya melahirkan. Jadi sekarang siapkan semua. Kebetulan lokasi tidak terlalu jauh, masih di gang pertama. Jadi mudah-mudahan masih bisa kita tolong sebelum ibu tersebut melahirkan. Nanti kita bagi dua tim. Satu tim membantu mengevakuasi ibu yang melahirkan. Yang lainnya distribusi bantuan seperti biasa. Siap semua?
1: Siap, siap.
2: Yas, kenapa kamu diam aja?
3: Gak apa-apa, Ji.
2: Ada telepon tuh, Yas.
3: Iya.
0: Kenapa enggak kamu angkat teleponnya, Yas? Siapa yang menelpon?
3: Kakakku, Bang.
0: Angkatlah teleponnya.
3: Iya, Bang. Iya. Ada apa, Kak? Sakit mana, Kak? Iya, Kak. Iya.
0: Loh, kenapa, Yas?
3: Aku dibawa ke rumah sakit, Bang.
0: Sakit apa? Apa sebelumnya sudah sakit?
3: Iya, Bang.
0: Kenapa kamu gak pernah cerita, Yas? Jadi, selama ini mamamu sakit dan kamu terus ikut kami ke lapangan? Yas, taulah. Mamamu itu sama halnya seperti ibu yang akan kita tolong ini. Dia yang melahirkan kamu. Jadi kalau dia memerlukan kamu, datanglah.
3: Iya, Bang.
0: Sekarang kamu pulang ya.
3: Tapi, Bang.
0: Pulang, Yas. Mumpung kita belum jauh.
3: Iya, Bang.
2: Yas, aku antar ya.
3: Gak usah, Ji. Aku pulang ya.
0: Iya, pulanglah. Temui dulu mamamu.

0: Mana kamar mama nih? Ah, itu Kairul.
1: Yas, kenapa kamu baru datang? Kenapa juga bajumu basah kayak gitu?
0: Mana mama, kak? Ma?
2: Yas,
0: mama kenapa, ma?
2: Mama, ndak. Kenapa?
0: Iya, kak, ma.
1: Mama harus operasi besok, Yas.
0: Ya Allah, ma. Maafin Ayas ya, ma. Ayas gak perhatian sama mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Mama tahu kamu sibuk membantu korban banjir, kan?
0: Dari mana mama tahu?
2: Itu bajumu?
0: Enggak. Seharusnya Ayas itu ada di samping mama.
2: Gak apa-apa, Yas. Jika masih punya waktu, tenaga atau materi, tolonglah sesama. Pasti senyum orang-orang yang kamu tolong membuat kamu bahagia, kan?
1: Tapi jangan lupakan mama.
0: Iya, kak.

0: Alhamdulillah, tugas kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah membantu dengan ikhlas. Semoga tidak terjadi lagi bencana. Tapi bagaimanapun, sebagai relawan, apabila kita diperlukan, kita harus siap membantu dengan ikhlas.
1: Siap, siap.
2: Kita mesti tabah menjalani.
3: Untuk para relawan dimanapun berada, terima kasih tidak terhingga atas segala upaya yang dilakukan untuk membantu para korban bencana. Semoga Sandiwara Radio ini bisa menjadi bentuk apresiasi kami, segenap tim produksi RRI Samarinda. Produser Moh Ansori, produser pelaksana Syarifah Kalsum, penulis naskah Ratih Irawan, sutradara Dedi Purnama, asisten sutradara M. Fadel, teknik rekaman dan montase Kamal Ansori.

0: informasi dan inspirasi Pro 1.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palembang dimanapun Anda berada. Senang sekali di Palembang malam ini bersama saya Alvina Damayanti yang akan menemani waktu Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Serangkaian acara dan juga hiburan serta informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya telah kami siapkan untuk Anda pendengar. Tadi baru saja juga kita dengarkan bersama Sandiwara Radio dengan judul Tujuria Karang Mumus dari RRI Samarinda. Dan selanjutnya kami masih akan menemani Anda untuk memberikan serangkaian informasi seputar Sumatera Selatan dan sekitarnya. Tepat pukul 21 nanti kami akan menghadirkan Ruang Rindu hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia, asalnya dari Indonesia. Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa, mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat, izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini pendengar, di hari Kamis tanggal 30 Juli 2026 memasuki akhir pekan ya. Besok teman-teman mungkin ada yang masih kerja atau mungkin ada yang sudah work from home juga, dan Sabtu Minggunya libur. Kalau libur nih di Palembang pasti ada Car Free Night ataupun Car Free Day. Siapa sih di sini para pendengar Pro 1 RRI Palembang yang masih rutin banget datang ke Car Free Day dan juga Car Free Night di Kolonel Atmo? Tapi ini pendengar, CFN ini di jalanan Kolonel Atmo sampai saat ini masih dipadati masyarakat Kota Palembang, khususnya pada malam Minggu, Sabtu malam ya. Kawasan tersebut itu menjadi ruang rekreasi favorit nih bagi warga Palembang, dan tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada juga beberapa masyarakat dari luar Palembang. Pemerintah membuka kawasan itu setiap Sabtu mulai pukul 5:30 sore ataupun 17.30 hingga 23:30 waktu Indonesia Barat ataupun 11:30 malam, yang sudah beroperasi dari April 2026 kemarin pendengar. Biasanya para pengunjung ini mulai berdatangan dari jam 6:30 malam ataupun pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, dan bakalan meningkat lagi para pejalan kaki ini setelah pukul 20, tepat jam 20 waktu Indonesia Barat. Salah satu anggota Satpol PP Palembang, Fajrin, mengatakan antusiasme masyarakat ini masih sangat tinggi. Jumlah pengunjung diperkirakan mencapai sekitar 1.000 orang pada Sabtu malam. Luar biasa banget ya, karena apapun yang bakalan kita lakuin di Car Free Day Night itu sebenarnya seru banget pendengar. Kita bisa kulineran, jajan-jajan makanan, baik itu makanan khas Sumatera Selatan dan juga mungkin makanan-makanan kekinian dari UMKM ya. Dan ada banyak juga penampilan-penampilan seni. Selain itu ada karaoke juga nih sama para penyanyi lokal Palembang. Terus ada cosplay, permainan, serta atraksi satwa. Jadi kalau datang ke Car Free Night ini bukan cuma jalan-jalan lihat kanan-kiri doang, tapi ada banyak banget pendengar yang bisa kita lihat di Car Free Night. Boleh dong sharing tentang Car Free Night kalian, udah ngapain aja sih dan udah lihat apa aja di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Kompas Jam Perusahaan.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi sistem seleksi IPDN yang dinilai berjalan tanpa pandang bulu. Menurutnya, seleksi tersebut berhasil menjaring putra-putri terbaik dari berbagai latar belakang. Prabowo menyebut capaian lulusan terbaik IPDN membuktikan penerapan prinsip meritokrasi. Ia menegaskan, kepemimpinan bangsa harus diisi oleh orang-orang berprestasi. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah kota Palembang menetapkan status siaga bencana kebakaran hutan dan lahan menghadapi puncak musim kemarau. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi resiko bencana. Data BPBD Palembang mencatat 59 kejadian karhutlah sejak Januari hingga Juli 2026. Pemkot membentuk tim reaksi cepat untuk menangani bencana secara cepat dan terkoordinasi. Sekian Pas Jam Pro 1 Produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
3: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1 RRI Palembang.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami hadirkan Ruang Rindu Pendengar untuk Anda malam hari ini. Silakan bergabung bersama kami di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090. Penelpon pertama hari ini ada siapa di mana? Kita angkat terlebih dahulu teleponnya. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Samson, Kak.
0: Di mana?
1: Di Jakabaring.
0: Oh, di Jakabaring. Samson di Jakabaring.
1: Ya.
0: Oh, jauh ya. Gimana Jakabaring hari ini, panas enggak?
1: Ah, panas dingin.
0: Panas dingin ya, kayak ini lagi
1: karena
0: sakit nih.
1: Dekat air itu kan.
0: Oh, gitu. Dekat Danau Jakabaring.
1: Ya, kalau mau dingin, nyebur ke air.
0: Oh, baiklah. Jangan sampai nyusahin tim SAR ya kalau nyebur ke air.
1: Cuma hati-hati kalau ada buaya.
0: Kenapa tuh?
1: Ya, di situ kan banyak buaya.
0: Oh iya, buaya apa?
1: Buaya darat.
0: Oh, bukannya Pak Samson yang buaya darat ya?
1: Enggak, saya buaya betina.
0: Oh gitu, baiklah kalau begitu. Bolehlah hiburannya malam hari ini ya, buaya betina ini. Mau dengerin lagu apa?
1: Kalau buaya betina, gina dia nggak mau ngejir orang.
0: Oke, okay. Oh baiklah, ilmu baru ya, dicatat ya, semuanya.
1: Dia mau bertelur aja.
0: Beneran nih? Apa bohong nih?
1: Apa?
0: Bohong atau beneran ini?
1: Beneran ini.
0: Oh beneran, oke lah kalau begitu. Mau lagu apa malam ini?
1: Bukan sama siapa ini?
0: Hari ini sama Mbak Alvina loh.
1: Tadi saya sebutkan nama, saya ingat tadi.
0: Samson kan?
1: Ah, ya betul.
0: Iya. Siapa tuh? Mau lagu apa?
1: Lagunya?
0: Iya.
1: Lagunya Musim Bunga aja deh, Frankie.
0: Musim Bunga ini spesial lagunya buat siapa?
1: Spesial ya? Bukan kirim-kirim.
0: Iya.
1: Kirim-kirim ya?
0: Boleh.
1: Kalau kirim-kirim ada dikit.
0: Boleh dikit.
1: Enggak banyak. Ada itu Pak Aldo ya. Itu terus ada siapa itu ya? Pak Jakaria. Terus Pak Adi Sukarami ya. Ini bapak kalau ini kita panggil ini.
0: Oke.
1: Enggak ada abang ini. Terus ini siapa tuh? Itu siapa? Ya, mungkin
0: Pak Darmawan.
1: Oh iya, Pak Darmawan. Itu ya. Itu senior kita itu.
0: Betul.
1: Spesial.
0: Buat siapa spesial tuh? Boleh.
1: Spesialnya buat Aisyah aja ya.
0: Di mana tuh?
1: Adi Telang Kelapa.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Apa yang banyak, terima kasih.
0: Buat Pak Samson yang sudah bergabung hari ini di Ruang Rindu.
1: Oh, ada lagunya?
0: Ada.
1: Oh ya, itu aja ya. Halo.
0: Iya sih, iya Pak Samson.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, Pak Samson nih di Jakabaring. Selanjutnya lagi kita angkat di 369977 Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Desa Sakom.
0: Pak Uju, gimana kabarnya nih Pak Uju?
2: Harapan Mbak di sini warga-warga Sakom Dina monitor ke satu khususnya Ruang Rindu.
0: Ya.
2: Yeah. Ya juga saudara-saudara kita yang di luar Sakom juga. Kita doa kesehatan selalu yang baik.
0: Iya.
2: Nah, terus untuk Pak Darmawan. Tadi bawa ada Bang Samson tadi ya?
0: Iya, ada.
2: Bang Samson yang ada di
0: Jakabaring katanya.
2: Jakabaring. Kalau di sana enggak ada buaya, tapi di wilayah kami khususnya itu sudah bisa nyebrang di jalan itu pada waktu viral waktu itu kan?
0: Iya, benar, Pak.
2: Tuh, asli buayanya enggak kawi-kawian.
0: Benar, bukan buaya buntung
2: sudah...
0: ya.
2: Anda sudah ini kan sudah ke sawah-sawah kalau air besar kan? Asli itu Bang Samson.
0: Gimana nih baju lagi Pak?
2: Iya Bang.
0: Bukan tipu-tipu ya?
2: Enggak, tipu-tipu tidak. Juga Mbak Sisi ya, Mbak Juni yang dia ada ini, Bang Jack, Bang Aldo, Bang Edham juga ada di situ, Bang Ferry ya. Monster khusus untuk Mas Ito, Mbak Pipi, Mbak Nadia, dan semua-semua pendengar Ruang Rindu, khususnya untuk pendengar-pendengar, khususnya warga-warga yang sampai jumlah 5.000 penduduk di desa ku ini kan, monitor Ruang Rindu. Lagunya Mbak?
0: Oke.
2: Lagunya dari Dewi Yul.
0: Judulnya apa Pak?
2: Judulnya Ku Terus Berlari.
0: Untuk siapa nih lagunya?
2: Yang pasti untuk Ayu Kiki ya.
0: Iya.
2: Kami dengarkan selalu baik, selalu monitor. Untuk tadi itu Mbak, Bang Gandhi yang ada di Pelaju, Bang Boy juga.
0: Iya. Nah,
2: itu Mbak ya.
0: Oke, siap Pak Uju.
2: Mudah-mudahan hajat-hajat, rahmat Allah terlimpah kita untuk semua Mbak ya.
0: Amin.
2: Dilanjut, kurang hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Uju yang sudah masuk kedua malam hari ini. Yang ketiga ada siapa sih? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Mbak Sisi.
3: Hadir cantik.
0: Kayak absen ya hadir. Gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah luar biasa Allah.
0: Oh, masih semangat banget ya kalau kita dengar suaranya. Karena mungkin masih jam 9 ya.
3: Kayaknya besti-bestiku udah bobo.
0: Iya, kita doakan sama-sama besti-bestinya Mbak Sisi sudah tertidur lelap. Ya sudah, mau lagu apa? Marah ini kayaknya kalau langsung ditanya lagu ya.
3: Lagu ini aja deh. Makan lupa lagunya tadi.
0: Boleh dilama-lamain gak apa-apa.
3: Aku tidur dulu ya Mbak ya.
0: Boleh, tapi gak janji kalau bisa masuk lagi ya.
3: Lagu apa ya enaknya Mbak ya?
0: Terserah, Mbak mau dari mana nih? Malaysia boleh.
3: Coba Mbak lagu dari ini Mbak, Meteor Garden Mbak.
0: Ah, kangen ini ya, Tomingse ya.
3: Itu mantan.
0: Oh gitu, kalau Vina Vanes ya. yang mana? Yang mana nih?
3: Yang ini, yang soundtrack film Meteor Garden 1.
0: Ada The Season of Fireworks. Terus ada For You. Terus ada Ching Fei Te Yi, itu kayaknya ya?
3: Ching Fei Te Yi itulah.
0: Oke, oke.
3: Lagu umumnya.
0: Iya, buat siapa nih lagu Meteor Garden-nya? Buat Tau Mingse?
3: Kirimnya buatnya Mang Uju tadi ya.
0: Uh-huh.
3: Tadi ada Simon ya di Kertapati ya.
0: Iya, Jakabaring katanya.
3: Jakabaring mana
0: ada. Iya, kita iain aja.
3: Iya, oke, oke. Kirim juga ya buatnya Yasawari, buatnya Mang Akbar, sama Tante Alisa ya. Aku terbantung bareng Ibu Fauzan, Irin, Rian Sudirman ya, selamat malam. Buatnya Mbak Eli, Mbak Robi.
0: Siapa lagi?
3: Mbak Gandhi di Paju ya, selamat malam. Bang Ari di Sekayu, Ken Arok Bali, Mbak Nadia, Mbak Pipit juga ya. Yang ada di Meroknya tuh Pak, siapa namanya Pak Fedi ya, selamat malam ya. Siapa lagi ya Mbak? Itu Bang Idham, Pak Bang Aldo ya.
0: Bu Mas Ito.
3: Ibu Itang, Ibu Mas Ito, selamat malam. Siapa lagi Mbak?
0: Siapa ya? Ibu Ana.
3: Iya Ibu Ana juga selamat malam. Saru bareng Rara ya, selamat malam. Siapa lagi deh? Itu Bang Herdian juga ya, selamat malam ya. Kalau udah masuk aku malah ngeblank.
0: Harusnya dicatat ya sebelum masuk ya.
3: Iya seharusnya.
0: Sama lagi.
3: Semua aja deh.
0: Oke, okay, buat semuanya.
3: Mohon maaf ya. Kan enggak mau tapi lupa.
0: Enggak apa-apa, dimaklumin.
3: Iya kalau udah turun oh iya buat si Anu gitu lupa kan. Yaudah, makasih ya Mbak.
0: Siap, terima kasih Mbak Sisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sisi tadi yang bergabung terakhir di segmen pertama. Kita ke WhatsApp dulu ya. Ada dari Yudi di Gunung Ibul. Katanya, mau request lagu Smoke on the Water dari Deep Purple. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi di segmen kedua Ruang Rindu malam hari ini. Masih bersama Alvina Damayanti. Tapi kita dengerin dulu nih beberapa request lagu dari pendengar.

Baju murah, model kekinian, dan diskon besar-besaran? Itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu? Di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali di Ruang Rindu untuk segmen kedua malam hari ini. Ke WhatsApp dulu deh, kalau tadi di line telepon, sekarang kita ke WhatsApp 0821-792-79090. Ada dari Pak Arifin nih, di Tangga Buntung, katanya mau request lagu Keagungan Tuhan dari The Lloyd. Kirim untuk semua pendengar Pro 1 aja, buat mbaknya. Makasih juga Pak Arifin yang udah bergabung.

0: Alhamdulillah. Sudah makan malam?
1: Sudah. Sore makannya.
0: Oh, makannya sore. Makan malam udah. Makan sore berarti ya.
1: Iya.
0: Ngopi udah, Pak?
1: Enggak ngopi.
0: Oh, enggak ngopi. Apa nih jadi?
1: Iya, air putih sama teh manis
0: pagi. Teh manis sama air putih aja. Yang sehat-sehat aja, Pak ya.
1: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa, Pak?
1: Dari Dian Pesesa.
0: Judulnya?
1: Apa ya? Kok lali.
0: Vina sebutin ya. Apa perasaan? Selamat tinggal masa suram. Tak ingin sendiri. Atau kasih kembalilah.
1: Yang satunya lagi
0: tak pernah rela. Senyum dalam duka.
1: Satukan hati kami itu nah.
0: Satukan hati satukanlah hati kami.
1: Iya.
0: Oh, oke. Baiklah. Mau salam-salam sama siapa aja, Pak?
1: Ya, buat Arifin di Tangga Putung. Terus Mang Yasin, Indra Widodo di Telang Jambe, Kang Maman, Mbak Pipit di Telang Betutu. Ada Pak M di Tanamas, Pak. Buat yang buat semua lah tanpa terkecuali. Nadia suka bangun satu.
0: Iya.
1: Buat semua lah tanpa terkecuali. Ucapannya selamat malam.
0: Oke.
1: Terima kasih sama Mbak siapa ini?
0: Mbak Vina hari ini, Bapak.
1: Mbak Vina. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kilometer 14. Selanjutnya dari kilometer setelah kilometer 14 nih ada siapa lagi nih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu. Selamat malam, Mbak Pina.
0: Halo, Pak Darmawan, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Pak ya?
2: Iya, Mbak Pina.
0: Di Palembang, Pak?
2: Iya, di Palembang.
0: Di Palembang. Tidak lagi berplesiran kemana gitu, Pak ya?
2: Oh, mungkin habis bulan.
0: Habis bulan. Habis bulan ini, Pak? Atau bulan depan nih?
2: Iya, habis bulan ini.
0: Berarti 17 Agustus masih di Palembang, Pak ya?
2: Gimana?
0: 17 Agustus masih di Palembang nih?
2: Ya, insya Allah.
0: Oh, ya udah deh, yang terbaik aja ya, Pak Darmawan. Sehat selalu pokoknya dimanapun berada.
2: Amin, amin, amin.
0: Gimana, Pak? Mau dengerin lagu apa, Pak?
2: Lagunya dari anu ini nih. Aduh, lupa. Tadi sudah dicatat tadi.
0: Makanya buka dulu deh, Pak, catatannya apa nih?
2: Dari ini aja, dari The Mercy.
0: Judulnya?
2: Jauh Disayang.
0: Buat siapa aja nih lagunya, Pak?
2: Oh, untuk Pak Desiripto tadi. Semoga selalu bersama keluarga. Mbak Sisi di Pelaju. Pak Gandhi sama Ibu Asmawati di Pelaju. Juga Ibu Masito, Mas Weset Alu, Mbak Pipit sama Kang Mamannya. Juga untuk Nadia ya. Pak Sarul juga di Pemulutan, Adi di Tiga Ulu, Bang Robi juga, Pak Idham, Pak Eli juga, Pak Yuni, Pak Topik ya, sama Mbak Kety Wirosunnya, juga Bobby juga.
0: Waduh, kok terputus dia? Pak Darmawan terputus, Pak, padahal lagi salam-salam. Tapi tenang aja, lagunya dari The Mercy, Jauh Disayang, bakalan kita dengerin Pak Darmawan setelah ini. Kembali di belakang Pak Darmawan sudah ada yang menunggu tentunya. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih?
3: Belitang menyapa.
0: Mbak Wenty ya. Ketemu lagi nih kita Mbak Wenty malam hari ini. Sehat ya Mbak Wenty?
3: Alhamdulillah seperti yang didengar.
0: Alhamdulillah. Udah ngantuk belum Mbak jam segini?
3: Waduh, masih sore Mbak.
0: Bagi Mbak Wenty jam segini masih sore ya?
3: Masih sore ini.
0: Gimana nih? Malamnya jam berapa sih menurut Mbak Wenty?
3: Tergantung, kadang jam 2, kadang jam 3.
0: Mbak biasa tidur jam segitu Mbak?
3: Iya biasa, bangunnya juga ya biasa lah.
0: Bangunnya jam berapa Mbak? Tetap jam 5?
3: Waktu sebelum sholat subuh.
0: Sebelum sholat subuh udah bangun, tidur jam 3?
3: Iya tergantung, kadang jam 1, jam 2, jam 3.

0: Aduh, itu ngantuk gak sih Mbak siangnya kalau begitu?
1: Enggak juga sih, biasa aja.
0: Karena mungkin Mbak sudah terbiasa ya?
1: Iya.
0: Kalau Vina sih kayaknya gak bisa deh Mbak jam segitu.
1: Makanya ini kalau Mbak ngeliat aku ini matanya udah mulai ini loh.
0: Kenapa Mbak?
1: Apa namanya? Udah kayak orang kurang tidur gitu.
0: Iya, karena Mbak kan tidurnya jam berapa tadi loh Mbak?
1: Iya bener, aku gak bisa tidur jam segini Mbak. Jujur aja, gak bisa bener.
0: Inilah do, coba dicoba-coba deh Mbak. Takutnya nanti sakit loh kalau Mbak kebanyakan tidur subuh-subuh.
1: Gak bisa sayangku, cintaku. Sudah dicoba berapa kali.
0: Ya sudah lah ya, sudah terbiasa mau gimana lagi ya.
1: Iya.
0: Mau digimanain?
1: Bangun siang, udah kewajiban bangun pagi.
0: Lebih subuh kayaknya udah gak boleh tidur lagi ya.
1: Udah kodratnya walaupun belum jadi ibu rumah tangga. Mm-hmm.
0: Ya udah nggak apa-apa deh.
1: Belajar lah.
0: Nggak apa-apa.
1: Nanti kalau tinggal sama mertua kayak gitu.
0: Iya ya. Nanti kita kena julid lagi ya.
1: Kena semprot malah disiram air.
0: Mau dengerin lagu apa Mbak Wen malam hari ini?
1: Dari ke ranah Malaysia dulu. Ya.
0: Boleh.
1: Tak mungkin berpaling dari selain.
0: Tak mungkin berpaling dari siapa Mbak?
1: Slam.
0: Slam, oke.
1: Okay. L-A-N.
0: Buat siapa lagunya Mbak?
1: Untuk semuanya aja lah, tanpa terkecuali.
0: Buat semua-muanya ya?
1: Delanya cepat sembuh. Uh-huh. Jangan sakit-sakit lagi dong.
0: Amin, ya Allah.
1: Sehat itu penting loh, bukan untuk Dela aja, untuk semuanya lah.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau aku mah kita biasa lah.
0: Mbak juga dong sehat harus ya.
1: Cukup aku yang merasakan aja lah.
0: Iya. Amin ya, terima kasih banyak Mbak.
1: Ini gak tahu loh Mbak. Ini ya, kalau mau diceritain panjang kali lebar.
0: Nanti kita ketemu lagi deh di ruang review selanjutnya ya.
1: Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan bulan depan ada jadwal malam darimu.
0: Ada. Jangan khawatir, kita akan ketemu ya lagi Mbak.
1: Kalau bisa masuk,
0: Gimana
1: coba?
0: Semangat.
1: Jujur aja loh, susah bener sekarang masuk.
0: Iya ya, rebutan lagi Mbak.
1: Bagi tips tuh yang sering-sering masuk tuh gimana tipsnya tuh?
0: Nanti deh aku dikasih tipsnya Mbak. Ya.
1: Iya, mau Indonesia banget, mau ruang rindu jujur susah banget masuk.
0: Ya udah, nanti mungkin besok kita gambling lagi nih siapa yang paling cepat masuk.
1: Iya, telepon satu dikeroyok orang banyak, iya wajar loh.
0: Oke, makasih banyak iya. Mbak Wenty ya.
1: Terima kasih, sehat-sehat ya.
0: Iya.
1: Iya, sehat-sehat.
0: Amin.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Belitung menyapa kita tadi pendengar. Kilometer 14 udah, Belitung udah. Selanjutnya dari mana nih? Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Bena.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Adi Mbak, Tiga Ulu.
0: Adi di Tiga Ulu
2: ya.
0: Jauh ya. Tiga Ulu di mananya sih?
2: Di ya Tiga Ulu arah Kertapati.
0: Oh, arah Kertapati. Oh, oke. Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah Mbak, sehat.
0: Sehat ya? Udah ngopi belum?
2: Ngopi, ngeteh.
0: Oh, ngeteh, enggak ngopi.
2: Iya.
0: Oh, makannya apa nih hari ini? Kepo dikit dong kita.
2: Kalau makan apa tadi? Nasi goreng.
0: Oh, nasi goreng. Ih, enak banget malam-malam makan nasi goreng ya.
2: Sama kemplang tunu.
0: Kemplang tunu pakai sambal?
2: Enggak ada kok. Enggak ada sambalnya.
0: Enggak ada saus ada enggak?
2: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada lah juga. Jadi ini aja campah aja gitu.
2: Iya.
0: Oh, kasihan banget. Ya udahlah nanti mungkin next ya beli sambalnya atau enggak buat saus sendiri deh. Iya. Kak Adi mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagunya dari Terusana ya.
0: Judulnya?
2: Mengertilah Kasih.
0: Mengertilah Kasih dari Ruth Sahanaya. Spesial lagunya buat siapa aja nih Kak?
2: Jadi mah.
0: Boleh.
2: Ada Mbak Wenty ya. Kenal. Ada Pak Darmawan. Ada lagi Robi di Ramakasi.
0: Iya.
2: Yeah. Ada Mbak Nadia, Anggi ya. Mbak Sisi juga. buat Bu Mas Ito, Pak Darmawan, Bang Ari di Sayu, dan siapa lagi buat Mbak Pipit. Jadi ada Pak Disurito.
0: Iya.
2: Buat siapa lagi? Buat semuanya aja Mbak.
0: Oke, buat semua pendengar ya pokoknya dibungkus ya. Semuanya.
2: Bungkus semua tanpa terkecuali.
0: Siap, terima kasih banyak ya Pak Adi.
2: Ya, masukin dalam karung. Ya.
0: Kayak muat aja ya.
2: Semuanya buat mbaknya, terima kasih mbak.
0: Terima kasih banyak selalu. Juga, amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiga pendengar telah bergabung di segmen kedua pada malam hari ini. Pendengar, ada lagu request dari pendengar baik melalui telepon maupun pesan WhatsApp. Setelah ini kita akan kembali lagi, masih bersama saya Elvira Damayanti di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: 92,4 FM Pro 1 RR Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di pesan WhatsApp ada Mbak Devi di Sako, katanya mau request lagu dari Rano Karno nih yang judulnya Bukalah Kacamatamu. Selanjutnya selain Mbak Devi, ada lagi Mbak Esmawati di Jalan Simpang 4 Pelaju, katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak Vina apa kabar? Tentu sehat selalu. Bisa tahu sehat selalu gitu Mbak ya. Salam buat Pro 1 RR Palembang serta pendengar Ruang Rindu. Salam juga sehat selalu. Oh iya, buat Mbak tolong dong putarkan lagu dari Ari Kusmiran yang judulnya Aku Terkenang Selalu. Sebelumnya banyak terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih banyak Mbak Esmawati dan Mbak Devi yang sudah menyapa kita di pesan WhatsApp. Selanjutnya, selain WhatsApp ada juga nih di line telepon 369977. Ada siapa di mana? Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
1: Sama Ari di Sekayu ini, Mbak Tina.
0: Ari di Sekayu?
1: Iya.
0: Di Sekayu gimana cuacanya?
1: Agak gelap sekarang ini. Ada cuacanya angin-anginan.
0: Angin-angin.
1: Hujan seperti itu.
0: Tapi nggak ada hujan ya?
1: Iya.
0: Tipu-tipu aja berarti.
1: Iya, panas hari ini tadi.
0: Kabarnya gimana nih Kak Ari?
1: Hah?
0: Kabarnya gimana?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi gimana?
0: Alhamdulillah sehat, bahagia.
1: Amin.
0: Padahal akhir bulan ya. Kita harus bahagia tetap.
1: Iya dong.
0: Mau dengar lagu apa Kak Ari?
1: Lagunya dari Edi Sulitonga.
0: Judulnya?
1: Bunga Tanjung.
0: Bunga Tanjung, spesial lagu Bunga Tanjung buat siapa aja nih?
1: Buat Aldo ya yang di Bali, masuklah. Terus buatnya Sisi juga di Pelaju. Ada Pak Zakria juga di Kentan. Ada Ujuk di Sekrembutan. Ada juga Hadi tadi, makasih senggolannya.
0: Iya.
1: Buat Robi di Ramakasih juga, sama Elinya juga. Buat Sahrul di Pembulutan sama Raranya juga. Buat siapa ya lagi? Buat semuanya aja lah Mbak.
0: Baiklah, dari semuanya kita, pokoknya
1: tempat ya. Tempat terkecuali, salam kompak, salam sehat. Buat Mbak Pinanya, sukses selalu ya, sehat selalu bareng keluarga, pulang hati. Makasih waktunya, assalamualaikum.
0: Siap Kak Adi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Selanjutnya ada lagi di 369977 yang telah bergabung. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Idham.
2: Selamat malam, ya engkong gabung lagi gini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener gak sih Vina nyebutnya ini Pak Idham?
2: Iya.
0: Bener kan? Malam ini kita tidak akan tertipu lagi ya pendengar. Sudah hafal nih kalau malam ini
2: ya,
0: kalau kemarin
2: hafal,
0: iya dong Pak Idham.
2: Engkong itu pasti saya ya.
0: Makanya kemarin baru pertama kali Vina terkecoh. Malam hari ini tidak akan terkecoh lagi ya.
2: Tidak akan terkecoh.
0: Benar. Gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Vina.
0: Sehat. Walaupun sehat ya.
2: Gerah-gerah ya, hujan cuacanya panas gitu ya.
0: Walaupun panas tidak memutuskan semangat Pak Idham untuk bergabung malam hari ini ya.
2: Namun kita tetap semangat itu di acara Ruang Rindunya gitu ya.
0: Oke.
2: Ya, tanpa Ruang Rindu rasanya malam itu kita nggak bisa istirahat.
0: Aduh, gitu. Aduh, begitu ya.
2: Nggak ada yang menghibur.
0: Gitu. Oh, ya udah, biar ada yang terhibur mau lagu apa malam ini Pak?
2: Oh, pengen dengarnya lagu dari Bryan Adams Mbak Yana.
0: Judulnya?
2: Please Forget Me.
0: Please Forget Me dari Bryan Adams. Oke, okay. Iya. Buat siapa nih lagunya?
2: Yang baru turun tadi buat apa tadi Mengari ya, dari Kayu gitu ya. Nah, juga Mbak Wensi tadi ya. Buat Mbak Sisi, Bang Gandhi di Pelaju, Menguju di Sako, Bang Sahrul di Pemulutan, juga Bang Nati di Jagaraja, Pak Dermawan, Ibu Masito, Ibu Irma Sisyati, juga Pak Anwar di Bukit kan?
0: Iya.
2: Juga buat Pak Zakaria atau Bang Jack di Kenten, ya. Bang Ari di apa Pak Robi ya, terima kasih sama Bang Adi gitu di mana Bang Adi?
0: Di mana ya?
2: Ya? Udah lupa saya gitu ya. Juga lupa buat Mbak Pipit di Galang Betutu ya. Mbak Eli juga di Gandus gitu ya. tak lupa yang jauh di sana, Pak Predi di Maroke, serta Ibu Ana di Sorong. Suka Bang Tengku Ardiansa di Kepulauan Riau, sama Pak Haji Andi di Pekanbaru. Tak lupa juga ini sudah lama enggak masuk Mang Kiwai dari Batu Raja, Mang Maria, juga Bang Leman di Tenggamus Lampung, sama Pak Andi Yudhistira di Bengkulu. Tak lupa juga buat Bang Ardiansa Martapura, sama Mbak Yuni juga BK9 juga, kesemua semuanya Mbak ya.
0: Iya.
2: Iya, kalau disebutkan semuanya entah keburu subuh gitu.
0: Oke deh, gitu aja Pak.
2: Lagi kita dengar lagunya ya.
0: Ya, kita postpone aja. Iya.
2: Terima kasih buat Mbak Pina ya. Spesial buat Mbak Pina. Salam sehat selalu bareng keluarga ya. Semoga dimurahkan rezeki dan selalu mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Pak Ideham yang menyapa kita. Selanjutnya di belakang Pak Ideham sudah ada yang menunggu tentunya. Ada siapa di mana? Ruang Rindu, selamat malam. Terputus ya. Lagi deh di 369977 ada siapa kembali? Ruang Rindu, selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Assalamualaikum Mbak Pina.
0: Bang Nafik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya Bang Nafik ya?
3: Bener banget.
0: Bang Nafik ini di mana sih, lupa Vina?
3: Jaga Raja Ogan Ilir.
0: Ogan Ilir, yang arah-arah Tanjung Raja ya?
3: Nah, betul sekali ya.
0: Lagi musim apa buah di sana, Pak?
3: Kalau buah sepertinya belum ada musim.
0: Belum ada musim. Rambutan gimana rambutan?
3: Kalau rambutan terlihatlah ada yang baru berbunga ya.
0: Oh, wih, seru banget kalau misal. Biasanya di bulan-bulan berapa sih, Pak, kalau rambutan?
3: Enggak tentu ya. Karena kalau yang bulan sekarang sepertinya belum semuanya ya.
0: Iya.
3: Kalau semuanya tuh bulan berapa ya? Enggak tentu kayaknya ya.
0: Oh, berarti enggak bulan-bulan, kayaknya bulan November terus gitu ya, enggak tentu berarti Pak ya.
3: Enggak tentu. Kalau sekarang ada yang berbunga tapi enggak semua ya.
0: Oh, berarti belum rata ya. Biasanya kalau kita rata. Mudik tuh di Tanjung Raja tuh sudah merah-merah kanan kirinya Pak ya, akhir-akhir tahun.
3: Ya, sepertinya begitu ya.
0: Ya udah deh. Mau lagu apa, Pak?
3: Lagunya Maju Kena Mundur Kena.
0: Maju Kena Mundur Kena.
3: Yang nyanyinya Abang Nafi Lufa ya.
0: Maju Kena Mundur Kena lagunya siapa tuh, Pak? Ya.
3: Kalau penyanyinya lupa Bang Nafi ya.
0: Maju Kena Mundur Kena dari Layar Tancap.
3: Mungkin bisa jadi ya.
0: Oke deh, Fina cari dulu ya. Buat siapa aja lagunya?
3: Dikirim salamnya buat yang baru tadi ya.
0: Iya.
3: Ada Mang Ideham ya. Dia tuh pintar ya. Bisa-bisa kayak engkong-engkongan ya.
0: Iya, actingnya bagus ya.
3: Actingnya bagus banget ya. lanjut ya. Buat media suka banget satu ya.
0: Yeah.
3: Ada juga Bang Doni di Radial ya. Bang Boy ya.
0: Yeah.
3: Terus juga ada Bang Taufing ya. Ada juga Mbak Yuni di Belitung ya. Terus juga Cik Tia di Jawa Tengah ya. Ada juga Bang Hendrian ya.
0: Yeah.
3: Herdian. Terus ada Bang Aldo di Vali ya. Ada juga Iwan sama Jenny ya, di KTP ya. Mbok Wati di Pemulutan ya. Terus ada siapa lagi ya? Ada Sisi ya.
0: Iya.
3: Ada Sisi ya. Terus juga ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
3: Pokoknya semua-semua yang lagi pada dengar Ruang Rindu tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
3: Selamat malam aja ya. Selamat beristirahat sembari mendengarkan Ruang Rindunya bareng Mbak Vina ya.
0: Iya.
3: Semoga terhibur selalu. Dan tak lupa salam sehat dari Bang Nafi ya.
0: Amin. Terima kasih banyak Bang Nafi yang sudah bergabung malam hari ini.
3: Ada lagunya?
0: Ada.
3: Buat Mbak Vina, selamat tugas. Semoga sehat selalu Mbak Vina ya.
0: Oke.
3: Okay. Itu saja Mbak Vina, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan kembali lagi pendengar, tentunya masih bersama Alvina Dapayanti di Ruang Rindu, Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Di bulan suci Ramadan, masyarakat di berbagai daerah masih melestarikan tradisi ruahan. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Syakban sebagai bentuk persiapan diri, baik secara spiritual maupun sosial. Ruahan identik dengan doa bersama, ziarah makam keluarga, serta berbagi makanan kepada tetangga dan kerabat. Suasananya penuh kebersamaan dan menjadi momen untuk mempererat silaturahmi, sekaligus mendoakan para leluhur. Di Sumatera Selatan sendiri, tradisi ini masih terasa kental di sejumlah wilayah, terutama dengan kegiatan tahlilan dan makan bersama. Ruahan bukan sekedar budaya, tetapi juga menjadi pengingat agar kita menyambut Ramadan dengan hati yang bersih dan penuh keikhlasan.

Kamu pernah perhatiin gak sih, kalau marka jalan kebanyakan warna putih? Ternyata, warna ini dipilih karena kontras dengan warna jalan yang berwarna gelap. Selain itu, garis ini memudahkan pengendara membedakan jalur. Contohnya, garis putih putus-putus, tandanya pengendara boleh memotong dari jalur berbeda. Sedangkan, garis putih tanpa putus, artinya pengendara tidak boleh memotong dari jalur berlawanan. Nah, sekarang udah tahu kan? Pastikan kamu selalu fokus dan memperhatikan jalur kamu saat berkendara ya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita ke pesan WhatsApp dulu nih, sudah ada pendengar yang bergabung. Ada dari daerah Jambi, Dimas. Katanya mau request lagu Ari Lasso, lagunya Kamu Egois. Oke, kita masukkan ke list Ari Lasso Kamu Egois ya. Kita kembali ke line telepon lagi di 369977. Sudah ada yang bergabung.
1: Ruang rindu, lagi rindu, memori
0: lagu. Halo Mbak A ya?
1: Halo?
0: Mbak A bukan sih?
1: Kok tahu?
0: Iya kan, hafal dong. Gimana kabarnya Mbak Anggita ya?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Mbak siapa? Ya? Iya dong. Kita kayak menerka-nerka nama gitu ya malam hari ini.
1: Alvina Damayanti.
0: Benar. Kalau Mbak Anggita apa sih nama lengkapnya?
1: Nah, Anggita Anggraini.
0: Oh, AA ya. Anggita yeah. Anggraini. Baik, bagus deh namanya, cantik ya. Kayak orangnya kayaknya yang pendengar.
1: Ya, kira-kira gitu deh.
0: Oke. Mau denger lagu apa Mbak Anggi?
1: Dari aja Mbak.
0: Judul? Boleh kan? Boleh.
1: Dari Siti Nurhaliza, Bukan Cinta Biasa.
0: Wow, romantis banget lagunya. Buat siapa nih?
1: Tadi ada siapa ya? Ada Bang Ujo Sol ya. Ada Mbak Sisi, ada Mbak Eli, Kak Robi, Mbak Nadia, Pak Darmawan, Mbak Wenti, Mbak Yuni. Ada Pak Zakaria ya. Ada siapa tadi? Ari Sekayu ya. Aldo, ada lagi. Pokoknya semuanya dia terusnya pendengar proset aja.
0: Oke. Ada yang mau boleh?
1: Spesialnya untuk Bang Andra, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Ayo, sekiranya gitu aja untuk Mbak Vina. Selamat bertuntas.
0: Oke.
1: Pulangnya hati di jalan.
0: Oke.
1: Assalamualaikum Mbak Vina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada si cantik yang menyapa kita tadi pendengar. Selanjutnya ini cantik apa ganteng nih? Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Mbak Vina, saya ngomong sendiri.
0: Oh ya ampun.
2: Kok belum diangkat? Udah selamat malam, selamat malam.
0: Iya ya.
2: Kok nggak ada suaranya gitu?
0: Kenapa ya?

0: Belum dipencet kok dan.
1: Kayaknya memang sengaja ya.
0: Oh, begitu
1: ya. Iya. Apa ada dendam tersendiri apa gimana ya?
0: Jangan-jangan Sisi yang nyuruh itu ya.
1: Mungkin itu kayaknya salah satu doa dari Mbak Sisi deh. Semoga tidak nyambung.
0: Mbak Sisi udah masuk belum?
1: Udah dong, duluan ya dari Mbak Eli. Mohon maaf sekali.
0: Ngomongin aku tidur enggak dia, Mbak?
1: Iya, katanya kayaknya Mbak Eli udah tidur deh.
0: Sayangnya aku enggak dengar ya.
1: Tapi enggak telepon-telepon kan tadi?
0: Iya, soalnya saya enggak dengar.
1: Oh gitu.
0: Dia ini,
1: nah, kan pucuk dicinta ulan pun tiba.
0: Sisi.
1: Sehat ya Mbak Eli ya?
0: Iya. Tidur sana sih, enggak usah miskol-miskol.
1: Iya, Sisi, enggak usah miskol-miskol. Orang mau teleponan loh.
0: Iya, sama Mbak Pina yang cantik.
1: Ah, bisa aja deh kamu. Enggak peres kan ini ya?
0: Enggak dong.
1: Mau lagu apa Mbak Eli?
0: Sampai lupa mikirin lagunya.
1: Mau lagu apa?
0: Lagu apa ya Mbak?
1: Boleh deh dipikirin.
0: Ipang aja Mbak.
1: Judulnya?
0: Gak usah Ipang Mbak.
1: Boleh, diatur aja mau apa.
0: Apa ya Mbak, lupa saya. Kalau Andra Restati boleh gak Mbak?
1: Judulnya dulu apa nih?
0: Cinta Membawa Bahagia Mbak.
1: Kita cek dulu ya.
0: Boleh.
1: Cinta membawa derita kali?
0: Derita jadi?
1: Nggak boleh, baru tuh.
0: Oh baru ya?
1: Biasanya Mbak Eli suka pindah ke Malaysia kalau malam-malam gini.
0: Oh begitu ya?
1: Terserah sih.
0: Ya udah, balik ke Ipang aja tadi.
1: Ipang? Lagi? Judulnya yang mana?
0: Tolong disebutin dong. Nah,
1: memang ya, dasar memang Mbak Eli ini ya.
0: Saya suka semua lagu Ipang.
1: Iya udah, sebentar.
0: Yang belum didengar kalau bisa Mbak.
1: Kenapa?
0: Yang belum saya dengar.
1: Nah gimana? Coba deh kamu menerka-nerka deh. yang Mbak tahu dulu apa?
0: Oh, coba disebutin dulu dong.
1: Bintang Hidupku.
0: Ah, kayak mana itu
1: ya? Iya, nggak tahu deh.
0: Apa bu? Ya coba boleh juga Mbak.
1: Nah yaudah, itu aja ya.
0: Iya dong, aku pengen dengar.
1: Boleh, kita denger bareng-bareng. Untuk siapa nih lagunya?
0: Buat Sisi. Terima kasih nih sekolahnya Sisi, sayangku. Terus ada Bang Irin, Fauzan, Kak Romi, Bang Andra, Anggi, terus siapa aja? Bang Herdian, Bang Aldo, Bang Aris Kayu, Bang Iwan, terus ada Ken Arok di Bali, siapa lagi ya, Mbak Pipit, terus siapa lagi Mbak?
1: Pak siapa Darmawan, lagi?
0: Salam hormat, Ibu Masito, terus siapa lagi?
1: Bingung dia.
0: Mbak Wenti. Banyak sih Mbak pendengar-pendengar ini. Semalam itu saya dengar banyak pendatang baru loh Mbak. Ada 3 kalau nggak salah.
1: Oh iya? Siapa aja tuh?
0: Iya, salah satunya Bang Halis di mana itu ya.
1: Oh.
0: Pokoknya salam kenal semua yang semalam masuk itu.
1: Oke.
0: Iya, masuk lagi dong.
1: Jangan
0: satu kali aja.
1: Jangan kalah dari Mbak Eli ya.
0: Iya. Buat semuanya salam kompak, salam kekeluargaan pokoknya ya Mbak.
1: Oke.
0: Ada lagunya tadi?
1: Udah, ya? Sudah Vina masukkan, Bintang Hidupku.
0: Bagus sekali kayak. Gak sabar saya dengar.
1: Yaudah. Baiknya kita matiin saja ya suaranya biar cepat-cepat kita dengerin.
0: Yaudah Mbak Vina, semoga tambah cantik.
1: Amin.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Jaga selalu kesehatan dan kebersihan.
1: Amin. Kebersihan.
0: Semoga lancar Rizky, Mbak Vina.
1: Aha.
0: Ya itu aja, terima kasih Mbak Vina.
1: Terima kasih banyak Mbak Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gandus yang menyapa kita barusan ternyata pendengar. Selanjutnya terputus nih. Kembali kami terima lagi nih di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-7900. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama yang semalam Mbak Mina.
1: Siapa tuh?
2: Sama Taufik.
1: Oh Pak Taufik, di mana?
2: Di rumah susu.
1: Oh, di rumah susu. Oh iya, kita kemarin ketemu ya.
2: Iya.
1: Lupa Devina. Baru hari Selasa kemarin padahal ketemu.
2: Ya, hanya 10.000 ke jalan radio dari sini.
1: Oh iya ya, sudah kita cek ya ojek online-nya. Mau dengerin lagu apa Pak Taufik? Kenapa?
2: Apa maksudnya?
1: Kenapa?
2: Yang pasti sehat ya kalau sudah siaran malam.
1: Iya dong, Pak Taufik, kalau sudah telepon di rumah Rindu berarti sehat juga ya?
2: Alhamdulillah ini Pak, sampai renungan malam.
1: Oh siap
2: ya. Boleh request renungan malam ya Pak, yang lebah ya. Kalau bisa.
1: Yang apa?
2: Lebah.
1: Lebah?
2: Iya.
1: Boleh deh, nanti coba Vina inget-inget ya. Takutnya Vina lupa. Takutnya nanti Vina lupa nih Pak.
2: Iya.
1: Mau lagu apa Pak?
2: Lagu ini ya, Wanca Negara aja Pak.
1: Boleh.
2: Dari Agnes Mo sama Michael Walton Pak.
1: Judulnya?
2: Iya, yeah. Sweet I Love You But I Hate You.
1: I love you but I hate you.
2: I love you but I hate you.
1: Oke.
2: Okay.
1: Michael Bolton sama Agnes Monica. Ini ya.
2: Iya.
1: Mau buat siapa nih lagunya?
2: Buat tadi ada Mbak Eli ya.
1: Mm-hmm.
2: Ada Bang Nati juga.
1: Iya. Yeah.
2: Lagunya tadi itu Layar Tancap.
1: Iya, udah.
2: Bang Nati ini lagunya lincah banget.
1: Luar biasa ya.
2: Ada Mbak Nadia juga ya. Ada Mbak Sisi ya.
1: Uh-huh.
2: Yang sama ya, Oncak-Oncak Pro 1 ini. Ada Pak Darmawan. Ada Ibu Ketua kami ya.
1: Siapa
2: Ibu
1: tuh?
2: Tito, ya.
1: Iya, Ibu Ketua ya.
2: Iya, Kerukunan Suara Sedulur itu Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Iya, ada yang jauh-jauh dari Bang Freddy ya. Ada Bang Andra di mana ini. Ada Bang Mbak Anggi itu ya.
1: Iya.
2: Ada Bang Aspin ya. Ada... apa tuh yang di Putra Kelana, Putra Banten, Putra Seribu Duka, Putra apa pokoknya.
1: Seluruh putra ya.
2: Iya. Iya, ada Bang Rian di Sudirman.
1: Uh-huh.
2: Ada Bang Fauzan. Ada Bang Ten di Langkan, Ten di Jasing Laut.
1: Yeah.
2: Pokoknya semua-semualah. Pencinta Ruang Rindu, Tennya Pro 1, dan Tennya Mbak Vina.
1: Oke, terima kasih banyak Pak Taufik.
2: Iya, ucapannya semoga sehat selalu.
1: Ya.
2: Mbak Vina, sama siapa Mbak?
1: Hari ini ada Kak Rama.
2: Ya, Kak Rama?
1: Iya.
2: Oh, ya salam untuk Kak Rama, kenal siap. Ya sama saya Mbak.
1: Siap.
2: Ya, semoga sehat selalu pokoknya.
1: Oke.
2: Ya, aja Mbak Vina ya.
1: Mhm. Uh-huh.
2: Ya. Ya, nanti ya selendongan malam yang lebah ya.
1: Boleh, boleh. Kalau Vina inget ya.
2: Iya. Terima kasih Mbak Vina ya.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dong di 369977. Ada siapa di mana? Pro 1, selamat malam.
3: Selamat malam, Bang Rindu.
1: Masya Allah.
3: Bagi rindu memori lewat lagu.
1: Halo, Oma ketua katanya tadi loh.
3: Iya, terima kasih buat Taufik itu sama istrinya sama Teti itu sering rajin datang kalau acara kita KSS.
1: Oh.
3: Sejak dari COVID itu nggak ada lagi tuh, nggak ini lagi, nggak kumpul-kumpul.
1: Mm-hmm.
3: Ya mereka rajin itu, banyak seksi-seksi sibuknya tuh Bang Pak Taufik sama Bu Teti. Salam kembali deh untuk Pak Taufik ya.
1: Iya.
3: Salam buat Dedek sama A-nya, semoga sehat selalu.
1: Tapi Oma gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Sehat
3: Mbak
1: ya.
3: Yang cantik.
1: Oma luar biasa sekali. Jam 10:30 malam loh dipuji cantik sama Oma itu.
3: Iya dong. Dari sononya sudah.
1: Tapi masih semangat ya kedengarannya Oma suaranya.
3: Abis ini tadi abis buka puasa.
1: Terus
3: ngemil lagi malam ini.
1: Ngemil apa?
3: Ada deh, mau tahu aja.
1: Kayaknya kalau nggak dikasih tahu berarti cemilannya berat ya.
3: Enggak, pempek.
1: Berat loh, pempek loh.
3: Tadi kan makan nasinya sedikit, terus ngemil, makan buah, gitu aja deh.
1: Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Buat Oma itu bebas ya.
3: Sebab ini Mbak Pina, jauh panasnya di Mekah kemarin, 49, di Madinah 52 derajat, jauh dibanding dengan Palembang.
1: Iya ya, tapi panasnya gimana Oma kalau Oma bandingin sama Palembang?
3: Jauh lebih panas di Madinah dengan di Mekah.
1: Oh,
3: tapi
1: iya.
3: Karena kita fokus ibadah, jadi gak kerasa itu
1: iya,
3: Mbak
1: ya.
3: Dina.
1: Padahal
3: mondar-mandir ke Nabawi, ke masjid, jadi gak kerasa gitu.
1: Kita di Palembang aja perasaan udah panas banget Oma ya.
3: Kalau di situ perasaan di atas kepala pastinya mataharinya
1: ya ampun.
3: Rasa kalau jalan tuh rasa lewat yang perjalanan itu perasaan lantai itu nyamber ke muka.
1: Iya.
3: Pasulan panasnya itu. Begitu, tapi ya kita ambil hikmahnya, kita syukuri, kita nikmati aja deh.
1: Oh ya, doa deh. Nanti semoga tahun depan bisa umroh lagi ya.
3: Mudah-mudahan insya Allah ya, pengennya kayak gitu Mbak. Kalau udah satu kali rasanya mau terus-terusan ke Baitullah gitu.
1: Ya udah, kita doain juga semoga teman-teman yang lain juga Oma.
3: Ya, amin untuk semua-semuanya ya.
1: Mau lagu apa Oma?
3: Dua ya lagunya kan. Aduh. Udah lama gak
1: masuk Mbak. Oh ini ya Oma ya, panjang
3: tujuh
1: tadi.
3: Tujuh purnama gak masuk.
1: Gak. Oma panjang pembukaannya, ujung-ujungnya minta dua lagu.
3: Iya, dua lagu dong, satunya pop, satunya manca.
1: Satu dong Oma, nanti kalo boleh di WA aja, deh.
3: Mbak,
1: apa-apa?
3: Mbak Pina dari Pina, dari Pina salah.
1: Pina Panduwinata.
3: Iya, kalau Pina Panduwinata nanti double deh. Ini aja Pani Fabiola dari yang lagunya When You Tell Me That You Love Me.
1: Wah, kayaknya Oma aja deh yang nyanyi, kita dengerin bareng-bareng.
3: Udah lupa nyanyinya.
1: Oke, okay, When You Tell Me That You Love Me, Diana Ross ya, cover by Pani Fabiola.
3: Dikirim untuk semua-semuanya deh, keberhubung sudah malam ya Mbak Tina ya, buat Pak Darwan juga, buat Bu Ana di Sorong, buat Oma Ana di Prabu Muli, udah lama gak masuk ya.
1: Iya.
3: Iya, buat Pak Gandhi, apa kabar, Bu Asma juga, Mbak Depi, yang sudah ngirim-ngirim tadi Mbak ya, Mbak Eli, siapa tadi, Bang Uju, Mbak sisi kiri, sisi kanan, yang untuk semua-semuanya deh ya. Temannya Mbak Pina tuh sisi kiri.
1: Iya, teman lima Mbak sisi Ayu, katanya.
3: Temannya berantem gitu.
1: Iya, iya. Buat Rio deh bentar
3: iya,
1: lagi.
3: Iya, buat Aldo juga, buat Pak Idham yang selalu jadi aki-aki ya. Ketahunan deh Mbak Pina.
1: Udah hafal ya.
3: Iya, tapi ini aja ya. Kura-kura dalam perahu aja ya Mbak Pina ya. Pura-pura gak tahu ya. Apalagi Bang Samson tadi ya. Ternyata
1: makanya kita pura-pura nggak tahu aja ya.
3: Iya, pura-pura nggak tahu aja.
1: Padahal
3: udah di luar kepala tuh sama Bang Simon pribadi.
1: Gak apa-apa, biar dia seneng aja Oma.
3: Iya, gitu aja. Mbak Pina tetap semangat ya, walaupun siaran malam ya. Kalau siang kayaknya nggak ada kesempatan deh. Nggak bisa, jam 2 udah berangkat, udah pengajian, jadi nggak keburu.
1: Oke.
3: Ya, makasih Mbak Pina, lagunya ditunggu.
1: Dengan senang hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti saatnya kita tutup ruang rindu pendengar. Tapi kita ke pesan WhatsApp dulu deh, ada beberapa pesan WhatsApp masuk. Dari siapa nih? Dari Wibisono, Air Sende. Katanya request lagu She's Gone dari Steel Heart. Kalau seandainya gak ada, lagunya diganti nih ke Ardila aja seberkas sinar. Salam-salamnya buat semuanya aja, dan spesialnya buat Mbak penyiarnya aja. Pulangnya hati-hati di jalan Mbak. Terima kasih banyak Kak Wibisono yang ada di Air Sende. Hati-hati nanti pas pulang. Lanjut lagi deh, ini ada dari Sorong ya, jauh banget yang menyapa kita, ada Ibu Ana. Katanya ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Vina, apa kabar di Palembang? Baik dong Ibu Ana, mau request lagu Grimis Mengundang dari Slam. Salam buat Ibu Masito, Oma Ana, Pak Gendi, Pak Ideha, Pak Benijo, Manado, Bang Napi, Pak Kiwar, Pak Taswin, Bang Heri, Pak Ali, dan semua-muanya. Sukses selalu, banyak rezekinya, terima kasih. Salam dari Ibu Ana di Sorong, wassalamualaikum. Selanjutnya, ada lagi dari KM9. Apa nih? Mau juga dong lagunya di duluan, apa sih? Diputerin duluan, tapi bukan dari The Purple. Pesan lagu Different Corner dari George Michael. Kirim buat semua pendengar, selamat beristirahat buat Mbak Della. Malam ini Mbak Vina ya, bukan Mbak Della. Buat Mbak Della, salam sehat dan manis selalu. Oke, Mbak Della ya, bukan Mbak Vina. Lagi dong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Ompi di Belitung BK11. Selamat malam Mbak Vina. Aku request lagu judulnya Mimpi dari Atik CB. Kirim-kirim buat Pak Gendi, Pak Darmawan, buat Nashtok, buat semua fans RRI Palembang, dan buat Mbak, makasih. Terima kasih kembali Belitung, Ompi. Lagi-lagi, ada lagi nih Ruang Rindu Memori Lewat Lagu. Ada Mbak Wina, katanya request lagu, wah ini lagu favoritnya anak-anak muda sekarang nih. Request lagu Peri Cintaku dari Marcel. Oh, dari Mas Bro di Lubuk Linggau. Oke. Terakhir nih, ada lagi dari pesan WhatsApp. Aku mau request lagu, katanya mau lagu dari Avril Lavigne, judulnya When You're Gone. Oke. Beberapa request dari pendengar, dari pesan WhatsApp, nanti bakal kita puterin setelah yang satu ini. Terima kasih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon maupun pesan WhatsApp di Ruang Rindu untuk edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Saya Alvina Dawayanti, pamit undur diri dari program Ruang Rindu. Tetap dengarkan kami masih di Palembang malam ini. Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lalu Syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Informasi pertama pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran Kota Palembang menangani 275 kasus kebakaran sejak Januari hingga 28 Juli 2026. Kasus tersebut meliputi kebakaran permukiman, lahan, dan fasilitas umum. Korsleting listrik dan pembakaran sampah menjadi penyebab utama kebakaran. Musim kemarau juga meningkatkan resiko api cepat menyebar. Damkar Palembang memperkuat kesiapsiagaan dengan menyiagakan posko di setiap kecamatan. Warga diimbau memeriksa listrik dan menghindari aktivitas yang memicu kebakaran. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Palembang menegaskan komitmen memenuhi hak dan perlindungan anak pada peringatan Hari Anak Nasional 2026. Perhatian juga diberikan kepada anak berkebutuhan khusus agar mendapat lingkungan yang inklusif. Pemkot Palembang terus memperkuat program pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak. Upaya ini pendengar dilakukan untuk mencegah kekerasan, diskriminasi, serta perundungan. Pemerintah mengajak keluarga dan masyarakat berperan dalam membangun karakter anak, kolaborasi diperlukan agar anak tumbuh aman dan berkualitas. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.go.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, selamat malam dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

0: Ma, lihat deh. Papa dapat pesan dari kurir. Katanya ada paketan besar buat kita. Tapi harus cek foto resinya dulu di aplikasi ini. Formatnya APK sih, tapi kelihatannya penting.
1: Tunggu dulu, Pa. Perasaan kita nggak ada pesan barang minggu ini. Jangan asal dibuka, nanti itu cuma modus penipuan.
0: Ah, paling ini hadiah kejutan. Sudah ya, papa klik dulu biar cepat sampai paketnya. Loh, kok layar HP-nya jadi putih semua begini? Ma, HP papa tidak bisa dipencet sama sekali. Aduh, ini ada SMS dari bank. Saldo tabungan kita terdebet otomatis berkali-kali. Ma, uang kita dikuras orang.
1: Itulah, Pa. Sudah dibilang jangan klik sembarangan. Itu tadi aplikasi jahat yang mencuri data pribadi kita.
2: Waspadalah kejahatan cyber. Kini, masuk ke ruang pribadi Anda melalui pesan singkat. Lindungi data Anda, lindungi keluarga Anda. Saring sebelum sharing.

Mungkin ada foto-foto juga nih pendengar. Salah satunya adalah jasa foto dengan sistem pembayaran seikhlasnya. Jadi salah satu penyedia jasa foto ini mulai berjualan di kawasan Kolonel Armo ini sejak bulan Juni 2026, terhitung baru ya. Ia sebelumnya membuka usaha serupa di Kambang Iwa dan pusat perbelanjaan. Konsep jasa foto ini adalah mirror selfie dengan dua jenis cermin. Jadi sang pemilik penyedia jasa foto ini juga menyediakan bando dan kacamata sebagai aksesoris pendukung. Konsep ini tentunya menarik perhatian berbagai pengunjung dari berbagai kalangan tentunya ya, bagi anak-anak muda, khususnya anak-anak muda mungkin. Dan juga yang dewasa, atau mungkin tidak menutup kemungkinan, lansia juga oke. Banyak pelanggan memanfaatkan layanan ini untuk berfoto bersama keluarga dan juga teman-teman. Sekitar 20 lebih pelanggan saat Car Free Night yang foto bersama di sini pendengar, serta pendapatannya tuh berkisar 20 ribu hingga lebih dari 100 ribu setiap malam. Jadi untuk pendengar Pro 1 RR Palembang, apakah sudah mencoba jasa foto berbayar seikhlasnya ini yang meramaikan Car Free Night Palembang? Kalau belum, kayaknya malam minggu nanti nih di hari Sabtu ya, tanggal 1 Agustus, yang pada gajian silakan datang ke Car Free Night, cobain kulinernya dan juga cobain jasa foto gratis.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Plus 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Al-Quran mengisahkan bagaimana kesabaran Nabi Ayub alaihissalam menerima cobaan. Ia merasakan 3 penderitaan sekaligus, yaitu rasa sakit, kesedihan, dan kesendirian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dengan harta, keluarga, dan penyakit. Hartanya musnah, ia ditinggal istri dan tak lagi memiliki teman. Dan ia menderita penyakit kulit akut. Ia tetap bersabar. Buah kesabaran itu, ia akhirnya sembuh dan meraih kasih sayang Allah. Bersabar tidak hanya pada hal yang tidak disukai, tapi makna bersabar juga mencakup menahan diri dari nafsu ketika mendapat nikmat, seperti kala mendapat promosi jabatan atau rezeki tidak terduga. Beberapa cara bisa ditempuh untuk mudah bersabar. Ini sejatinya adalah perangkat lunak dalam diri kita sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya ialah memperbanyak senyum. Jika sedang terbakar emosi, tersenyumlah. Senyum adalah obat hati yang mujarab. Bisa juga dengan cara mengalihkan perhatian, yaitu melupakan masalah itu sendiri. Melupakan bukan berarti lari dari masalah, tetapi menghindari keterpakuan terhadapnya. Coba juga cara ini, yaitu tidak menelan mentah-mentah perkataan orang lain dalam hati. Saringlah baik-baik. Dan bagaimana dengan syukur? Hakikat syukur ialah mengungkapkan pujian kepada Sang Pemberi kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab segala anugerah datang darinya. Ini kemudian kita lakukan dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Bersyukur artinya berbuat baik untuk diri sendiri dan orang lain. Dengan syukur, Allah akan mempermudah jalan bagi kita untuk meraih impian dan kesuksesan. Tanpa disertai syukur, bisa saja Allah berkehendak mencabut nikmat itu seketika. Lalu bagaimana membiasakan diri bersyukur? Ini bisa dilakukan setiap hari menjelang malam, salah satunya. Pejamkan mata dan renungkan apa saja kenikmatan di hari itu yang telah kita terima. Berterima kasihlah kepada Allah. Dengan begitu kita akan menyadari bahwa nikmat Allah sangatlah besar.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat.
2: Dengan demikian selesai sudah tugas-tugas kami dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026, di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok, hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026 pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia, Palembang.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Jumat tanggal 31 Juli tahun 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kami hadir kembali tentunya ke ruang dengar Anda dalam rangkaian acara yang kami hadirkan menemani Anda di sepanjang pagi ini di hari Jumat 31 Juli 2026. Mengawali Palembang pagi ini seperti biasa kami akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 94 hingga 99 yang akan dibacakan Qori Kiai Agus Haji Ahmad Nawawi Dinci Al-Hafiz. Berikutnya pendengar, di program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini kami akan menghadirkan topik seputar hadis anjuran istighfar bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA yang merupakan dosen Fakultas Ushuluddin dan Pemikir Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Berikutnya pukul 6 kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah diimpun tim redaksi RRI Palembang. Informasi perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan akan hadir pada pukul 6 lebih 30 menit dari BMKG SMB 2 Palembang. Berikutnya tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Berikutnya pukul 8 kami juga akan menghadirkan dialog dalam segmen Palembang Menyapa. Dan pukul 9 nanti pendengar kami juga akan menghadirkan program Halo RRI untuk Anda. Itulah pendengar ragam mata acara yang kami sudah siapkan menemani Anda di sepanjang pagi ini bersama saya Esi. Baik, segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat At-Taubah ayat 94 hingga 99.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم Sadaqallahul Azim.
0: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711 369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang. Untuk menambah hazanah wawasan Anda dalam agama Islam, segera Anda ikuti Mutiara Pagi.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda pendengar dalam program Mutiara Pagi untuk hari ini ya, di hari Jumat 31 Juli 2026. Ya pendengar, dalam program Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya, kami menghadirkan satu topik untuk Anda. Ini mengenai tentunya hadis anjuran ikhtifar bersama dengan narasumber kami, ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA, dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikir Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Saat ini sudah tersambung via telepon, langsung saja saya sapa ya. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Esi.
0: Kabarnya gimana Ustadz?
1: Alhamdulillah Mbak Esi sehat walafiat, semoga Mbak Esi dan rekan-rekan di studio dalam keadaan sehat juga.
0: Amin, alhamdulillah. Baik Ustadz, tema yang kita hadirkan di pagi hari ini mengenai hadis anjuran istighfar ya. Nanti kita juga berikan kesempatan untuk pendengar bergabung melalui line telepon atau juga bisa melalui WA ya. Dan tentunya pendengar, program ini juga kami tampilkan via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang, juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan juga App Store. Baik, nanti juga kita akan selesai lebih cepat ya Ustadz ya.
1: Iya.
0: Betul begitu ya, karena Ustadz memang ada kebutuhan lain ya, kegiatan yang lainnya. Baik, kita langsung saja nih Ustadz, sebelum mengajak pendengar bergabung, pengantar yang dihadirkan tentunya di pagi hari ini terkait topik yang kita udarakan untuk pendengar ya. Boleh, silakan Ustadz.
1: Ya, baik, terima kasih Mbak Esi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa RRI, para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah subuh ini, pagi ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Allah cukupkan nikmat kita. Selawat dan salam selalu tercurah terjunjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema yang kita angkat saat ini adalah hadis anjuran beristighfar. Ya, kita ketahui bahwa kita umat manusia pada umumnya, umat Islam pada khususnya, itu adalah manusia yang tak luput dari dosa. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak meminta ampun kepada Allah, istighfar dalam bahasa agamanya. Kita meminta ampun atas semua dosa yang kita lakukan. Nah, anjuran untuk beristighfar ini, jika kita lihat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu sangatlah banyak. Ada istighfar yang memang kita ucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahaladzim, atau kalimat yang lainnya yang serupa dengan kalimat istighfar. Ada istighfar yang kita lakukan dengan mengerjakan amalan. Ada amalan yang bisa membuat kita diampuni dosa kita. Misalnya bersedekah, membantu orang. Ternyata hal yang sepele itu bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Kita tahu bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan itu akan menghapus dosa kita. Maka ini bagian dari cara kita menghapus dosa-dosa kita, sehingga kita pada saat di hari kiamat nanti bersih di hadapan Allah dan kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya. Oleh karena itu, para pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, mari kita perbanyak istighfar, mari kita perbanyak meminta ampun kepada Allah. Dosa yang kita kerjakan sengaja atau tidak sengaja, lama-kelamaan akan menjadi besar. Dan jika dosa itu menjadi besar, itu akan menghalangi kita mendapatkan rahmat dari Allah. Bahkan dalam banyak ayat Al-Quran dan dalam hadis, itu bisa mendatangkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para pendengar mutiara pagi dimuliakan Allah, sekali lagi, mari kita perbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Karena jika kita meminta ampun kepada Allah, Allah akan menurunkan rahmat-Nya untuk kita, untuk diri kita secara pribadi, untuk negara yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan subuh ini. Semoga ini menjadi awal bagi kita untuk kembali memperbanyak meminta ampun istighfar kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih untuk pengantarnya Ustaz. Kita langsung berikan kesempatan pendengar bergabung Ustaz ya. Ini melalui line telepon tentunya di 0711369977. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi, Mbak Esi.
0: Iya, Ibu Utri ini ya.
2: Iya, betul sekali Mbak Esi.
0: Oke, Ibu Utri di Merauke. Silakan pertanyaannya Ibu Utri.
2: Iya, saya menyapa dulu ya untuk Ustaz.
0: Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Utri? Jauh dari Merauke ya?
2: Iya, alhamdulillah Pak Ustaz, saya bersama keluarga sudah sembuh Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah.
2: Semoga sehat ya bersama keluarga ya. Di rumah. Semoga amin. Setiap saat saya bisa menyapa Pak Ustaz di studio. Oke, Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz sudah menjelaskan hadis anjuran beristighfar. Pertanyaan saya begini Pak Ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beristighfar 100 kali sehari, bincang syariah yang menyebut sebagai obat dosa. Itu bagaimana dalam Islam yang mengajarkan kepada kita Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: Ya, terima kasih Ibu Utri. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya menyatakan kalimat, coba kita lihat, Nabi menyatakan hadis itu dengan kalimat qasam atau diawali dengan sumpah. Wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara 70 marra au 7 au mi'atin marra. Rawahul Bukhari. Nabi mengawali kalimat itu dengan sumpah, demi Allah, ya, aku beristighfar, aku meminta ampun kepada Allah dalam satu hari itu sebanyak 75 bahkan 100 kali. Hal ini menunjukkan Bu Utri bahwa Nabi mengajarkan kepada kita satu hari 100 kali. Kita hitung saja 100 kali. Nabi yang maksum tanpa dosa lalu meminta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali. Nah, ini menjadi cerminan bagi kita. Nabi maksum, dosa Nabi itu langsung diampunkan oleh Allah. Tetapi kita manusia tidak maksum. Oleh karena itu dosa kita itu harus kita meminta ampun dengan cara beristighfar atau bertobat kepada Allah. Itu caranya, dan insya Allah sekali lagi saya katakan, ya, Allah akan menurunkan azab jika di tempat itu, di individu itu paling banyak dosanya. Allah akan menurunkan azab, namun Allah akan menurunkan rahmat jika di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam lingkungan kita, itu sudah tak ada lagi dosanya. Ini jawaban untuk Ibu Utri di Merauke. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, terima kasih untuk pencerahannya Ustaz Sulaiman. Kita lanjut ke penelpon kedua Ustaz ya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
2: Assalamualaikum Mbak Esi.
0: Waalaikumsalam Pak Azhari di Sekayu ya.
2: Ya.
0: Silakan pertanyaannya Pak Azhari.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Azhari.
2: Ya, apa kabar Pak Ustaz?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
2: Amin. Ini Pak, saya mau tanya kan, apa sih Pak, keuntungan atau keistimewaan kita membaca istighfar.
0: Baik, keutamaan atau keistimewaan gitu ya, Pak Azhari ya.
2: Membaca istighfar.
0: Baik, nanti dijawab Ustadz. Terima kasih Pak Azhari ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Azhari. Keistimewaan istighfar itu adalah Allah menghapuskan dosa. Dan pada saat Allah menghapuskan dosa, Allah menurunkan rahmat. Itulah keistimewaannya. Oleh karena itu kita lihat dalam Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna, ya, kata-kata yang bisa bergandeng dengan kata-kata atau dengan Asmaul Husna Ar-Rahim itu adalah Ghafur, Ghafurur Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Ghafurur Rahim. Artinya apa? Ghafur, Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inilah keistimewaannya. Jadi pada saat kita berdosa, kita beristighfar, maka di situ ada dua asma Allah, ada dua sifat Allah. Allah mengampuni dosa kita dan Allah menyayangin kita. Ghafurur Rahim. Jadi Pak Zahari dan para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, ini mengindikasikan bahwa pada saat kita berdosa, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, pada saat yang bersamaan asma Allah Ar-Rahim itu langsung turun, kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ini jawaban untuk Pak Zahari.
0: Baik, terima kasih Ustadz Sulaiman. Kita teruskan tentunya dengan penelpon berikutnya ya. Mutiara pagi, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam Mbak Eci.
0: Iya, dengan Pak?
3: Nama Rian Pak Eci.
0: Bapak?
3: Pak Rian di Sudirman.
0: Oh, Mas Rian di Sudirman ya. Silakan Mas Rian.
3: Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam keadaan sehat afiat ya Pak Ustadz ya.
1: Amin, terima kasih ya.
3: Saya mau nanya Pak Ustadz ya, maut, jodoh dan istri kan udah ketentuannya Allah ya Pak Ustadz ya. Nah ini saya mau nanyakan Pak Ustadz ya, kan ini kan bulan Safar ya Pak Ustadz ya. Kenapa ibarat kata secara spesifiknya Allah tuh menurunkan bala itu Pak Ustadz? Itu kan udah diatur semua Pak Ustadz. Maut, jodoh itu kan udah diatur semua. Kenapa ditulis dalam ini bulan Safar itu bulan yang penuh dengan bala Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian di Sudirman, silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih Pak Dian di Sudirman. Bulan Safar itu mengapa sering diajarkan oleh guru-guru kita, orang tua kita, itu bulan di mana Allah banyak menurunkan azab-Nya ya. Nah, sekali lagi saya katakan, karena Pak Dian tadi mengawali dengan rezeki, jodoh, maut itu dari Allah. Nah, inilah pentingnya kita ikhtiar. Kita tidak tahu, saya saja tidak tahu rezeki saya setelah ini. Setelah ini, ya. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu kondisi saya setelah kegiatan ini. Oleh karena itu, kita ikhtiar. Kita ikhtiar. Maka ikhtiar itu menjadikan kita manusia yang produktif. Manusia yang terus bergerak. Bergerak untuk kebaikan. Maka sekali lagi, mari kita banyak-banyak berbuat baik. Karena kita tidak tahu pada saat minta maaf, misalnya kita berbicara tentang maut, pada saat maut kita nanti datang, apakah kita sedang berbuat baik atau sedang berbuat kejahatan. Oleh karena itu, isi semua waktu kita dengan perbuatan baik. Ya, perbanyak istighfar, salah satu di antaranya agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Ini jawaban sederhana untuk Pak Dian di Sudirman. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, kita berikan kembali kesempatan untuk pendengar yang ikut bergabung ya. Silakan pendengar melalui line telepon di 0711369977 atau juga bisa bergabung via WA di 0821-7927-9090. Tema ataupun juga topik yang kami hadirkan di kesempatan pagi hari ini mengenai hadis anjuran istighfar ya. Jadi silakan nih ada Ustadz Haji Sulaiman M. Nur, MA yang merupakan dosen Fakultas Usuluddin dan Pemikir Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Ya, ini selanjutnya via WA juga dikirimkan oleh pendengar kita ya Ustadz. Ini dari Ibu Lili. Pertanyaannya, apakah benar nih ada istighfar yang memang harus berdasarkan hitungan misalnya 100 atau 1000? Nah, ini gimana penjelasannya Ustadz?
1: Iya, terima kasih Mbak Esi. Ibu Lili, ada aktivitas-aktivitas kita. Kita ketahui bahwa aktivitas kita itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan Nabi melakukan aktivitas itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita Nabi melakukan sebuah aktivitas, kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Contoh, Nabi melaksanakan salat. Salat subuh 2 rakaat. Maka kita pun umat manusia, umat Islam, mengikuti sholat subuh itu 2 rakaat. Nabi membaca istighfar ya 100 kali dalam 1 hari itu menunjukkan juga bahwa Nabi memohon ampun kepada Allah. 1 hari itu 100 kali. Coba hitung. Artinya apa? Sholat kita, setelah sholat kita melakukan zikir. Membaca tasbih, membaca hamdalah, membaca takbir 33 kali, masing-masing 33 kali. Maka kita ikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Ya, bukan berarti kita hitung-hitungan dengan Allah. Karena Nabi mengajarkan, mencontohkan kepada kita, kita umat Islam, ya, itu tabi. Tabi artinya mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi. Karena kita yakin dan percaya Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidaklah berbuat, tidaklah berbicara kecuali mendapatkan wahyu dari Allah. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik Ustadz, kita sudah tersambung kembali dengan penelpon ya. Assalamualaikum, mutiara pagi.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ega ya.
0: Esi nih Ustaz. Iya, Pak Abu Bakar ini ya.
4: Iya, iya.
0: Iya, silakan Pak Abu Bakar di Jejawi.
4: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Al-Mukarram.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abu Bakar.
4: Iya, iya. Begini Ustaz, jadi ada pendapat mengatakan yang membaca istighfar itu astagfirullah, ada yang membaca nastaghfirullah. Nah, jadi pertanyaan saya itu, apakah nastaghfirullah itu katakanlah diwakili oleh satu orang minta ampun itu, Ustaz? Apakah sah bacaan seperti itu? Ya, itu saja Ustaz. Saya mau pencahan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Abu Bakar ya. Nastaghfirullah itu artinya jamak. Kami meminta ampun kepadamu. Astaghfirullah itu mufrad ya, sendirian. Aku meminta ampun kepada Allah. Maka pada saat ya, pada saat kita sholat, kita sholat berjamaah, ya, imamnya membaca, maka kita mengikuti imam. Apa yang dibaca imam itu termasuk kita, ya. Jadi apa yang dibaca imam, misalnya astaghfirullah atau nastaghfirullah, maka hakikatnya imam juga mengajak kita, imam juga memasukkan diri kita dalam istighfar atau dalam bacaan tersebut. Jadi seperti itu Pak Abu Bakar, khususnya jawaban dari saya terkait kalimat astaghfirullah yang artinya mukron, aku atau saya meminta ampun, dengan nastaghfirullah yang maknanya jamak, yang artinya adalah kami meminta ampun. Ini jawaban dari saya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, kita lanjutkan dengan telepon berikutnya Ustaz ya. Assalamualaikum, Mutiara Pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Isi.
0: Iya, Pak Zakaria di Kenton, silakan pertanyaannya.
5: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pak Ustaz mau tanya tafsir Ustaz ya. Ayat satu ayat Ustaz di surat ini Al-Mulk atau Barak itu ya, pada ayat 12 ya, yang artinya gini Ustaz ya, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dia akan mendapat ampunan ya, itulah orang yang mendapat keberuntungan, yang innallaha la yasawna rabbahum bil ghadi wal maghfirah wa asiru qawlakum, dan terusnya Ustaz ya, ayat 12 surat dari Tabarak Al-Mulk Tabarak itu. Mohon penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zakaria di Kenton mengenai tafsir surat Al-Mulk ayat 12 ya Ustaz ya. Silakan Ustaz.
1: Baik. Baik, terima kasih Mbak Esti. Surah Al-Mulk ayat 12 ya. Memang di situ menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran ya kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat tersebut hakikatnya memberi inspirasi kepada kita untuk kita sebagai individu itu memperbanyak perbuatan baik apapun itu, termasuk istighfar. Istighfar itu salah satu perbuatan baik. Ya, kita sekali lagi kita tidak tahu bahwa sehari-hari kita itu bagaimana. Dari subuh, kita hitung saja dari subuh. Ya. Kita hitung dari subuh sampai maghrib, sampai isak saja, atau sampai kita menjelang tidur. Ya. Berapa banyak dosa yang mungkin kita lakukan. Dan hitung lagi berapa banyak pula istighfar yang kita lakukan, istighfar yang kita baca. Kalau seandainya satu dosa yang kita lakukan, satu perbuatan jelek yang kita lakukan, kemudian kita meminta ampun kepada Allah, pertanyaannya, satu istighfar yang kita baca itu bisa tidak mengampuni satu dosa yang kita lakukan? Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran maghfirah. Dan bukan saja maghfirah Allah berikan, tetapi rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah. Oleh karena itu saya katakan tadi, kalimat atau asma'ul husna ya, yang bisa bergandeng, sekali lagi yang bisa bergandeng, ya adalah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Maha pengasih, maha penyayang. Begitu juga Ghafurur Rahim. Maha Allah mengampuni dosa kita, bukan saja mengampuni dosa kita, namun Allah juga mengasihi kita. Allah mengasihi kita sebanyak apapun dosa kita. Kita meminta ampun kepada Allah, Allah datang kepada kita dengan senyumnya. Mengapa Allah datang kepada kita dengan senyumnya? Karena Allah Maha Ghafurur Rahim, Maha mengampuni dan Maha kasih sayang dengan kita. Itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bissawab.
0: Baik, kita terima penelpon terakhir ya Ustaz ya di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi ini. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
6: Assalamualaikum Mutiara Pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
6: Ini sama hamba Allah di Palembang.
0: Hamba Allah di Palembang. Silakan pertanyaannya Bapak.
6: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Ustaz, masalah ngambil wudhu Pak Ustaz. Boleh nggak Pak Ustaz pakai ngambil wudhu pakai celana pendek tapi nggak pakai baju Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan penjelasannya Ustaz Sulaiman.
1: Ya, mengambil air wudhu menggunakan celana pendek, tidak menggunakan baju. Tidak ada syarat ya, tapi ya jangan sampai kita mengambil wudhunya itu di luar. Ya, kalau dia di dalam rumah hanya kita saja ya, maka silahkan, tidak apa-apa. Namun jika kita mengambil air wudhu ya, misalnya di lingkungan masjid ya, kita mengambil wudhu menggunakan celana pendek dan tidak menggunakan baju. Sekali lagi, adabnya itu kurang. Adabnya kurang, ya. Sama juga di rumah, ya. Di rumah juga adabnya kurang. Dan dia tidak membatalkan wudhunya. Tidak membatalkan wudhunya. Wudhunya sah. Tapi adabnya mengambil wudhu, ya. Itu jawaban saya untuk hamba Allah di Palembang. Wallahu a'lam bissawab.
0: Ya, baik. Kita sudah di penghujung waktu Ustadz ya, karena Ustadz memang ada kegiatan lainnya. Ini mungkin boleh disampaikan ada pesan-pesan penting lain yang ingin ditambahkan terkait tema yang kita hadirkan di pagi hari ini mengenai hadis anjuran istighfar. Silakan Ustadz.
1: Baik, terima kasih Mbak Esi. Para pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan Allah, mari kita gapai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun doa kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Jika kita memohon ampun kepada Allah, maka rahmat Allah akan turun, dan kalau rahmat Allah akan turun, menjadikan kita secara pribadi, kampung kita, ya, kota kita, negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa ghafurur rahim. Artinya apa? Mendapat, menjadi negara yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita memperbanyak istighfar, sebab dengan istighfar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan rahmatnya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pencerahannya Ustadz Sulaiman. Sukses terus kegiatannya ya. Sehat terus. Salam untuk keluarga tercinta Ustadz.
1: Iya, siap.
0: Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, demikian ya Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini seputar hadis anjuran istighfar. Tadi kita sudah bersama dengan Ustadz Haji Sulaiman M. Nur MA, dosen Fakultas Usuluddin dan pemikir Islam di UIN Raden Fatah Palembang. Semoga apa yang sudah kita dengarkan ini dapat menjadi pengingat untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memohon ampun atas segala dosa dan juga hilaf. Dan marilah kita jadikan istighfar ini sebagai amalan harian ya, baik di waktu lapang maupun sempit, karena di balik istighfar terdapat ampunan, ketenangan hati serta pintu datangnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Mutiara Pagi untuk hari ini ya. Hari Jumat 31 Juli 2026, saya Esi juga rekan Agus yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk mendengar Anda. Tetap terus bersama kami. Untuk mengikuti acara selanjutnya nanti tepat pada pukul 6, kami juga akan menghadirkan warta berita yang telah dihimpun tim redaksi RRI Palembang.
7: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya

0: sesuai dengan konstitusi kita. Sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Paketnya itu dari Dinas Sosial ada yang ambil. Jadi kita hanya menyiapkan 10 lantang. Jadi ada Dinas Sosial yang ambil, tunggu di lobi, nanti kita kasih, kita secara terima dalam bentuk foto.
3: Sangat terbantu dengan apa yang dilakukan dalam bentuk penindakan terhadap pemberian-pemberian tidak wajar di lembaga penyalur pertamina yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

0: Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Program Rantang Hotel kembali diaktifkan pemerintah kota Palembang dengan melibatkan sektor perhotelan guna menyalurkan makanan layak konsumsi kepada warga yang membutuhkan. Polda Sumsel berhasil menyita 1 juta liter lebih BBM ilegal, juga mengamankan berbagai sarana yang dilakukan pelaku, diantaranya 25 unit kendaraan roda 6 dan 16 unit truk tronton roda 10. Inilah Warta Berita selengkapnya, edisi Jumat 31 Juli 2026, bersama saya Esi Armisi. Pendengar, kita mulai dengan informasi yang pertama. Program Rantang Hotel kembali diaktifkan pemerintah kota Palembang dengan melibatkan sektor perhotelan guna menyalurkan makanan layak konsumsi kepada warga yang membutuhkan.
1: Pemerintah kota Palembang kembali menghidupkan program Rantang dengan melibatkan sejumlah hotel di kota Palembang. Program ini menyalurkan makanan layak konsumsi bagi warga kurang mampu sebagai bentuk kepedulian sosial. Menanggapi rencana tersebut, perwakilan Hotel Batika Palembang, Novi, mengatakan pihaknya menyambut baik program rantang yang dihidupkan kembali pemerintah kota Palembang. Menurutnya, program ini menjadi langkah positif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan melalui kolaborasi pemerintah dan dunia usaha.
2: Pemakainya itu dari dinas sosial ada yang ambil. Jadi kita hanya menyiapkan 10 rantang. Jadi ada dinas sosial yang ambil, tunggu di lobi, nanti kita kasih, kita syarat terima dalam bentuk foto. Hmm. Itu yang membagikan pihak dinas sosial.
1: Keterlibatan hotel dalam program rantang juga menjadi bentuk tanggung jawab sosial dunia usaha. Pemkot Palembang berharap kolaborasi ini terus berjalan dan memberikan manfaat lebih luas bagi warga. Erlin Fartesa melaporkan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asisten 1 Setda Kota Palembang Sulaiman Amin mengatakan program Rantang berangkat dari semangat berbagi untuk meringankan beban masyarakat miskin. Makanan layak konsumsi produksi hotel yang selama ini berlebih, kini dapat dimanfaatkan untuk warga miskin yang membutuhkan. Sulaiman menyebut aturan hotel selama ini tidak memperbolehkan makanan berlebih untuk diberikan kepada pegawai. Pemanfaatan makanan berlebih diharapkan dapat menekan limbah makanan dan sekaligus memberikan manfaat sosial. Dijelaskan Sulaiman, sasaran dari program ini adalah warga miskin yang berada di sekitar hotel. Guna memastikan program ini tepat sasaran, pemerintah kota melibatkan dinas sosial untuk melakukan pendataan dan pendistribusian kepada penerima manfaat.
3: Jadi hotel-hotel itu, mereka setiap harinya di dalam sarapan pagi itu pasti ada kelebihan. Nah, di dalam aturannya, mereka itu kelebihan-kelebihan makanan itu harus dibuang. Tidak boleh dibawa balik atau dimanfaatkan oleh pegawainya. Nah, alangkah mubazirnya kalau ini dibuang, dan alangkah baiknya itu dibagi-bagi kepada masyarakat yang tidak mampu di seputaran hotel itu. Nah, itu semangatnya seperti itu. Ini kemarin sementara itu diampu oleh dinas sosial. Jadi dinas sosial mungkin dia akan mendata bekerja sama dulu dengan hotel-hotel yang ada beberapa dulu. Nah, dinas sosial kemarin sempat dilaksanakan, mereka ada petugas. Jadi mereka inilah yang akan membagi-bagikan kepada masyarakat sekitar, tentunya berdasarkan data, informasi dari camat dan lurah setempat.
0: Menurut Sulaiman, program rantang ini akan kembali diaktifkan dalam waktu dekat. Mengingat pihak hotel tidak dapat menyediakan kemasan makanan tambahan, sementara ini dinas sosial dalam hal ini tengah mempersiapkan kemasan makanan yang akan dibagikan kepada penerima manfaat. Pendengar, berikut kita simak ragam komentar masyarakat tentang program Rantang Dapur Hotel untuk perut rakyat miskin di Palembang.
4: Program Rantang Dapur Hotel untuk perut rakyat miskin Palembang layak diapresiasi sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Tidak boleh ada warga yang kelaparan di tengah kota yang terus berkembang. Namun, memberi bantuan makanan bukanlah solusi akhir. Program ini hendaknya menjadi jembatan menuju kebijakan yang lebih mendasar, Persoalan kemiskinan tidak cukup diselesaikan dengan membagikan makanan, tetapi harus diiringi dengan penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan UMKM, perlindungan pekerja, serta akses pendidikan dan layanan kesehatan yang lebih baik. Saya juga berharap program ini memiliki data penerima yang akurat, mekanisme pengawasan yang terbuka, serta melibatkan pelaku usaha lokal yang manfaatnya bisa dirasakan lebih luas. Dengan demikian, yang tumbuh bukan hanya keperluan sosial, tetapi juga perputaran ekonomi rakyat. Keberhasilan sebuah program sosial tidak diukur dengan banyaknya rantang yang sudah dibagikan, melainkan dari semakin sedikitnya warga yang membutuhkan bantuan karena taraf hidup mereka benar-benar meningkat. Itulah tujuan pembangunan yang sesungguhnya, memuliakan manusia dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Baik, menurut saya ide programnya itu sangat baik. Tinggal buktinya di lapangan, apakah bisa berjalan konsisten dan menjangkau warga yang memang berhak menerima. Yang maksud saya, jangan sampai masih ada makanan yang terbuang, sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang harus berjuang untuk makan setiap hari.
0: Ya, pendengar, selanjutnya kita dengarkan wawancara singkat reporter Aditya Abrianto mengenai program Rantang Dapur Hotel untuk Perut Rakyat Miskin di Palembang.
6: Baik, Mas Iksan, selaku pengamat dan ekonom Sumatera Selatan, menyikapi langkah-langkah dari pemerintah dalam menggait UMKM atau CSR untuk memberikan makan yang lebih layak bagi rakyat miskin. Ini tanggapan kita atau pandangan kita seperti apa nih, Mas?
7: Ya, saya pikir ya program Rantang ya, hotel itu ini merupakan model kolaborasi yang bagus ya, antara publik ya dalam hal ini pemerintah ya daerah dengan sektor perhotelan. Dalam hal ini perhotelan menyalurkan corporate social responsibility atau CSR-nya gitu ya.
6: Iya, benar.
7: Meningkatkan pertama ya ketahanan pangan lah bagi masyarakat yang mungkin berpenghasilan rendah atau miskin.
6: Iya.
7: Memang ini suatu hal yang bagus ya, bagaimana kerjasama antara dua belah pihak ini ya. Dalam hal ini pemerintah nanti berperan untuk pendataan, mungkin verifikasi ya data-data penerima yang sesuai gitu ya, penerima manfaat, dan hotel akan berkontribusi dalam menyediakan makan bergizi untuk memenuhi standar keamanan dan membantu tadi ya pihak-pihak yang memang kurang mampu seperti itu, Mas.
6: Nah, Mas, kalau tadi Mas Iksan mengatakan ini juga sebagai salah satu penunjang atau pelopor untuk ketahanan pangan dan juga ketahanan gizi. Ya. Nah, kalau kita melihat seberapa besar sih dampaknya terhadap perputaran ekonomi dari program Rantang untuk rakyat miskin ini sendiri, Mas?
7: Ya, yang pertama tentu kita berharap besar ya. Artinya ketika program ini jalan, itu tentu alokasi pendapatan masyarakat miskin yang tadi untuk selama ini mungkin uangnya habis untuk makan, misalnya dengan adanya dibantu program ini, kan alokasi uangnya untuk makan tadi bisa dibelanjakan ke yang lain gitu. Nah, sehingga ketika ada uang belanja lebih gitu dibelanjakan yang lain, tentu akan memutar ekonomi gitu ya. Jadi pertumbuhan ekonomi termasuk juga nanti ketika nanti pihak hotel menyediakan program ini bisa jadi ya, nanti kan akan melibatkan tenaga kerja lain gitu ya, yang mungkin bisa membantu dalam hal penyaluran, dalam hal punya masak gitu kan. Sehingga nanti diharapkan juga bisa merekrut mungkin ya, merekrut mungkin tenaga kerja mungkin bisa saja walaupun bukan permanen, tapi sifatnya musiman, tapi ini bisa berharap untuk penyerapan tenaga kerja juga di sektor itu.
6: Pastinya Mas Iksan, sedikit saja closing statement harapan kita dari program ini seperti apa nih, Mas, secara umum mungkin?
7: Ya, secara umum ya, program ini memiliki potensi menjadi model inovasi kebijakan sosial yang efektif ya, Mas ya. Apabila didukung tata kelola yang kolaboratif tentunya, ya sistem informasi penerima yang terintegrasi, dan mekanisme monitoring yang kuat, serta komitmen berkelanjutan. Ya, jangan sampai nanti kegiatan ini hanya satu atau dua kali saja. Kalau bisa kegiatan ini berkesinambungan, sehingga nanti tidak hanya membantu untuk kebutuhan pangan masyarakat miskin, tapi juga memperkuat sinergi pembangunan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.
6: Baik. Baik, terima kasih Mas Iksan. Sehat selalu, Mas. Sukses.
7: Ya,
6: assalamualaikum, Mas.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan App Store.
8: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Beralih ke berita lainnya, Polda Sumsel berhasil menyita 1 juta liter lebih BBM ilegal, juga mengamankan berbagai sarana yang dilakukan pelaku, diantaranya 25 unit kendaraan roda 6 dan 16 unit truk tronton roda 10.
9: Kepolisian daerah Sumatera Selatan terus memperkuat dukungannya terhadap program ketahanan energi nasional melalui penindakan tegas terhadap praktek illegal drilling, illegal refinery, serta penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM ilegal. Upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi program Presisi Polri dalam mengawal kebijakan strategis pemerintah guna menciptakan tata kelola energi yang legal, aman, dan berkelanjutan. Hal ini diungkapkan Kapolda Sumatera Selatan Irjen Polisi Sandi Nugroho belum lama ini di Palembang. Kapolda Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pemberantasan mafia migas tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, bertujuan untuk memutuskan mata rantai ekonomi ilegal yang selama ini merugikan negara, mengganggu distribusi energi, serta menimbulkan resiko terhadap keselamatan masyarakat juga kelestarian lingkungan sekitar.
10: BMD mengutuk ini menjadi bahwa yang tadinya ilegal sudah menjadi legal. Maka dari itu kami juga berharap kepada semua komponen masyarakat, kemudian sebetulnya lainnya untuk mengawasi dan menjadi kebijakan tersebut untuk bisa mendukung program ketahanan energi dari Bapak Presiden. Dan alhamdulillah pelaksanaan ini sudah berjalan dengan baik, namun masih perlu kita evaluasi dan setiap 2 minggu sekali kita lakukan evaluasi bersama untuk bisa memaksimalkan dan mencari solusi bersama, baik itu dari mulai proses pilih, proses pengangkutan, proses administrasi dan lainnya yang mungkin menjadi kendala ataupun menjadi masalah pada pelaksanaannya. Dan selama ini dari Kokopinda, dari Pertamina, dari Kamigas maupun sektor-sektor lainnya sangat solid dan saling mengisi untuk bisa menyempurnakan program ini, dan karena ini menjadi program presiden dan baru pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia, yaitu cuma ada di Sumatera Selatan.
9: Menurut Irjen Sandi Nugroho, sebanyak 96 laporan polisi telah diproses dengan total 129 tersangka. Dari jumlah tersebut, 26 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21. 24 perkara memasuki tahap 2, sedangkan sisanya masih dalam proses penyidikan. Selain menyita 1.261.864 liter BBM ilegal, penyidik juga mengamankan berbagai sarana yang digunakan para pelaku. Barang bukti kendaraan terdiri dari 9 unit kendaraan roda 4, 25 unit kendaraan roda 6, 16 unit truk tronton roda 10. Sementara itu, Manajer Regional Retail Sales Pertamina Patraniaga Regional Sumbaksel Ayub Rinto mengatakan, Pertamina mendukung penuh langkah Polda Sumatera Selatan dalam memberantas penyalahgunaan BBM ilegal. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merugikan negara dan masyarakat, tetapi juga mengganggu distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
11: Pada hari ada di pemasaran regional Sumatera bagian selatan sangat menyambut dengan bangga dan juga dengan baik sinergi yang saat ini berjalan dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan. Selama ini kami sungguh sangat terbantu dengan apa yang dilakukan dalam bentuk penindakan terhadap pembelian tidak wajar di lembaga penyalur Pertamina yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Ada begitu banyak keluhan dan kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah Sumatera Selatan, dan rekan-rekan media bisa melihat barang bukti serta kendaraan-kendaraan yang pada siang hari ini dapat ditampilkan untuk menjadi contoh. Kami dari Pertamina Regional Sumatera Bagian Selatan menyampaikan bahwa kepada seluruh lembaga penyalur kami dalam hal ini SPBU agar mengoperasikan dengan baik, menyalurkan sesuai dengan ketentuan, baik itu biosolar yang saat ini adalah biosolar B50 dan juga Pertalite, mengenakan subsidi ini kepada masyarakat yang berhak dan yang sudah sesuai dengan ketentuan.
9: Polda Sumatera Selatan menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas migas ilegal serta menggandeng seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sumur masyarakat dapat dilakukan melalui mekanisme yang sah. Langkah tersebut diharapkan mampu menekan praktek mafia migas, melindungi lingkungan, sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
0: Pendengar, berdasarkan data Sistem Informasi Nasional Nomor Kontrol Veteriner atau Sisnas NKV, hingga Juli 2026 baru 162 unit usaha di Sumatera Selatan yang memiliki NKV.
12: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempercepat kepemilikan nomor kontrol veteriner atau NKP dan sertifikat veteriner atau SP bagi pelaku usaha peternakan sebagai upaya menjamin keamanan pangan asal hewan sekaligus meningkatkan daya saing produk peternakan. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Hewan Zafrizal mengatakan, pemerintah tidak hanya memerlukan pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan agar seluruh persyaratan administrasi maupun teknik dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan. Menurut Dr. Hewan Zafrizal, pembinaan dilakukan melalui percepatan sertifikat atau NKP, penerapan Good Veterinary Printed atau GFP, serta fasilitas penerbitan sertifikat veteriner. Berdasarkan data, Sistem Informasi Nasional Nomor Kontrol Veteriner atau Sirnas NKP, saat ini baru 162 unit usaha di Sumatera Selatan yang memiliki NKP. Pemerintah terus mendorong peningkatan jumlah tersebut melalui gerakan percepat, permudah, dan perbanyak sertifikat NKP.
13: Penerbitan sertifikat veteriner bukan sekedar memenuhi persyaratan administrasi semata, tapi merupakan bentuk jaminan bahwa hewan maupun produk hewan yang dilalulintaskan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan. Dengan demikian, penyebaran penyakit hewan dapat dicegah, keamanan pangan asal hewan ini terjamin, dan kepercayaan masyarakat ini terhadap produk hewan ini akan semakin meningkat.
12: Dr. Hewan Zafrizal juga menegaskan, setiap lalu lintas hewan dan produk hewan wajib dilengkapi sertifikat veteriner, baik untuk pengiriman antar kabupaten kota maupun antar provinsi, guna mencegah penyebaran penyakit hewan dan menjaga keamanan pangan. Zafrizal optimis, pembinaan yang berkelanjutan, pengawasan yang konsisten, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan akan memperkuat sistem kesehatan hewan sekaligus meningkatkan daya saing sektor peternakan Sumatera Selatan di tingkat regional maupun nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke berita lainnya, Sekda Banyuasin ajak masyarakat sukseskan sensus ekonomi 2026. Masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus.
14: Pemerintah Kabupaten Banyuasin mengajak seluruh masyarakat mendukung percepatan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Ajakan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, saat mengikuti rapat koordinasi tim terpadu sensus ekonomi 2026 di Palembang. Erwin Ibrahim mengatakan, berdasarkan hasil monitoring capaian pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Banyuasin, masih perlu ditingkatkan. Salah satu penyebabnya adalah masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, serta adanya sebagian warga yang belum bersedia menerima petugas sensus. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Kabupaten Banyuasin telah berkoordinasi dengan seluruh camat agar memberikan pendampingan kepada petugas Badan Pusat Statistik atau BPS saat melakukan pendataan di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga akan menggelar rapat koordinasi khusus guna mempercepat capaian sensus di seluruh wilayah Banyuasin. Erwin Ibrahim menegaskan, masyarakat tidak perlu khawatir ketika didatangi petugas sensus. Menurutnya, kegiatan tersebut bukan untuk menghakimi ataupun membebani masyarakat, melainkan mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Ia menjelaskan, hasil sensus ekonomi juga akan membantu pemerintah mengidentifikasi pelaku usaha yang belum terdata. Dengan demikian, pelaku usaha berpeluang memperoleh berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan permodalan, dukungan alat produksi, hingga program pemberdayaan ekonomi.
15: Sensus ini tidak menjudge bahwa tujuannya adalah untuk mengorek-ngorek atau mencari pendapatan-pendapatan apa gitu ya, yang membuat masyarakat menjadi takut. Tapi ini sebenarnya adalah tujuannya justru mendukung masyarakat itu sendiri. Jadi kalau misalnya ada UMKM yang belum terdaftar, nanti mereka menceritakan bahwa mereka ada usaha, ini akan menjadi data yang akan menjadi acuan dalam rangka pemerintah memberikan bantuan. Bantuan permodalan, bantuan alat produksi, dan sebagainya. Jadi sebenarnya data dari BPS ini tujuannya adalah untuk pembangunan itu sendiri. Jadi bukan untuk mencari hal-hal yang membuat masyarakat berpik dan tidak-tidak. Jadi pada intinya ini adalah sosialisasi dan pendampingan dan tugas pemerintah, terutama camat dalam rangka mendukung peningkatan proses sensus ekonomi ini.
14: Erwin Ibrahim berharap seluruh elemen masyarakat dapat berpartisipasi aktif agar target pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Banyuasin dapat tercapai sesuai jadwal. Menurutnya, keberhasilan sensus akan menghasilkan data yang berkualitas untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta untuk edisi Jumat 31 Juli 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berikut kami sampaikan cek fakta untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Berikut cek fakta selengkapnya. Cek fakta kali ini mendapati klaim Kementerian Haji dan juga Umroh Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Informasi diunggah salah satu akun TikTok beberapa hari yang lalu. Dalam isi unggahannya, yakni Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi buka pendaftaran petugas haji Indonesia tahun 2027. Daftaran gratis, tidak dipungut biaya. Ketika link pada bio profil diklik, mengarah pada halaman situs yang menampilkan formulir digital serta meminta data pribadi, seperti nama lengkap hingga nomor telegram aktif. Lalu benarkah klaim Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027? Berikut penelusuran cek fakta. Kali ini cek fakta melusuri klaim Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027. Penelusuran mengarah pada unggahan dari Kementerian Haji dan Umroh melalui akun Instagram @kemenhajri. Dalam unggahannya, Kemenhaj meminta masyarakat waspada terhadap hoax rekrutmen petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi beredar di media sosial. Kementerian Haji dan Umroh menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar atau hoax. Kemenhaj mengimbau masyarakat agar berhati-hati selalu waspada terhadap informasi yang beredar dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu pastikan informasi seputar haji di website haji.go.id dan juga platform media sosial resmi Kemenhaj RI. Hasil penelusuran cek fakta klaim Kemenhaj membuka pendaftaran petugas haji 2027 seperti yang beredar di medsos tidak benar merupakan hoax. Informasi mengenai pencairan bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra 2026 kembali ramai dicari. Tak sedikit masyarakat yang berharap bantuan tunai tersebut kembali disalurkan pada tahun ini. BLT Kesra sempat menjadi salah satu program bantuan pemerintah yang memberikan tambahan uang tunai bagi keluarga berpenghasilan rendah. Namun, benarkah BLT Kesra Rp900.000 akan kembali cair pada Juli 2026? Program BLT Kesra diketahui berlaku pada tahun anggaran 2025 dan penyaluran terakhirnya telah selesai pada akhir Desember 2025. Hingga saat ini pemerintah belum mengumumkan adanya kelanjutan program BLT Kesra pada tahun 2026. Terkait kabar yang sempat ramai beredar di media sosial TikTok mengenai penghentian BLT Kesra di tahun 2026, Kementerian Komunikasi dan juga Digital Komdigi memberi pernyataan bahwa hal tersebut tidak benar. Biro Humas Komdigi Devi Deliani dalam keterangan resminya menyatakan, Kementerian Sosial tidak pernah membuat informasi sebagaimana diinformasikan pada tautan platform media sosial TikTok tersebut. Dengan demikian, hingga Juli 2026 belum ada keputusan resmi apakah BLT Kesra akan dilanjutkan atau dihentikan secara permanen di tahun 2026. Status program tersebut pun masih menunggu kebijakan pemerintah. Demikian cek fakta untuk edisi kali ini, saya Harun Rizki, sampai jumpa.
1: Cek fakta.

0: Mendengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang, sebelum berpisah kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Program Rantang Hotel kembali diaktifkan pemerintah Kota Palembang dengan melibatkan sektor perhotelan guna menyalurkan makanan layak konsumsi kepada warga yang membutuhkan. Polda Sumsel berhasil menyita 1 juta liter lebih BBM ilegal, juga mengamankan berbagai sarana yang dilakukan pelaku, diantaranya 25 unit kendaraan roda 6 dan 16 unit truk tronton roda 10. Mewakili kerabat kerjaan petugas, saya Esyar Misi undur diri, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
3: Perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
4: Hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.
7: Mendengar bagaimanakah perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Jumat 31 Juli 2026. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mbak Bella dari BMKG SMB 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Bella.
8: Selamat pagi Mbak.
7: Iya, Mbak Bella, bagaimana perkiraan cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari di wilayah Sumatera Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpeluang terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Muara Enim, Oku Selatan, dan Oku. Kemudian untuk siang hingga sore hari secara umum diperkirakan cerah berawan, namun terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Lahat. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, Pagar Alam, Musirawas, dan Musi Banyuasin. Kemudian untuk kondisi cuaca pada malam hari diperkirakan berawan, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Muara Enim dan Lahat, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Timur, Oku, Pagar Alam, Empat Lawang, Musirawas, dan Musirawas Utara. Untuk dini hari nanti diperkirakan cerah berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di wilayah Oku Selatan dan Oku, berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Oku Timur, Muara Enim, Musirawas, Musirawas Utara, dan Lubuk Linggau. Untuk suhu udara di wilayah Sumatera Selatan, daerah dataran rendah berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 hingga 98%. Selanjutnya, untuk daerah dataran tinggi berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 100%. Selanjutnya, untuk angin pada umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini hari ini agar diwaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Lahat, pada malam hingga dini hari di wilayah Oku Selatan, Oku, Muara Enim, dan Lahat. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca, di mana saat ini perakiran cuaca BMKG sudah mencapai level kelurahan atau desa yang dapat diakses melalui website BMKG di cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store, serta kunjungi juga sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Terima kasih.
7: Terima kasih Mbak Mela informasinya, selamat pagi.
8: Selamat pagi Mbak.
7: Ya pendengar, demikian informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini ya, hari Jumat 31 Juli 2026.
3: Perakhiran cuaca sepanjang hari ini.
4: Di hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
5: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
6: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
2: Info cuaca.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Informasi juga hiburan akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini. Informasi selanjutnya ini mengenai pemerintah Indonesia memperkuat kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis melalui pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memastikan pelayanan masyarakat dapat berjalan secara maksimal dan optimal. Pemerintah memberikan perhatian sangat besar terhadap peningkatan standar mutu pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Informasi penting tersebut disampaikan oleh pejabat pemerintah dalam rilis resmi yang telah disampaikan pada Senin 27 Juli 2026. Pendengar, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan penjelasan resmi secara langsung mengenai kebijakan tersebut. Pengawasan ketat dilakukan oleh pemerintah pada seluruh rantai pasok distribusi pangan nasional secara berkelanjutan. Ia juga menegaskan bahwa sistem pengawasan program ini akan dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Indikator utama keberhasilan program tersebut tidak hanya diukur berdasarkan jumlah total penerima manfaat saja. Pemerintah akan terus mengawal perjalanan MBG dari ketersediaan bahan baku hingga ke tangan penerima manfaat. Pemerintah juga akan merespon jauh lebih cepat atas setiap masukan atau temuan dari masyarakat di lapangan. Ia menegaskan bahwa struktur kepemimpinan baru ini akan memperkuat konsistensi pelaksanaan seluruh agenda strategis nasional. Langkah ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kesinambungan program prioritas pemerintah secara jangka panjang.

Pernahkah Anda mendengar istilah mental kepiting atau crab mentality? Ini diambil dari perilaku kepiting di dalam ember. Saat satu kepiting hampir berhasil keluar, kepiting lain justru menariknya kembali ke bawah. Akhirnya, tidak ada yang benar-benar lolos. Nah, mental kepiting ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Jika ada orang yang mulai maju, berprestasi, atau sukses, bukannya didukung, malah dijatuhkan, diremehkan, bahkan dijadikan bahan omongan. Padahal, kalau energi itu kita ubah jadi saling menyemangati, hasilnya bisa jauh berbeda. Karena sukses orang lain bukan ancaman, tapi bukti kalau kita juga punya peluang yang sama. Jadi yuk pelan-pelan tinggalkan mental kepiting, ganti dengan mental kolaborasi. Karena naik bareng, jauh lebih baik daripada saling menarik ke bawah.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

Ya pendengar, tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Nanti tepat pada pukul 7 ya, kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian